0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, dengan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget dari tanda kayak makan kecil dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
6: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
7: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih role ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
6: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
9: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena sebenarnya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
8: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
8: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Kargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi.
14: ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
16: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
17: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optika.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
18: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
19: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
20: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
21: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadogi, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan simak sejumlah informasi-informasi bersama Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini pukul 7.32 kembali bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Kita kembali mendengarkan satu buah program acara di Opini Publik, kemudian dilanjutkan juga nantinya pukul 8 hingga pukul 9 ada dialog interaktif ataupun Sanggau Menyapa. Ada rekan saya Okrin Moboy di RRI Pro 1 Sanggau.
1: Kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio ndak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
3: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau pendengar, dan kita masuk di sesi Opini Publik edisi hari ini atau ruang aspirasi. Topik tentang antisipasi gagal panen di tengah musim kemarau pendengar. Ya, meskipun pagi ini baru saja diguyur hujan ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya, itu cukup deras ya, sehingga menyebabkan apa? Kondisi cuaca cukup dingin dan saat ini masih mendung ya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Oke, pendengar, musim kemarau ini memang menjadi tantangan serius ya bagi sektor pertanian di Kabupaten Sanggau. Tentu berkurangnya curah hujan ya, tentu secara otomatis mempengaruhi ketersediaan air ya, masa tanam ya, juga mempengaruhi hasil panen petani tentunya. Dan kondisi ini membutuhkan langkah antisipasi melalui bagaimana kolaborasi antara petani, kemudian pemerintah, seluruh pemangku kepentingan ya, dan upaya adaptasi menjadi penting agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan juga ketahanan pangan daerah tidak terganggu. Lalu bagaimana strategi menghadapi musim kemarau agar resiko gagal panen ini dapat diminimalisir? Ya, Anda bisa bergabung, sampaikan masukan Anda di 0857538103 atau di WhatsApp kami 0811575649. Mungkin Anda, bagi Anda khususnya petani tradisional misalnya ya, atau petani persawahan yang memang khusus setiap tahunnya digarap atau dilaksanakan, langkah-langkah apa? Karena kalau musim kemarau kan setiap tahunnya pasti bergulir begitu ya, pasti pernah menghadapi yang namanya musim kemarau. Namun bagaimana juga langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya? Sekedar berbagi pengalaman, Anda bisa sampaikan juga para petani di pagi hari ini, dimanapun saja Anda berada ya, Anda bisa sampaikan juga mungkin solusi atau langkah-langkah. Biasanya kita lihat meskipun musim kemarau, tapi hasil panen ini tidak menurun. Nah, ini kan ada langkah-langkah yang memang diambil gitu ya, yang diterapkan sehingga juga tidak mempengaruhi hasil panen karena musim kemarau yang cukup ekstrim atau panjang gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk kondisi lahan pertanian atau kebun di wilayah Kabupaten Sanggau atau wilayah Anda ya, selama musim kemarau ini seperti apa gitu ya, Anda bisa sampaikan juga bersama kami pagi hari ini. Kemudian menurut Anda langkah paling efektif ya untuk mencegah gagal panen saat kemarau berkepanjangan, apa langkah yang paling bisa dilakukan atau efektif ya dilakukan agar panen ini tidak terganggu dengan adanya musim kemarau yang cukup panjang gitu ya. Dan bagaimana harapan Anda kepada pemerintah agar petani juga tetap bisa berproduksi ya meski menghadapi musim kemarau. Ya, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756494. Selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM ataupun di 99,9 MHz ya. Anda bisa sampaikan juga masukan Anda, barangkali ada cara-cara secara teknis ya untuk antisipasi musim kemarau ya, meskipun hari ini atau pagi ini sudah mulai hujan gitu ya. Nah, ini memberikan nafas lah begitu bagi tanam tumbuh makhluk hidup gitu ya, termasuk kita manusia sebagai individu, bagaimana merasakan panasnya dalam beberapa waktu lalu ya, cuaca yang cukup ekstrim, dan ini juga berimbas pada kesehatan lain sebagainya ya. Kemudian tanam tumbuh, tanaman tumbuhan ya, kebun ya atau padi lain sebagainya. Nah, seperti apa ya Anda menanggapi hal tersebut? Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini. Dan kami juga menyapa Anda pendengar yang sudah biasa menyampaikan aspirasi Anda ya. Selamat pagi semuanya. Kalau melihat situasi cuaca seperti ini ya, tidak seperti biasanya. Biasanya panas, cerah pagi-pagi ya. Namun pagi ini mendung karena tadi subuh sempat hujan. Intensitasnya ringan hingga sedang. Enaknya ngapain? Enaknya ngopi ya. Kayaknya ngopi sambil pas gitu ya, sambil monitor ya, sambil menghangatkan badan ya. Dengan apapun itu, baik itu jenis minuman hangat lainnya. Namun kembali pada topik kita ya, antisipasi akan bagaimana pengaruh cuaca ya, iklim pada efektivitas hasil pertanian atau panen padinya ya, antisipasi gagal panen juga gitu ya di tengah musim kemarau ini. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan, apakah para petani ini lebih ekstrim melakukan aktivitasnya yang biasanya tidak harus menyediakan sumber air, atau bagaimana caranya ya? Kalau secara teknis mungkin nanti bisa berbagi bersama kami ya, pada pendengar-pendengar lainnya juga, apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya, apa yang patut dilakukan apabila memang kekeringan terjadi, sumber air juga susah didapatkan ya, bagaimana antisipasinya, dan apakah harus ekstra melakukan perawatan khususnya tanaman padi dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi atensi agar apa yang ditanam ini tidak sia-sia gitu ya. Nah, misalnya padi yang ditanam di sawah atau lahan pertanian itu, meskipun ya mungkin kemaksimalan hasil panennya tidak begitu signifikan dibandingkan sebelum musim panas, musim kemarau gitu ya, tapi ada langkah yang bisa dilakukan atau langkah antisipasi ya, agar tidak puso atau gagal panen yang memang menyebabkan kerugian tersendiri bagi para petani. Nah, Anda bisa sampaikan bersama kami line telepon, di WhatsApp kami juga kami tunggu ya, untuk Anda bisa bergabung sampaikan komentar, saran, pendapat, masukan atau aspirasi Anda pagi hari ini. Kami akan kembali saat lagi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, masih di sesi opini publik edisi hari ini pendengar ya. Kami masih tunggu atensi Anda bisa bergabung bersama kami untuk sampaikan masukan pendapat Anda terkait dengan topik kita pada pagi hari ini mengenai antisipasi gagal panen di tengah musim kemarau ya. Masih kami tunggu di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756494. Kami juga menyapa pendengar semua yang mungkin pagi ini masih dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Ya, selalu mengingatkan untuk tetap fokus ya mengendarai kendaraan Anda. Dan pendengar, kalau kita lihat musim panas ya, kemarau yang memang cukup panjang ya, meskipun hari ini atau pagi ini mendung ya, karena tadi subuh sempat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Sanggau dan sekitarnya ya, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau gitu ya. Beberapa titik, mungkin ada beberapa yang belum turun hujan gitu ya. Tapi kalau Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah ya, itu sempat hujan. Kemudian di beberapa kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Sanggau yang juga sempat hujan ya, dengan intensitas sedang hingga berat gitu ya. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya, solusi yang bisa diambil gitu ya, antisipasi akan musim kemarau ini, sedangkan masa tanamnya sudah mulai gitu ya, tapi cuacanya lagi panas ya, kemungkinan besar pertumbuhan akan tanaman seperti padi dan sebagainya kan agak sulit ya, agak susah untuk tumbuh kembang. Apa yang dilakukan ya, apakah dilakukan dengan ekstra, harus diambil secara manual ya, kondisi air yang bisa diperuntukkan untuk menyiram ya, menyiram di lahan pertanian atau lahan sawah yang diperuntukkan untuk budidaya padi ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Namun apakah ada pengaruh juga terkait dengan bibit yang digunakan ya, atau varietas padi yang memang benar-benar unggul ya, meskipun pada cuaca yang kering atau panas, intensitas masa tanam atau masa tumbuhnya juga bisa tetap berkembang ya, meskipun di kondisi air yang tidak begitu cukup begitu ya. Nah, apakah ada varietas unggulnya atau bibit unggul yang memang bisa dimanfaatkan di musim kemarau ini. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya, apakah harus disiapkan cadangan air juga untuk menyiram tanam tumbuh tersebut. Kemudian apakah ada langkah-langkah lain atau solusi-solusi lain ya, meskipun tanpa air atau dengan pengembunan lain sebagainya, mungkin ada langkah-langkah yang memang khusus dilakukan untuk menghadapi musim kemarau gitu ya. Dan seberapa besar sebenarnya dampak musim kemarau ini terhadap tanam tumbuh seperti padi tadi gitu ya, apakah berpengaruh. Nah, kalau pada padi seperti apa, kalau pada jagung, atau jenis tanaman lainnya yang bisa diolah itu seperti apa ya? Apakah juga tahan akan kekeringan ya? Kalau jagung ya, kemudian jenis lainnya, kalau wilayah Kalimantan Barat ini semuanya bisa sebenarnya, tapi ada yang cocok dan ada yang tidak ya. Kalau tumbuh mau tumbuh, tapi apakah menghasilkan atau tidak? Nah ini yang menjadi pertanyaan begitu ya. Kemudian juga pendengar ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan para petani misalnya ya, untuk antisipasi musim kemarau tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan juga gitu ya. Apakah harus menunggu musim hujan saja, atau seperti apa langkah yang bisa diambil begitu ya. Baik, saudara pendengar, sesi opini publik masih ada waktu 1 menit kebersamaan kita. Silakan masih di 085753810365 atau di WhatsApp kami di 08115756494 ya. Di WhatsApp kami Anda juga bisa sampaikan masukan Anda ya. Jadi di WhatsApp dan juga line telepon ya, Anda bisa bergabung. Karena saat lagi kami akan perbincangan juga hal ini bersama Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau Pak Kubin. Kemudian kami juga akan berbincang bersama Ketua Poktan Sembada ya, Pak Yohanes Serinus. Nanti seperti apa perbincangannya Anda bisa ikuti juga ya di sesi Sanggau Menyapa ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami cukupkan sampai di sini di sesi opini publik edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu lain kesempatan.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, selamat pagi, semangat pagi pendengar. Berjumpa kembali kita di sesi dialog pagi atau Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami ingin menyapa Anda terlebih dahulu pagi hari ini. Selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung ya. Semoga pagi ini masih dalam kondisi yang fit, sehat walafiat, itu menjadi harapan bersama di musim yang tidak menentu. Namun pagi ini saya pikir bersyukur sekali ya, karena biasanya panas ya, namun pagi ini agak sedikit dingin karena ada hujan di subuh hari tadi ya, dan saat ini tampak masih mendung pantang mata kami di kawasan Sabang Merah Sanggau. Nah, pagi ini kita akan perbincangkan seperti yang kami sampaikan di awal, antisipasi gagal panen di tengah musim kemarau ya, karena melihat musim kemarau ini apa namanya, kalau setiap tahun ini menjadi tantangan tersendiri ya di sektor pertanian ya. Berkurangnya curah hujan ya, ini mempengaruhi apa, ketersediaan air, kemudian masa tanam, tentu akan mempengaruhi juga hasil panennya, dan kondisi ini membutuhkan langkah antisipasi yang memang perlu dilakukan ya, baik itu kolaborasi lain sebagainya, kelompok tani lain sebagainya ya. Dan bagaimana kondisi lahan pertanian atau kebun di wilayah Sanggau dan sekitarnya ya, kami sudah terhubung bersama narasumber kami yang hadir via Zoom ya. Kami ingin menyapa terlebih dahulu, ada Kepala Dinas DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Pak Kubin, yang pagi ini sudah terhubung. Selamat pagi Pak Kubin.
2: Baik, selamat pagi Bang Okrin.
1: Siap Pak Kubin.
2: Sampai di RRI.
1: Siap.
2: Selamat pagi para pendengar semua RRI se-Kalimantan Barat, se-Kabupaten Sanggau.
1: Siap.
2: Personal RRI sekali di udara,
1: tetap di udara. Siap Pak. Gimana Pak? Pak, kabarnya gimana Pak? Sehat Pak?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat.
2: Memang terasa karena minggu terakhir kemarau terus kan, nanti 3 minggu tidak hujan, mulai menyesuaikan diri juga dengan cuaca.
1: Ya, tapi di apa, Sanggau Kota juga hujan Pak ya?
2: Hujan, Sanggau Kota hujan mulai ya mungkin jam 4 sampai jam 5 lewat gitulah ya.
1: Baik.
2: Lebih dari 1 jam.
1: Baik.
2: Sepertinya lumayan lah, lumayan. Masih bisa sampai ke tanah, tapi belum sampai ke sungai.
1: Ya. Betul. Kalau biasanya itu malah lebih apa ya, lebih sedikit ya curah hujannya, karena memang biasanya gerimis saja tuh.
2: Lumayan deras.
1: Tapi pagi ini lumayan deras. Baik. Kita masih menunggu izin Pak Kubin, Pak Yohanes, Ketua Poktan Sembada ini masih nanti mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita di Zoom ya. Kita sambil menunggu. Mungkin kita sambil jalan Pak Kubin, kalau melihat situasi kondisi saat ini Pak ya, lahan pertanian di Sanggau sendiri selama musim kemarau seperti apa Pak Bapak melihatnya nih?
2: Itulah istimewanya alam. Ya. Kan dari mungkin sebelum kita lahir atau ratusan tahun yang lalu juga orang selalu membicarakan keistimewaan alam dalam rangka menjadikan manusia lebih nyaman hidup di alam secara lestari seimbang gitu. Mungkin bagi tanaman budidaya yang memerlukan air banyak, ketika musim kemarau air berkurang, mereka akan layu bahkan mati, busuk. Nah, coba lihat tanaman-tanaman alam yang memang awal hidup di alam, justru minggu kedua coba lihat mereka mulai segar gitu, lebih hijau. Nah, maka tadi dari awal kami sampaikan bahwa alam juga mempunyai karakteristik tersendiri. Ketika musim hujan yang lebih banyak, mungkin 7 bulan musim hujan, mereka mungkin jenuh di sistem perakaran, mereka harus bernapas dengan ruang oksigen gitu. Tapi kalau tertutup oleh air kan mereka tidak dapat oksigen yang sempurna. Nah, kesempatan inilah ketika air berkurang. Nah, kerapatan oksigen lebih banyak di dalam tanah, di dalam pori-pori tanah, di dalam humus, sehingga perakaran memperoleh oksigen yang lebih banyak. Sehingga memang tanaman mendapatkan oksigen atau CO2 akan lebih banyak. Coba lihat tanaman lebih segar itu. Apalagi kalau bisa disiram misalnya. Kayak gini nih, semalam hujan. Coba lihat 2-3 hari besok, tanaman di luar sana kelihatan lebih segar itu. Lalu cara lain, ketika mereka kekurangan air, mereka merontokkan daunnya. Itu sistem alam yang memang luar biasa. Mengatur dirinya terhadap situasi luar, misalnya kelembaban udara, kadar air, suhu, maka mengatur dengan sendirinya dalam sistem tubuh. Sebetulnya begitu juga dengan manusia. Coba lihat Bang Okrin ya, mungkin minggu pertama kemarau kemarin kita mulai merasa tidak nyaman badan. Tapi masuk minggu ketiga kita udah mulai agak enjoy gitu, walaupun kita kepanasan. Nah, sebetulnya tubuh kita juga mulai menyesuaikan diri. Ya mudah-mudahan dari kelembaban udara di sekitar kita masih aman. Di udara juga perlu asap. Ya kalau berlebih tidak boleh juga. Makanya di Kabupaten Sanggau ini kan ada dua alat pengukur asap. Kekotoran udara itu apa namanya, saya lupa, dan itu dikelola lingkungan hidup. Maka kelihatan. Tapi sejauh ini ketika tahun lalu musim kemarau, musim orang bakar lahan, asap tinggi pun masih di bawah ambang toleransi untuk kehidupan manusia. Nah, maka di lingkungan di kita juga perlu asap gitu. Tanaman juga perlu asap. Begitu.
1: Artinya Pak Gubin, sebenarnya bukan menjadi kekhawatiran kita gitu Pak ya.
2: Sepanjang di bawah ambang batas toleransi kehidupan manusia diperlukan. Di atas ambang berbahaya. Nah, makanya dipasang alat pengukur pengendali tadi. Tuh. Lalu tingkatkan pengendalian juga belum, karena masih batas toleransi. Nah, mungkin ke depan bagi anak-anak muda atau anak-anak sekarang Gen Z, IT, mereka coba pikirkan ketika asap berlebih melampaui batas ambang atas berbahaya, bagaimana caranya mereka mengurangi asap sebagai dampak dari aktivitas manusia, sebagai dampak dari aktivitas pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nah, dengan cara apa misalnya? Secara konvensional ya, dengan cara lama, mengurangi asap ini kan dengan air. Nah, gimana caranya? Air diguyur dari atas langit sana, sehingga bercampur dengan asap di atas permukaan bumi, asapnya hilang. Dia kan ada reaksinya, air H2O dengan CO2. Nah, ketika bereaksi kan bukan CO2 lagi, tapi menjadi HCO3 misalnya. Nah, HCO3 di alam kan terurai lagi menjadi H2O dan O2 lagi gitu. Itu siklusnya. Nah, ayo anak-anak Gen Z silakan ikuti perkembangan itu. Mudah-mudahan mereka bisa menciptakan drone untuk semprot air atau apalah namanya, sedot air dari sungai untuk dihembuskan ke udara sehingga bisa mengurangi asap. Ini bukan suatu yang mustahil. Nah, itulah tadi siklus alam namanya.
1: Okay.
2: Nah, mungkin kita mendorong, mensupport gitu kan, menambahkan.
1: Baik, ada langkah juga sebenarnya yang dilakukan Pak ya. Tapi ada. Pak Gubin, kalau melihat letak geografis wilayah Kabupaten Sanggau ini Pak, di apalagi kemarin kan sempat lumayan panjang lah, mungkin baru pagi ini ada hujannya gitu ya. Meskipun tadi di awal Pak sampaikan ada siklus alam. Siklus alam ini ya seperti menyimpan cadangan air melalui akar lain sebagainya. Pada saat musim kemarau disitulah fungsi tanam tumbuh ini bisa menyesuaikan dengan iklim, begitu juga manusianya ya. Mungkin di awal musim panas tadi Bapak sampaikan agak-agak sesak gitu ya. Kemudian musim masuk ke pekan kedua, ketiga sudah mulai terbiasa membiasakan diri. Tapi kalau Bapak lihat wilayah mana Pak di Sanggau kita ini yang memang berisiko kerusakan tanaman atau bahkan gagal panen Pak, dan apa yang sebenarnya bisa menjadi penyebab Pak?
2: Berisiko terhadap tanaman pusuk itu pada usaha pertanian lah. Kalau yang dari alam kan mereka tumbuh dengan naturalistik gitu, natural. Kalau di alam kan kalau budidaya ini kan ada campur tangan manusia begitulah. Dalam tanaman budidaya ini perlu air. Di dalam sistem pertanian ini kan ada namanya panca usaha tani. Salah satu panca usaha tani itu adalah pengairan. Yeah. Nah, pengairan itulah kita perlu air untuk kebutuhan tanaman. Bukan hanya di sawah aja perlu pengairan. Kalau di sawah pengairan kan airnya sudah ada karena dia cekungan kan.
1: Yeah.
2: Kalau ke sayuran, sayuran kan di atas sawah, apa maksudnya di tanah kering di atas lebih tinggi permukaan dari permukaan sawah. Yeah. Maka perlu diatur juga pengairannya. Maka kalau sekarang ini kan mereka pakai mesin semprot, yeah, mesin pompa air untuk mengalirkan air gitu. Nah, termasuk juga tanaman sawit dan taman yang lain-lain, kalau sekarang ini udah mulai banyak bapak ibu yang mengusahakan durian ya, juga mereka perlu air. Tadi sayur-sayuran, kebun sawit, memang kebun sawit tidak familiar disemprot air.
1: Yeah.
2: Lalu bapak ibu yang mengusahakan tanaman durian atau buah-buahan, alpukat segala yang lain-lain, mereka tetap melakukan penyiraman. Nah, makanya yang tadi ketika sekarang kita sudah ada IT dengan apa namanya dengan drone, ya drone sudah mengantar manusia, berat manusia di atas 50 kilo.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa tidak drone juga untuk mengangkat air dalam rangka menyiram tadi. Kalau dalam jarak lebih dari 100 meter misalnya untuk mengangkat air, sehingga siramnya juga lebih luas dibandingkan dengan pipanisasi tadi.
1: Yeah.
2: Prinsip tanaman perlu air begitu. Lalu tanaman yang budidaya cenderung perlu air dalam waktu dekat dan dalam jumlah banyak begitu.
1: Tapi sejauh ini Pak Gubin, wilayah Sanggau ini kalau untuk baik lahan kering atau lahan sawahnya ini masih aman Pak ya dari kekeringan?
2: Masih aman. Lalu kecenderungan mereka yang sekarang ini tanam padi pada lahan sawah, cenderung sawahnya kalaupun ternyata hujan masih tersedia air. Artinya di sawahnya tidak kekering benar, benar-benar kering bukan. Tidak kering benar. Lalu di beberapa tempat sawah yang irigasinya mekanis, irigasinya dari air sungai.
1: Yeah.
2: Seperti mereka bapak-bapak di Batang Tarang, di beberapa tempat Kembayan, Jangkang, lalu Bonti. Mereka di sana kan sudah irigasi teknis gitu, sehingga hampir tidak ada kekurangan air kalau untuk irigasi ini. Walaupun sedikit tapi masih dimungkinkan gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu fatal benar ketika bagi para petani ini terkait dengan kebutuhan air untuk pertanian ini, mudah-mudahan.
1: Baik.
2: Lalu kebutuhan itu prinsipnya, kebutuhan air itu penting, makanya memang para petani harus menyiapkan fasilitas atau sarana prasarana mereka dalam rangka penyediaan air untuk sampai kepada tanaman mereka.
1: Baik. Pak Gubin, kemarin kan sempat dilakukan juga kebetulan pelatihannya itu dilakukan di kawasan Sabang Merah Sanggau, Pak. Ada drone yang dinaikkan kepada kelompok tani, Poktan. Nah, ini kan seperti yang Bapak singgung tadi, saya pikir pengaruhnya juga luar biasa karena daya angkutnya juga besar. Kemudian secara waktu, secara teknis juga akan lebih mudah. Nah, ini sebenarnya apa Pak sasaran utamanya? Karena apakah memang sangat potensial sekali diterapkan di Kabupaten Sanggau dengan menggunakan mekanik drone ini Pak?
2: Saya tidak bisa memaksa kita semua pelaku usaha pertanian, ya mungkin juga pemerintah yang selama ini mendominasi fasilitasi sarana prasarana pertanian bagi para petani.
1: Yeah.
2: Tapi ayo kita sama-sama maju karena barang ini sudah tersedia. Penggunaan drone di pertanian sudah lama dilakukan, mungkin di Jawa Tengah itu yang anak-anak Gen Z itu sebelum COVID mereka sudah lakukan itu. Artinya lebih dari 5 tahun yang lalu di sana sudah dipakai, digunakan. Tapi ini tahun kelima atau keenam baru nyampe ke Sanggau. Nantinya kita sudah sangat telat. Jangan pikir telat lagi, tapi ayo kita semuanya berubah ke menggunakan sarana prasarana yang ada dengan IT yang ada. ada dengan apa namanya infrastruktur yang ada dalam rangka penyediaan pangan kita. Nah, pada hari Jumat yang lalu, betul, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Sanggau melatih 3 kelompok tani dalam rangka menggunakan drone untuk memupuk tanaman padi mereka.
1: Yeah.
2: Untuk mendeder benih padi mereka, untuk memupuk padi mereka. Ada 3 fungsi. Satu drone bisa dipasangkan 3 jenis alat, 2 jenis alat portable. Alat itu kantong air tadi untuk nyiram sendiri, kemudian pupuk pestisida bisa dicairkan, masukkan dalam cairan, tabung cairan tadi itu, kantong tabung itu. Nah, di diangkat sama drone baru dioperasikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada tabung yang dapat diisi benih. Nah, tabung itulah untuk nanti nabur benih di lahan sawah mereka. Nah, tabung untuk biji padi tadi, benih padi ini juga dapat digunakan untuk pupuk granular, pupuk butiran. Sehingga pupuk ini bisa ditabur sepanjang lahan sawah mereka. Mereka sudah dilatih untuk menggunakannya. Kalau sepanjang pengalaman kami, karena saya sendiri ikut kemarin dengan kabitnya, dengan penyuluhnya juga ikut, tidak terlalu sulit untuk mengoperasikannya. Karena mereka sudah menguasai spek dari drone itu sendiri. Misalnya ketelitian, kesabaran mungkin. Kalau mau dibilang insting, ya mungkin insting seorang operator drone itu terhadap alat yang tersedia. Misalnya ada lain lagi ketentuan-ketentuan, misalnya lama operasi, ketahanan aki, ketahanan elektrik aki, ya ketahanan akinya. Di sana kurang lebih 10 menit sekali satu aki. Nah, dari mesin disediakan 4 aki, sehingga dengan harapan kalau 10 menit kali 4 artinya 40 menit. Alat itu, Bang Okrin, satu hektar itu bisa mengoperasikan untuk kawasan satu hektar cukup waktu 15 menit. Nah, satu hektar cukup waktu 15 menit. Artinya kalau akinya tadi bisa 40 menit, artinya bisa 6 hektar 4 aki gitu. Nah, dicas lagi gitu. Itu sangat luar biasa. 1 hektar kalau nyemprot itu bisa 25 solo. 25 solo ini mungkin ya 4 atau 5 orang. Ini dengan mesin, dengan drone tadi 15 menit.
1: 15 menit, Pak, ya.
2: 2 orang cukup. Nah, itulah tadi. Peralatan yang ada semakin membantu tenaga manusia. Dari 3 orang menjadi 2 orang yang 7 jam menjadi 15 menit. Ini luar biasa, kan. Dan di Jawa kan sudah dilaksanakan sistem sewa pupuk dan pupuk cairan dan pembasmi hama cairan, dan tadi mengedarkan pupuk granular dengan drone ini. Kalau sistem sewa segala macam, ya, tinggal dihitung. Kalau upah manusia, upah orang juga bisa dihitung. Nah, terkait dengan ini, penggunaan alat-alat semi robotik ini, semi robot, tidak perlu dikhawatirkan, karena kan kita juga semakin efisien dalam bekerja. Bapak, ibu, para petani di lapangan, bayangkan tadi untuk nyangkul lahan sawah di sana 25 orang per hektar. Nah, sekarang kalau pakai traktor kan cukup 2 orang per hari. Nah, mupuk pakai drone cukup 2 orang 15 menit per hektar, bukan 5 orang lagi gitu.
1: Lebih efisien, ya, Pak, ya.
2: Lebih efisien dari tenaga manusia.
1: Tapi
2: mau dong kerja lebih ringan, tapi hasilnya kan sama.
1: Drone ini juga multifungsi, Pak, bisa dilakukan untuk apa, misalnya kayak ini kan musimnya lagi panas, kemarau, ada lahan-lahan yang kekurangan air, apa bisa dimanfaatkan untuk itu juga, Pak?
2: Secara fungsi bisa, hanya kapasitasnya yang terbatas.
1: Kapasitas terbatas.
2: Drone yang di dibantu dari Kementerian Pertanian kemarin bisa ngangkat beban 27 kilo.
1: 27 sekali jalan, Pak ya?
2: Ya, sekali jalan 27 kilo, tapi kami menganjurkan dari Pedor juga menganjurkan jangan maksa sampai
1: 27 kilo.
2: 27 kilo tapi mungkin 20 kilo lah
1: gitu. 20-an kilo
2: sehingga ada rentang kapasitas yang kondisi peralatan aman. Nah, itu tadi terkait dengan spek alat. Nah, kalau dari sana tersedia rentang 27 kilo tapi jangan paksa 27 atau 30. Nah, maksudnya para operator ini, para kelompok yang menerima manfaat tidak memaksa 27 tapi 20. Nah, artinya ada rentang 7 kilo yang free.
1: Yeah.
2: Free energi.
1: Ada berapa alat, Pak Kubin, yang memang disalurkan ke Kabupaten Sanggau, Pak?
2: Baik, ada 3 kemarin untuk 3 kelompok besar di kelompok BP namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan ini menguasai hampir 200 hektar atau lebih. Nanti dalam operasionalnya juga boleh melampaui 200 hektar itu. Maksudnya kelompok tani yang bergabung ke dalam BP ini, Brigade Pangan. Nah, operator Brigade Pangan ini tersendiri, itulah mereka yang menggunakan, mengelola alat drone ini. Nah, bagi kelompok yang masuk dalam gabungan di BP ini, Brigade Pangan ini, boleh menyewa, boleh menggunakan alat drone tersebut dengan operator yang sudah disediakan. Untuk di Kapuas, Kecamatan Kapuas 1, di Kecamatan Tayan Hulu 1, di Kecamatan Tayan Ilir 1. Kecamatan Tayan Ilir kemarin di BP-nya Kawat, Desa Kawat. Kemudian di Kapuas ini BP-nya di Belangin. Nah, Belangin ini mencakup luas ya, Belangin, Lintang
1: Pelaman.
2: Kapuas, Lintang Pelaman, juga Lape dan sekitarnya. Kalau yang di Tayan Hulu itu di Desa Binjai, Desa Pandan Sembuat dan sekitarnya. Kemudian kalau yang Kawat tadi juga dan wilayah sekitarnya boleh menggunakan peralatan ini. Mungkin pola kayak sewa begitulah. Kenapa sewa? Karena tadi kan aki juga harus dicas, perlu biaya kan.
1: Tapi kalau biaya biaya pengaplikasiannya ini apakah cukup besar juga, Pak?
2: Kemungkinan di aki aja, karena informasinya satu aki itu sama besarnya harga ya?
1: Iya.
2: Sama harganya dengan satu aki truk.
1: Satu aki truk.
2: Truk yang kalau 6 ton, 8 ton itu loh. Harganya.
1: Iya.
2: Satu aki itu, yang satu aki bisa beroperasi sampai 10 menit. Nah, memang agak
1: mahal, tinggi ya, Pak ya.
2: Apa namanya? Karena ya itulah teknologi terbaru seperti saat ini. Nah, mungkin kedepannya makin berkembang, saya pikir tetap akan lebih maju. Dia kan ada namanya Ohm itu, energi yang disimpan dalam aki. Nah, bisa saja kalau logikanya, kalau aki yang sekarang untuk 10 menit, mungkin aki yang berikutnya bisa setengah jam. Nah, kalau yang 10 menit ini harganya satu setara dengan yang satu truk, aki truk, nah mungkin kalau ditingkatkan lagi, mungkin harganya lebih besar lagi. Akan menyesuaikan, karena ini kan terkait dengan harga material.
1: Iya, ini artinya harus dikeluarkan oleh kelompok tani atau poktan gitu, Pak ya?
2: Betul.
1: Ketika mereka memakai alat tersebut.
2: Tadi biaya casnya, segala macam kan. Nah, termasuk mungkin biaya regenerasi aki itu sendiri. Kalau akinya dan tidak bisa dipakai kan, mesti beli baru gitu kan.
1: Kalau secara teknis penggunaan, Pak, ini saya pikir kelompok tani juga sudah paham karena ada pelatihan-pelatihan khusus.
2: Aman
1: ya, Pak ya. Lebih mudah, Pak ya, untuk
2: samain AP. Waktu kemarin waktu praktek di Sabang Merah itu kan mereka banyak yang pandai langsung bisa naikkan drone-nya kemudian nabur air ya,
1: siram
2: airnya. Nah, pupuknya. Bukan sekali, sering. Mungkin saya ingat saya kemarin udah kedua atau ketiga kali ya untuk pelatihannya. Teman,

0: Baik, baik, ini dirasa memang sangat membantu juga para petani. Betul. Apalagi
1: lembahan ini.
0: Khususnya lahan-lahan yang memang lahan tertentu lah Pak ya. Ada yang sulit dijangkau dan sebagainya, dengan alat tersebut lebih mudah lah gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Tapi kalau meskipun kategori aman Pak ya, kalau untuk wilayah Sanggau ini tentu ada langkah-langkah yang konkret dilakukan oleh DKP TPHP Sanggau ya untuk membantu petani menghadapi kekeringan nih Pak. Apa langkah, apakah dari formulasi bibit juga atau ada langkah-langkah khusus Pak?
1: Baik, tentu tadi karena kita berpanduan pada budidaya tadi itu, sistem budidaya pertanian pada panca usaha tani itu, mungkin kami sering mengulang dalam sering siaran kami, panca usaha tani ini yang pertama pengelolaan lahan, penanaman, baru pemeliharaan, pengaturan air, dan pengendalian hama penyakit. Nah, terkait dengan kali ini pengendalian air, apa pengaturan air irigasi ini. Semua tanaman budidaya memerlukan air, termasuk juga di lahan sawah memerlukan air yang cukup. Nah, terkait dengan kondisi kurang air atau kemarau, nah kita pertanian, sektor pertanian dibantu oleh BMKG. Karena mereka yang secara fungsional meneliti, mengkaji, mengukur, menganalisa kapan air datang banyak, kapan air datang kurang. Nah kayak gini musim kemarau kan BMKG tahu dia nih. Kayak kita hujan di Sanggau nih, mereka duluan tahu, 3 hari yang lalu mereka sudah tahu karena mereka punya peralatan untuk menganalisa. Nah, dari analisa BMKG ini, kita di Dinas Pertanian melalui teman-teman penyuluh, petugas lapangan juga berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan dari perkiraan cuaca kemarau tadi. Nah, seperti saat ini kan kurang hujan. Nah, saat kurang hujan ini, para petani misalnya kalau mereka nanam sayuran, misalnya nanam sayuran terutama sayuran hijau atau sayuran buah yang perlu air banyak, kayak terung ini kan perlu air banyak, timun kan perlu air banyak. Nah, tidak seluas-luasnya atau setidaknya kalau perkiraan di kolam mereka, di embung mereka cukup air, boleh. Tapi kalau perkiraan pada musim kurang hujan begini, mereka hanya bisa mengairi setengah dari lahan mereka pada biasanya. Nah, maka mereka kita anjurkan untuk mengelola lahannya kira-kira setengah dari kondisi waktu kemarau ini.
0: Jangan mereka dipaksakan gitu Pak ya.
1: Kalau setengah nanam kan produksinya setengah, lalu sementara kebutuhan di pasar kan 100%. Kalau nanam 50% artinya kan kekurangan setengah.
0: Betul,
1: kekurangan setengah. Maka di tempat lain juga harus kita pastikan ada menanam dalam rangka memenuhi kebutuhan di pasar. Nah, demikian juga kebutuhan di pasar tadi kan kita juga petakan, coba data. Misalnya kalau sekarang ini dari produksi 100%, masih aman harga, aman kebutuhan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dengan nanam 50%, di pasar juga terjangkau, harga juga enggak terlalu melonjak mahal, cukup tersedia, ya mungkin itu kita tempuh tadi. Nah, ada kebijakan dalam rangka pendekatan dari ketersediaan air dan kemampuan usaha tadi.
0: Menyesuaikan dengan tersediaan air atau irigasi. Betul. Gitu ya Pak ya.
1: Betul. Menyesuaikan cuaca.
0: Cuaca juga.
1: Cuaca kering dan cuaca hujan tadi. Memang ada gerakan bersama. Makanya tadi memang harus dikendalikan, dipastikan oleh dinas, dipastikan oleh pemangku kebijakan ketahanan pangan ini bahwa produksi-produksi lokal, produksi-produksi di tempat lain juga terpenuhi gitu, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
0: Apa ada rekomendasi pola tanam atau varietas tanaman yang lebih tahan terhadap musim, Pak?
1: Ya, ada beberapa. Nah, kita juga mengikuti, contohnya kalau padi situ bagendit,

0: itu lebih tahan pada musim kemarau kurang hujan seperti ini. Dan mereka tetap tanam di sawah dalam kondisi agak kurang hujan, mereka lebih di situ bergendit ini agak tahan, lebih tahan kering itu. Tapi kalau tahan tanam di lahan kering pada kondisi kurang hujan begini, situ bergendit tidak kuat, dia akan busuk gitu, akan mati juga. Tapi kalau lahan sawah yang masih tersedia air, tanah mereka belum retak, situ bergendit masih kuat, masih tahan.
1: Tapi
0: masih
1: aman. Tapi para petani apakah memang memahami itu, Pak?
0: Makanya disebut transfer teknologi pertanian tadi. Nah, yang memfasilitasi transfer teknologi pertanian itu ya para petugas, para penyuluh, dinas pertanian begitu. Ini kan program pusat yang memang harus sampai kepada para petani.
1: Baik, baik. Artinya memang ada para petugas juga mendampingi di sana, Pak, ya, untuk para petani.
0: Jadi, memastikan bahwa tadi para petani menanam, mengusahakan varietas tanamannya menyesuaikan pada musim agak kurang hujan begitu.
1: Apakah kalau para petani sekarang, Pak, Bapak lihat mungkin dari tahun ke tahun kan ada perubahan, Pak. Apakah mereka lebih lebih mau nanya gitu, Pak? Artinya mau berkoordinasi dengan para penyuluh di lapangan gitu ya. Apabila mereka dapat kebingungan misalnya, wah ini varietas ini gimana sih caranya secara teknis begitu, Pak?
0: Betul. Saya pastikan di Kabupaten Sanggau ada komunikasi lancar, komunikasi baik, petugas lapangan, para PPL, dan para petani. Kemudian sekarang ini kan komunikasi semakin lancar lagi dengan HP. Kemudian para petani sekarang juga sudah pintar, sudah pandai. Mereka juga tidak mau mengambil risiko tinggi terhadap jika gagal panen. Nah, mengurangi risiko gagal panen tadi tentu dalam musim kemarau ini menggunakan varietas yang tahan kurang air begitu. Nah, mereka tetap nanya kepada teman-teman penyuluh. Kemudian teman-teman penyuluh juga puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini juga tetap solid, loyal ya, loyal atau disiplin, taat bahwa tugas mereka benar-benar mendampingi para petani di lapangan dalam rangka tadi mereka para petani ini bisa panen dengan layak, dengan baik, dan dibimbing, dituntun tadi menggunakan panduan tadi panca usaha tani itu, mengurangi risiko gagal panen.
1: Baik, kalau dari DKP TPHP Sanggau sendiri, Pak, bagaimana juga untuk memastikan produksi pangan ini tetap terjaga, Pak, meski cuacanya tidak menentu ekstrim, walau masuk kategori aman gitu, Pak, ya, masih aman. Bagaimana memastikannya itu, Pak?
0: Baik, kami Pemda Sanggau, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, yang pertama ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, TPID. Yeah. Nah, TPID ini juga secara nasional dipimpin oleh Mendagri langsung setiap hari Senin ada rapat Zoom Rakornas terkait dengan kegiatan TPID ini. Yeah. Nah, TPID ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah ini, mendapat laporan ketersediaan pangan di masyarakat, ketersediaan energi di masyarakat. TPID Kabupaten Sanggau juga rutin mengikuti rapat setiap hari Senin itu. Setelah mengikuti Rakornas, nah maka ada Rakortek tingkat Pemda Sanggau. Nah, di sana dibahas terkait dengan ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau sendiri. Datanya ada, petugas dinas mendatanya setiap hari. Laporannya setiap 3 hari dikompilasi di dinas. Nah, itu sebagai bahan rapat tadi. Nah, terkait dengan kebutuhan yang lainnya juga semua masuk. Di data ketahanan pangan ini kan ada 24 jenis pangan strategis. Semuanya di data terkait dengan harga, distribusi, kebutuhan, ketersediaan. Nah, ketika terkait dengan distribusi, tentu ini menjadi domainnya di dinas perdagangan. Betul. Aktivitas perdagangan, mereka juga punya data. Kalau di Kabupaten Sanggau ada namanya e-pasar. di sana lengkap semua harga kebutuhan pangan, energi, maksudnya itu kayak BBM, kayak harga kebutuhan dan lainnya itu ada terdata di dalam e-pasar itu. Masyarakat bisa akses di e-pasar. Nah itu sebagai kunci tadi untuk pengendali bahwa kita tahu pangan kita kurang atau pangan kita lebih, atau energi atau kebutuhan masyarakat di Sanggau ini kurang atau lebih, terkendali. Karena setiap minggu ada rapatnya. Nah ketika tadi kalau ketersediaan pangan kita kurang, misalnya beras kita kurang, tahu kurangnya dari mana? Nah kami punya data statistik pertanian namanya. Di sana terdata. Kemudian kalau kurang dari Kabupaten Sanggau, kurang dari tadi ya, distribusi pasar, pelaku pasar, maka di backup oleh Bulog. Nah di dalam TPID ini ada juga Bulog, ada Pemda, ada pertikal lintas Pemda, OPD pertikal juga ikut di dalam sana. Bulog, statistik, BP POM ikut, KPPN juga ikut di sana, TNI, Polri ikut. Kami biasa rapat hari setiap
1: hari. Artinya data tersebut sudah komplit dari masing-masing ini, Pak ya. Jadi bisa dilihat, wah kalau seandainya ini pun ada langkah-langkah yang bisa diambil yang memang tepat sekali gitu, Pak ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan gitu, Pak.
0: Tahu atau kalau tidak khawatir lagi, tidak khawatir karena terkait dengan ketersediaan data di Kabupaten Sanggau, sepengalaman saya lah ya, sepengalaman kami sudah lebih 5 tahun ini. Sudah cukup tersedia lah, cukup aman soal data ini. Nah, pengalaman kami juga di Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian ini terkait dengan mengukur desa rentan rawan pangan. Karena kewenangan mengukur, menilai itu kewenangan Pemda, kewenangan pemerintah daerah. Nah, puji Tuhan 5 tahun terakhir tidak ada desa yang sangat rawan, tidak ada lagi. Yang ada satu desa tahun 2025 masih rawan, masih rawan. Ada satu desa. Nah, di sana desa itu masuk di kawasan hutan. Mereka tidak ada sawah, tidak ada aktivitas perkebunan, yang memang benar-benar kawasan hutan lindung begitu. Nah ketika ini kan kami sampaikan kepada pemimpin-pemimpin daerah, sehingga mereka nanti bisa ambil langkah untuk berikutnya. Setahu kami ini tahun ketiga sedang pembenahan jalan akses untuk masuk ke kawasan desa tersebut. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan akses jalan mereka sudah lebih baik, sehingga tadi pangan bagi masyarakat di desa itu bisa lebih lancar. Kalau sekarang bukan tidak lancar, tapi masih minim. Artinya mereka masih bawanya pakai motor. Pakai motor ini kan paling mampu bawanya 50 kilo sampai 100 kilo. Nah kalau misalnya bisa pakai pickup yang 2 ton, kan 2 ton, bukan 100 kilo gitu. Nah mudah-mudahan infrastruktur jalan sudah bisa akses dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan untuk daerah itu. Nah terkait dengan pemetaan rentan rawan pangan itu komponen masuk semua tuh. Salah satunya transportasi tadi. Tadi lalu terkait dengan harga-harga ada di e-pasar tadi. Aplikasinya ada di e-pasar. Petugas juga tiap hari ngambil data di sana. Nah karena tadi juga berkoordinasi dengan Bulog, Bulog juga menyampaikan ketersediaan beras kita di Kabupaten Sanggau ini selalu cukup, selalu cukup lebih dari 3 bulan ke depan. Sepengalaman kami lah, karena sering ikut rapat di sana. 3 tahun terakhir Bulog pasti menyediakan beras untuk Sanggau 3 bulan ke depan, pasti cukup. Pasti. Paling kendala kayak musim kemarau ini terjadi pendangkalan di muara Kapuas di Pontianak. Nah, mereka punya alternatif lain, misalnya menggunakan pelabuhan Ketapang atau menggunakan pelabuhan Kijing atau menggunakan pelabuhan Sintete misalnya. Tetap ada solusi. Karena itu tadi dirapatkan oleh tim tadi. Tim pengendali
1: inflasi, Pak ya.
0: Itu
1: terus memantau.
0: Kemudian kalau terkait dengan harga, misalnya harga cabai yang cenderung melonjak. Nah, kita semua pada bingung. Bang Okrim. Bukan hanya pemerintah yang bingung ketika harga melonjak, bukan hanya TPID yang bingung ketika harga melonjak, bukan hanya masyarakat yang bingung menghadapi harga-harga pasar melonjak, yeah. Bukan hanya penjual yang bingung menghadapi harga-harga melonjak. Ini kan saling keterkaitan. Kalau harga mahal kan masyarakat tidak mampu beli, yeah. Pedagang bingung kan kalau harga barang dia tidak laku. Nah makanya memang harus ada tadi tim pengendali inflasi untuk mengendalikan, untuk menyampaikan informasi-informasi bahwa terjadi harga barang naik ya tidak laku. Maka pada kondisi barang yang stabil, cukup ketersediaan, harga layak pantas, masyarakat mampu beli. Yeah. Nah ketika kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi, misalnya masyarakat kurang duit untuk membeli di pasar, maka yuk kita tanam sedikit-sedikit di samping rumah. Nah itu namanya pemanfaatan pekarangan. Misalnya nanam cabai kan bisa di pot, bisa di sisi rumah 5-6 pot gitu. Betul, kalau nanam kan waktu lama, 3 bulan baru panen misalnya. Sementara kan 90 hari ini kita ada perlu mau konsumsi cabai misalnya. Nah tetap beli di pasar begitu. Nanam di sisi rumah bukan berarti tidak membeli di pasar, bukan. Karena membeli di pasar kan bukan hanya beli cabai aja, beli yang lain-lain juga ke pasar kan.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Artinya Pak Kubin, artinya peran dari TPID ini sangat domain sekali, sangat besar Pak ya dalam pengendalian. Ya, karena ada pada saatnya harus naik, ada saatnya turun, memang itu sudah benar-benar tersistem.
0: Mereka benar-benar tahu dan cara mengatasinya juga harus serba cepat. Termasuk kalau dalam kondisi yang harga sangat mahal sekalipun, nah orang pasar juga diikutkan dalam rapat membahas terkait dengan pengendalian-pengendalian ini.
1: Tapi masyarakat juga paham hal ini Pak?
0: Bagi mereka yang apa ya, saya belum menganalisa di tingkat pemahaman masyarakat ya Bang Okrin ya.
1: Tapi artinya
0: tapi
1: dari
0: banyak masyarakat yang paham. Para penjual itu sangat paham. Artinya ketika masyarakat pembelinya kurang beli kan mereka kurang serap barang mereka kan.
1: Betul.
0: Tapi mereka juga menyadari ketika harga belinya mahal, maka mereka menjualkan menyesuaikan harga kah? Nah, ketika kecenderungan hukum pasar kan kalau harga permintaan banyak, barang sedikit, cenderung orang berebut sehingga terjadi kenaikan harga. Nah, untuk mengurangi kurang di pasar, maka tadi yuk keluarga-keluarga rumah-rumah bisa nanam sendiri. Tadi misalnya nanam cabai 2-3 pot di sisi rumah gitu.
1: Pemanfaatan perkarangan rumah gitu Pak ya.
0: Betul,
1: bisa lakukan
0: betul.
1: Itu baik. Wah ini luar biasa, artinya bagaimana mengarahkan
0: TPID
1: ke masyarakat.
0: TPID ngomongkan itu. TPID ngomongkan
1: itu. TPID sendiri yang ngomong Pak ya.
0: Betul.
1: Ya ini pengendali inflasinya agar bagaimana perputaran roda ekonomi juga di pasar ini juga bisa berjalan dengan baik, petani dan juga distributornya, kemudian agen-agennya, ini kan keterkaitannya erat Pak ya di
0: lingkungan pasar. TPID juga sering sering ke grosir-grosir, sering ke gudang-gudang, memastikan bahwa di gudang mereka tersedia cukup, memastikan bahwa harga relatif stabil misalnya. Nah apa ya, dari tim ini juga termasuk semuanya tadi, tim yang gabungan tadi dari tim TPID ini, dan dari BPS, dari BPOM, dari Bulog, dari Polres, dari TNI, sama-sama kita ke lapangan dengan KPPN tadi. Sama-sama kita ke lapangan untuk cek kondisi.
1: Baik.
0: Bukan hanya bahan pangan aja Bang Okrin, tapi termasuk energi ini, misalnya ke SPBU terkait dengan BBM kan, dan juga ke pangkalan gas kan terkait dengan kebutuhan gas kan, semuanya
1: keseluruhan menyeluruh Pak ya.
0: Komplek.
1: Baik.
0: Saya senang ini 5 tahun terakhir TPID benar-benar eksis, benar-benar bekerja standar
1: ekstra lah Pak ya, mereka
0: bekerja ekstra, bekerja ideal menurut saya dalam rangka pengendalian harga-harga di pasar dan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air di kita.
1: Baik, baik. Sayang sekali, saya pengen dengar juga sebenarnya dari Ketua Poktan Sembada sendiri seperti apa secara teknis di lapangan kelompok tani, Pak Yohanes Serinus. Sayang sekali belum bisa hadir bersama kita, mungkin ada kendala satu hal lain sebagainya. Namun mudah-mudahan nanti next kita bisa berbincang-bincang bersama Pak Yohanes Serinus. Namun Pak Kubin, di kebersamaan kita, mungkin ada pesan dari dinas sendiri Pak kepada para petani agar dapat meminimalkanlah resiko-resiko yang kemungkinan saja bisa terjadi Pak di musim panas ini Pak.
0: Bagi kita semua, masyarakat banyak, juga para petani, terutama para petani dalam rangka mengolah lahan mereka yang cenderung atau sebagian menggunakan membakar, dengan cara membakar, nanti untuk mengolah lahan dengan cara membakar, ayo tetap taat kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup, taat dengan Perda Kabupaten Sanggau mengenai kearifan membakar ladang, kearifan lokal dalam rangka membakar lahan ladang. Daftarkan lahan Bapak Ibu para petani ini ke perangkat desa, ke PPL, ke Babinkum, ke Babinsa. Lalu di sana ada jadwal bakarnya, dibuat jadwal bakar. Jadwal bakar ini Bapak Ibu para petani bukan berarti kalau ditulis misalnya tanggal 20 harus bakarnya 20, kalau pas tanggal 19 hari hujan kan tidak mungkin bakar. Gak
1: bisa.
0: Nah, jika pun sekarang ini sudah dimasukkan jadwal bakarnya kepada para petugas, kalau ada perubahan jadwal bakar mungkin 4 hari atau 5 hari sebelum bakar, jadwal tadi mau dirubah, oh silakan, tapi harus cepat memberitahukan kepada para petugas dari Babinsa, Babinkum, aparat desa, sehingga jadwal bakar ini bisa terkendali sehingga tidak numpuk pada hari yang sama yang menghasilkan asap dan dalam jumlah banyak tadi. Itu terkait dengan bakar lahan. Kemudian sekat bakar harus dibuat. Kalau kita di Sanggau ini kan sudah sangat familiar dari tahun 2000 dulu. Itu sebagai buah dari proyek SFDP, Social Forestry, yang kerjasama Indonesia Jerman itu. Kalau kita kenal Pak PH, dengan Pak PH di dalam sana. Kemudian kita kenal Pak Sulaiman, Pak Sulaiman juga di sana dulu. Itulah buah dari SFDP, Social Forestry tadi itu, proyek kehutanan, mengajarkan kepada masyarakat untuk membuat cekat bakar. Mudah-mudahan itu tuh konsisten dilakukan, karena manfaatnya besar. Kan kalau ngerembet ke lahan sebelah, itu bisa lahan dia, itu bisa lahan
1: habis orang lain.
0: Merugikan kan, kan kita belum nanam-nanam di sana, kebakar duluan gitu, nah, sayang. Maka harus dibuat cekat bakar. Waktu membakar juga bawa royongan yang ramai, bawa alat pemadam api, bawa air, tangki air, misalnya dalam solo, dalam necep, mereka ember gendongan segala macam tetap dibawa. Kemudian jangan lupa lagi, mana tahu nanti sedang bakar jangan ditinggalkan Bapak Ibu para petani, tetap standby di lahan lokasi tadi. Misalnya ada dengar helikopter bomber, nah kibaskan entah kain merah, entah kain putih, karung putih, kibaskan, kibarkan maksudnya ketika petugas heli bomber tadi, heli air tadi melihat ada aktivitas orang di lahan yang dicucul tadi, lahan yang dibakar tadi kan, artinya lahan dijaga dengan baik.
1: Menandakan ada yang jaga gitu Pak ya.
0: Tetap dijaga itu. Nah, bagi para petugas Babinsa, Babinkum juga tidak kekhawatiran lagi, karena nanti kalau disiram sama heli kan nanti ngadunya ke petugas. Nah, petugas juga bingung kan. Nah, yuk sama-sama taati bersama nih, sama-sama membahas, sama-sama ingat ini. Sehingga lahan dibakar, dijaga sampai api benar-benar padam baru ditinggalkan, sehingga tidak merembet ke sebelah. Sayang. Itu terkait dengan keamanan. Kemudian terkait dengan budidaya dalam rangka ketersediaan pangan, Bapak Ibu para petani, kami dari dinas atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sanggau mengucapkan banyak terima kasih atas peran Bapak Ibu para petani, para pelaku usaha pertanian. Pada musim kemarau ini juga mereka, Bapak Ibu ini tetap menanam sayur-sayuran, buah-buahan juga, sayur-sayuran kayak timun, kacang panjang, sayuran yang lain, kangkung, segala macam. Artinya kebutuhan itu tetap tersedia di pasar dalam rangka pemenuhan pangan bagi warga, bagi masyarakat. Nah, tetap tadi walaupun musim kemarau biasanya ada serangan hama dan penyakit, tetap berhati-hati menggunakan pestisida, herbisida dalam batas toleransi untuk manusia. Artinya tidak menggunakan dosis berlebih. Karena menggunakan dosis berlebih nanti juga akan mengganggu kesehatan manusia dan secara personal juga menjadi biaya mahal bagi para pelaku usaha itu. Jadi tetap menggunakan dosis yang wajar, pantas itu. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian hama penyakit pada musim kemarau ini, tetap tadi betul Bang Oklin, tetap penyuluh para petani, tetap berkomunikasi ciri-ciri serangan hama pada tahap awal itu apa, sehingga ada tindakan preventif, tindakan jauh ya, lebih awal untuk pengendalian, bukan mematikan gitu. Ada artinya ada persiapan-persiapan sehingga serangan hama seminimal mungkin, sehingga tidak menggunakan bahan beracun, bahan pestisida yang berlebih gitu.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Kubin atas penjelasannya.
0: Baik, terima kasih, sama-sama.
1: Ya, semoga apa yang kita perbincangkan juga menjadi penyemangat, kemudian juga antisipasi gagal panen di tengah musim kemarau ini bisa diminimalisir lah Pak, gagal panennya ya.
0: Sehingga tetap prinsip perut kenyang, jalan lancar.
1: Jalan lancar.
0: Ketika cukup bahan pangan, pemerintah daerah juga tidak pusing kan, tidak. Jangan tidak percaya Bang Oklin ya, satu negara di Afrika dirobohkan dengan cara mereka dilaparkan. Mereka tidak panen 3 tahun berturut-turut, sehingga mereka kelaparan. Nah, mereka berontak kepada pemerintah kan. Akhirnya pemerintahnya roboh.
1: Kalau nah, urusan perut tadi susah juga Pak ya. Kalau sudah lapar itu.
0: Tadi, pantun kita di Sanggau ini kan perut kenyang jalan lancar.
1: Jalan lancar.
0: Makanya kita harus mengusahakan bahwa padi tetap ada di lumbung, tetap ada di rumah, tetap ada beras di tempayan, sehingga kita bisa makan dengan nyaman, tenang. Perut kenyang jalan lancar maksudnya kita bisa bekerja kemana-mana dengan hati yang senang,
1: riang, maksimal Pak ya.
0: Begitu.
1: Baik. Pak Kubin sekali lagi terima kasih Pak.
0: Baik, sama-sama.
1: Mungkin di next sekali kita
0: di udara,
1: bisa
0: tetap di udara.
1: Amin Pak.
0: Sanggau, tetap siap. Jaya.
1: Tetap jaya, mantap. Terima kasih sekali lagi Pak Kubin, selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat bertugas Bang Kubin.
1: Siap Pak. Kami sudah bersama Pak Kubin SPMSI, Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau. Antisipasi gagal panen di tengah musim kemarau, sesi Sanggau menyapa edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, peringkat Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikun. Demikian, tadi baru saja kita simak dan ikuti Sanggau Menyapa dengan satu buah tema yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk berikutnya nanti masih bersama kami di FM 99.9 MHz untuk program selanjutnya di Halo RRI. Dan kita akan dengarkan nantinya pendengar, jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikun.
4: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
5: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
11: setiap Senin, Rabu dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat
12: dengan dua gerakan pijat. Faktanya klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat, namun cukup dengan dipijat merupakan hoax atau tidak benar. Dilansir dari tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Zurban SPPD.com mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Zuban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam, di antaranya beta blocker, propranol, kemudian bisoprosol, kemudian Chander Sartan, Amlodipin, kemudian Captopril, dan juga Furosemide.
13: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
12: Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, selamat bergabung. Anda yang baru saja bergabung bersama kami, ya, selamat pagi. Ya, kami juga menyapa Anda di Sangkau dan sekitarnya di perbatasan. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Cuaca sudah mulai kembali bersahabat ya di kawasan Sabah Merah Sangkau. Selamat beraktivitas juga untuk pendengar semua yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas yang menjadi rutinitas Anda. Namun sesaat lagi kami akan hadirkan Halo RRI. Edisi hari ini ada rekan saya Jackie di Endikong akan menemani pendengar semua nanti jelang pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Kami kembali saat lagi tetap di 97 dan 99,9 MHz RRI Kong dan Sanggau.
14: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
15: Iya, Pak. Maaf, tabe.
14: Nah, gitu. Itu benar.
16: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
14: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
16: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
14: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
16: Ah, jaga boh, Gen.
15: Bro, bro. Tak uang.
16: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
14: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
17: Jaga budaya Indonesia.
18: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
19: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
20: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
21: Sabarlah kok Dek Ba, gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
20: Bah, itu kan Bang Onang, aguh ya Mang.
21: Wah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Ba. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
22: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
21: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang lai dah. Udahlah lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat lai buat?
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
12: Oke, kita jumpa kembali di Halo RRI edisi hari ini. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Jeki di Antikong juga bersama kita di Halo RRI edisi hari ini. Jeki, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Okrin. Apa kabar pagi ini?
12: Kabarnya baik rekan Jeki. Saya pikir Jeki juga sehat ya.
3: Ya, betul. Seperti itulah, seperti yang dilihat di layar kaca ini memang sehat walafiat dan ya. Yang kurang begitu mendukung ya untuk pagi hari ini cuman tidak turun hujan begitu Okrin. Di wilayah perbatasan ini memang dari tadi pagi terpantau mendung berawan sehingga untuk sampai saat ini pukul 9 lebih 9 menit ini matahari tidak terlihat seperti dan kayaknya mau turun hujan tidak begitu juga, mau hujan juga tidak seperti itu, Okrin.
12: Baik, artinya masih mendung di sana ya. Tidak ada hujan sama sekali kan Jeki ya.
3: Artinya kalau ini sampai sore nanti artinya di wilayah perbatasan ini sudah 2 hari kalau enggak salahku. Hari apa kemarin itu ya? Itu sama seperti ini juga, tidak ada panas sampai sore begitu, Okrin.
12: Baik, disangka malah tadi hujannya lumayan deras, Jeki ya.
3: Berarti sangat hujan ya?
12: Ya, di subuh pukul 3 apa pukul 4 tadi. Memang intensitasnya enggak terlalu lama tapi cukup lebat hujannya. Baiklah. Saya pikir di perbatasan juga hujan tadi, rupanya enggak ya.
3: Kayaknya ada tempat kalau di daerah balai ke sana itu memang kuat gelap begitu Green. Kayaknya turun hujan lah begitu. Sana, ya. Tapi belum ada mendapatkan informasi dari teman-teman story di story itu belum terlihat begitu Green.
12: Ya, artinya Antikong belum hujan nih.
3: Belum, ya.
12: Baik, rekan Jeki kita terima dulu di line telepon. Ya, ini siap. Sudah ada yang terhubung atau tersambung. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bang Ganteng.
12: Selamat pagi, Pak.
3: Kalau cantik nggak mungkin.
12: Iya. Siap. Agak pagu, agak baik, Pak.
3: Ah, betul.
1: Baik. Nah, yang Bang Yeki belum dapat hujan.
12: Pak, kalau di Lanong UP hujan juga apa enggak, Pak?
1: Ada semalam hujan, cuma
12: renyai-renyai.
1: Lama-lama tapi kayak ngasih cuma untuk sedikit mendinginkan cuaca kan itu kan. Belum kayaknya kalau sana agak lumayan kata Angkudin dengan Pak Kubin tadi tapi di sini ya cuma masih siap orpat kata orang kampung coba.
12: Oh gitu.
1: Sebenarnya benar keponan ya kita.
12: Iya berarti nggak benar hujannya Pak ya.
1: Sengaja ayahan dicu agak cepat.
12: Iya.
1: Nah biasanya kata kalian yang siaran itu kalau waktu udah lambat udah kepepet nanti saya kan tidak bisa menghubungi narasumber.
12: Betul Pak.
1: Nah, tapi ini makanya seawal karena ini saya penting sekali mau sampaikan.
12: Iya apa Pak?
1: Karena kemarin saya ada juga input dari termasuk menggunakan saya yang menggunakan saya karena om katanya tempat kita belum ada lampu sedangkan ini secara darah biasa sudah di atas siang mungkin Bang Jeki yang ganteng saya mendengarkan beberapa kali saya ngomong tak bosan-bosan kan
12: yeah.
1: Karena waktu pengukuran dulunya habis dari daerah kami itu langsung ke Bedigong, Bedigong di Bonti, Bonti Utara. Ini di Semajir. Kok kemarin datang menggunakan saya itu pasti di orang Bedigong kan. Kita belum ada ya om katanya. Dia tetap datang ke saya. Jadi Bedigong kita diantar. Langsung saya telepon dengan staf desa. Ke panitia penyelamatan itu. Tanya kenapa kalian tinggal diam. Dan kan orang itu udah diantar. Maka kita dapat entah atau enggak ini kan. Ya alasan dia tuh begini-begini. Katanya list itu udah keluar di sini kan. Nah, kalau list sudah keluar pasti keluar katanya. Begitu tahun kemarin itu bilang. Kata Pak Kades mungkin saya list keluar. Karena tadi kan lain gitu Pak. Ini isu-isu yang seperti ini yang masih bisa sampaikan kepada pemerintah BLN juga Pak Bupati Bapak Dewan dari dapil kami dapil 5 ya yang mengatakan itu jangan jika memang ada dalam list ada natal itu jangan tadi kata lain lagi karena kami juga warga negara Indonesia nih akhirnya mendapatkan satu penerangan.
12: Ya, Pak, di mana Pak? Saya di Lanong Decope Bonti itu yang belum dapat listrik, Pak.
1: Dusun Lanong, Dusun Kelompu, Dusun Kada.
12: Lanong, Kelompu dan Kada, Pak ya.
1: Ini namanya suku Mayau, sih, Pak. Nama saya ini saya Putra Mayau. Jalannya tuh kalau udah dari jalan Bonti Bodek itu masuk. 5 kilo itu kelompok itu bercabang lagi kayak kan pelat bercabang gitu ada huruf T lah sebenarnya waktu itu kan tidak diukur kemari tiangnya terjarak jarak tiangnya kan bukan satu untuk dari PLN juga dari pusat dari provinsi kadang dari Sangitto juga kira juga sama ceknya kan langsung ke
12: Jadi di Bedigong lebih dulu mungkin Pak ya?
1: Bedigong dari antar timur. Memang waktu pengukuran habis dari ke kami kemarin dari serius kelompok terus kata kelompok Marcelius ilmiah itu kan
12: apa material apa yang sudah diantar di Bedigong itu Pak?
1: Tiangnya
12: ya sementara di Lanong kelompok kada belum Pak ya?
1: Beritanya itu belum enggak ini makanya mau saya tanyakan dengan PN nih apakah dapat nah sini
12: ya.
1: Dan karena ini kata Pak Serbini bendara desa kemarin ini tidak ada. Untuk tanggal ini di desa Kolapasang satu saya kayak itu di Raut desa Raut
12: katanya.
1: Nah, habis itu Bonti ini Bedigong dengan UP katanya kan UP desa kami ini. Di kayak Pangili lepas buatan kata tu dan nota puas di seni batu dengan seni bemban tu kan habis tu di meliau ini dengan meliau hulu habis di sekadar di dengan maha satu desa diberikan satu desa katanya dalam list itu saya bisa ada pun jangan di main lagi yang mau saya omongkan dengan pemerintah supaya Pak Antot tadi kita dengarlah suara saya ini Pak Antot kan waktu kita masih sampai temannya masing-masing saya bersama Bapak Yernyat aku udah mungkin 3 juga mereka tahu kalau saya ngomong ini mungkin kan anda pakai nama asli, mungkin tidak tahu kan. Tidak kenal juga.
12: Ya.
1: Mulai dari tempatnya. Mobil sampai sekarang belum ada. 81 pun sama mereka. Ini dari satu kemerdekaan. Kita masih pakai. Kita tolonglah. Nah, sebenarnya mohon, karena jangan melihat kami ini orangnya bodoh-bodoh. Lalu diabaikan, dilarikan ke tempat yang ada tinggal orang dewan di situ.
12: Hmm.
1: Ya, karena di Golkar ada dewannya satu, Pak Satan tadi Golkar.
12: Ya.
1: Pak Jermiat dari Bantai kan.
12: Tapi terkait... Nah, terkait dengan pengajuan itu Pak, mungkin lebih dulu Bedigong mungkin Pak dibandingkan di apa?
1: Masalah itu saya yang tahu, cuma cuma nomor di situ Bedigong agak duluan dari kami.
12: Oh gitu.
1: Ada ambil Bedigong baru ambil sama Jil baru DOP. Itu ya, maka kita ingin mendengarkan penjelasan itu.
12: Oke.
1: Ya kan itu sudah
12: pasti. Baik, baik, baik. Pak Putra Majo? Ya, suaranya putus-putus, Pak.
3: Sinyal enggak, Jan?
1: Ya.
12: Baik. Baik, terima kasih Pak Putra Majo. Ya, suaranya putus-putus ini. Tapi sudah bisa kami tangkap, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Ini mohon maaf, ini suaranya putus-putus ya, jaringan mungkin ya.
3: Iya, betul, dengan cuaca juga, Ukrin. Makanya.
12: Baik, terima kasih Pak Putra Majau di Putra Mayau di Lanong Desa UP Kecamatan Bonti ya.
3: Ya, betul.
12: Jadi ada beberapa desa yang dilewati. Tadi keluhannya adalah
3: belum ada penerangan listrik.
12: Tiang-tiangnya sudah ada di Bedigong ya, tapi kok belum sampai ke Lanong gitu, belum ada di Kelompu dan juga Kada. Kayaknya masyarakat di sana juga pengen ya ada penerangan, ada lampu, ada listrik di sana gitu ya.
3: Tapi Okrin, tadi sebenarnya saya mau menanya begitu, cuman suaranya terputus-putus begitu. Kalau dari adanya tiang itu udah berapa lama sih tiangnya sudah ada di situ? Biasanya prosesnya itu cukup lama juga, Okrin.
12: Ya.
3: Cuman terputus-putus begitu.
12: Betul, pengantaran apa tiangnya gitu ya. Nah ini juga ada, tapi yang ditanyakan adalah apakah Lanong, Kelompu dan juga Kada ini juga akan ada pembangunan apa namanya listrik ya di sana, atau dibangun jaringan listrik dari PLN di sana gitu. Itu keluhannya itu, intinya itu ya. Sedikit menjadi perbandingan kalau di apa Bedigong itu Bonti ya, sudah ada mulai dikirim ya tiang-tiang listrik tersebut. Nah ini menjadi pertanyaan masyarakat di Lanong Desa UP Bonti itu adalah keluhannya apakah ada gitu ya. Pertanyaan seperti itu, apakah ada nanti di Lanong, Kelompu, dan Kadak. Mereka ingin kepastian saja ada atau enggak gitu ya tahun ini gitu ya. Ya
3: ini kan menarik begitu bagi masyarakat karena jadi penasaran, karena tiangnya sudah ada begitu ya akhirnya. Tapi sampai hari ini belum ada ciri-cirinya untuk apa ya kelanjutannya begitu untuk dipasangkan lagi. Biasanya tapi kalau untuk sudah masuk tiang begitu tidak lama lagi sih, cuman kita kan tidak tahu begitu, mungkin ada tahapan proses dan ada kendalanya begitu. Mungkin harap bersabar begitu ya Green.
12: Betul, harus apa ini yang ditanyakan ya, yang dikeluhkan ya, maunya informasi ini apakah memang ada atau tidak gitu ya. Karena masyarakat juga melihat di Bedigong sudah mulai ada sepertinya akan dibangun jaringan listrik di sana gitu ya. Nah tapi diperhatikan lagi apakah ini jaringan listrik atau instalasi internet. Karena kan ada juga jejaring internet yang memang dipasang dari pihak swasta yang memang untuk menjangkau wifi ya, wifi ke masyarakat di pedalaman-pedalaman itu juga ada ya. Apakah memang itu tiang listrik dan tiang lainnya gitu ya. Ini menjadi perlu dipastikan juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Putra Mayau ya. Juga bagaimana dukungan peran serta masyarakat. Dulu pernah Bang Jeki juga kita lihat di satu daerah ya, kita tidak harus menyebut daerahnya di mana, yang mana ketika ingin dibangun ya jaringan listrik ketika kabel peralatan-peralatannya apa disimpan di sepanjang jalan yang akan dibangun. Wah, ini butuh juga perhatian atau dukungan dari masyarakat. Jangan sampai barang-barang tersebut malah hilang.
3: Iya, betul. Nah, ini kan,
12: menjadi apa namanya? Tantangan juga bagaimana mau mendukung pemerintah untuk membangun, tapi kalau masyarakat juga tidak gitu ya. Kalau semuanya pada hilang gitu ya.
3: Iya, betul.
12: Oke, baik. Kita coba menghubungi tim juga yang bertugas pada pagi hari ini agar bagaimana bisa terhubung ya bersama narasumber kita untuk menjawab ya kepastian pembangunan listrik ya yang ada di Desa UP Kecamatan Bonti, tepatnya di Dusun Lanong, Dusun Kelompu dan juga Dusun Kadak
3: ya. Oke, okay. Baik. Ya. Ini kayaknya ada juga nih dari Mbak Maria Ditidu ini menyampaikan di Noyan itu sekitarnya hujan lumayan deras begitu, Okrin. Nampaknya merata juga ini. Terima kasih Mbak Maria.
12: Oke. Terima kasih Mbak Maria Ditidu Kecamatan ya, Noyan ya. Betul. Ya, sudah bersama kita. Halo, selamat pagi.
1: Bang Okrin, nambah yang tadi.
12: Oh iya, siap.
1: Silakan. Nambah yang tadi baru kemarin kepada saya datang tadi nanti itu ya Kibidigong dia lihat mobil ngantar katanya.
3: Oh, berarti tidak lama lagi itu.
12: Berarti baru ya.
1: Langsung sempat saya sore kemarin. Dia tanya kan saya ngomonglah lewat radio Om katanya. Itu yeah. Makanya saya tanya kan. Karena di sana tuh ada dua orang DPR tuh kan. Nah, itu yang saya tekankan tuh. Kayak kemarin tuh saya tanya dengan Pak Irmnya tuh alasan kemarin tuh tidak cukup dengan kumpul ada maka dikasih ke begini katanya kan. Yang tahun ini kan itu lagi saya ada bocoran dari Pak Camat kemarin tanya dengan kemudian saya dengan itu. Terima kasih Pak
12: ya. Baik, okay. Baik. Terima kasih Pak Putramajo. Pagi Pak. Ya, Pak Putramajo meluruskan. Kemarin baru sampainya.
3: Berarti nggak lama lagi nih, Krin. Kita ya. ini dalam tahapan begitu. Sabar ya, harap sabar begitu.
12: Berarti baru datang kemarin, ya tiang-tiang listriknya ya, ya di Bedigong itu. Jadi maksudnya bukan ke Bedigongnya, tapi apakah di
3: arahnya Lanong, begitu ya, kemana
12: Lompu,
3: begitu?
12: Krin. Atau Kadak ini ya juga akan ada dibangun tahun ini, gitu ya, jaringan listriknya, gitu ya. Mungkin secara bertahap, meskipun hanya tiangnya dulu, gitu ya. Kemudian karena memang proses cukup panjang untuk instalasi apa jaringan listriknya ya kan Jeki ya.
3: Iya betul Okrin, karena kan tidak semudah itu juga dari pihak PLN untuk mengajukan dan untuk menyambungnya ke tempat yang disampaikan dari seperti yang disampaikan Putra Mayau tadi seperti Bedigong dan yang lain-lainnya begitu Okrin. Tapi mudah-mudahan kita doakanlah begitu ya Okrin ya.
12: Ya mudah-mudahan bisa teraliri lah gitu ya.
3: Secepat
12: karena memang
3: mungkin,
12: ya. Saya pikir sudah saatnya juga sih 81 tahun hampir ya nanti 17 ya. Agustus Indonesia merdeka ya. Bagaimana apa namanya masyarakat yang ada di wilayah-wilayah apa
3: daerah terpencil ya,
12: terpencil
3: menikmati
12: saya
3: penerangan.
12: Pikir warga negara Indonesia di sana juga pengen yang namanya ada penerangan, ada listrik, ada lampu. Ya, pengen merasakan juga anak-anak mereka bisa belajar pada malam hari, bisa ada cahaya, bisa terang gitu ya, bisa melakukan berbagai aktivitas dibantu oleh lampu-lampu tersebut gitu ya.
3: Betul.
12: Mereka juga pengen merasakan itu. Nah, kita juga masih tunggu ya untuk pendengar lainnya. Di line telepon ya 0857538103 WhatsApp di 0811575494 di Antikong sila.

0: debunya cukup mengkhawatirkan begitu. Ini hujan hari ini dan mungkin memberikan kabar baik untuk masyarakat atau pendengar kita yang ada di wilayah perbatasan ini. Mungkin dari pendengar kita yang ingin menanggapi atau menyampaikan aduannya di Halo RRI kali ini, silakan di 0811-5667-754. Okrin.
1: Baik, jadi silakan ya, Anda ingin bergabung, sampaikan keluhan-keluhan Anda ya bersama kami di layanan telepon ataupun via WhatsApp ya. Ya. Kita coba konfirmasikan ke narasumber juga ya. Apakah nanti mudah-mudahan nanti bisa terhubung bersama narasumber pada pagi hari ini terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya penerangan listrik dari PLN, apakah juga memang menjangkau seluruh wilayah atau menjadi prioritas masing-masing gitu ya. Tadi ditanyakan oleh pendengar kita Pak Putra Majo, apakah di Lanong, Kelompok dan juga Adang ini akan dibangun tahun ini gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat di sana ya. Silakan ya, kami masih tunggu untuk Anda bisa bergabung. Dan rekan Jeki, ini sudah mulai hujan intensitas ringan apa sedang ini di sana?
0: Ini kayaknya ringan ini, Okrin.
1: Ringan ya?
0: Ya, lumayan. Cukup lumayan lah kalau udah seperti ini. Memang hujan yang seperti ini memang dinantikan dari masyarakat. Karena sudah lama begitu tidak diguyur hujan di wilayah perbatasan ini. Begitu, Okrin.
1: Betul, ya. Jadi ada siklus lah di dalamnya. Betul, ya. Tanam tumbuh juga perlu air nampaknya. Rekan Jeki, kita terima dulu ada siapa lagi di line telepon ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Okrin.
1: Siap, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Saya Pak Orin di Jalan Cermai.
1: Pak siapa?
0: Pak Orin.
2: Iya, di Jalan Lili, Sanggo Permai.
1: Pak Orin ya?
0: Pak Orin.
2: Uhing. U-H-I-N-G.
1: Uhing. Pak Uhing di Sanggo Permai, Pak ya?
2: Iya, itu di Jalan Lili.
1: Jalan Lili.
2: Ya.
1: Baik. Ada keluhan apa yang ingin disampaikan Pak Uhing?
2: Ini begini ya, Bang Kri.
1: Ya.
2: Kami sering mengalami lampu jalan itu sering padam. Tadi malam pun juga padam. Hanya kami tidak tahu apa sebabnya itu.
1: Lampu jalan penerangan, Pak ya?
2: Iya. Yang kedua itu mengenai tadi itu saya dengar mengenai pemasangan jaringan. Itu jadi dari pihak yang pemasang itu tidak pernah berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Tahu-tahu datang-datang hanya gali lubang pasang tiang. Itu. Jadi kalau menurut saya itu harusnya mereka yang berkepentingan itu harusnya itu berkonsultasi dulu dengan masyarakat. Jadi seandainya ada tanam tumbuh yang mengenai jaringan itu kami bisa tebang gitu. Jadi tidak mengganggu jaringan. Dan jadi kalau saya lihat itu selama ini tidak ada pembenahan, artinya tidak ada
1: perawatan ya Pak ya.
2: Iya. Itu. Jadi banyak pohon-pohon itu yang menyangkut di kabel-kabel itu. Itu Bang Okrin.
1: Baik, Pak Uhing, kalau di Sanggau Permai tadi lampu jalan yang sering mati itu di jalan mana Pak yang lebih tepatnya Pak?
2: Di Jalan Lili.
1: Jalan Lili Pak ya?
2: Ya, itu dari ini ya. Dari PTN depan Surau ya. Depan Surau Toba sampai ke Gang Waktibor.
1: Depan Surau
2: Toba. Sampai ke Gang Waktibor.
1: Waktibor.
0: Berapa titik itu Pak?
2: Ah, dan ya.
1: Sepanjang jalan itu Pak ya?
2: Ya.

0: Baik. Ada lagi Pak Uhing?
1: Saya kira itu aja Pak Ukraina. Baik. Jadi mohon nanti ya untuk daerah lainnya juga begitu. Jadi tolonglah ada sosialisasinya. Jadi bahwa kami bulan depan akan memasang jaringan. Jadi tolonglah disampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, biar masyarakat enggak bingung juga gitu, Pak ya.
1: Iya, jadi masyarakat kita ini kan tidak tahu, tak tahu datang kucuk-kucuk mereka itu gali lubang. Gali lubang, pasang tiang gitu,
0: bikin
1: pasang kabel.
0: Buat kaget juga gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Uhing, terima kasih, Pak.
1: Oke, terima kasih Bang Kris.
0: Siap. Selamat pagi, Pak.
1: Yo, selamat pagi.
0: Baik, ada Pak Uhing di
2: Sangkau Permai.
0: Jalan ya. Lili Sangkau Permai.
2: Ya.
0: Ya, bersama kita rekan Jeki ya.
2: Ya.
0: Jadi ada satu hal keluhan yang disampaikan terkait dengan apa namanya? Lampu penerangan rekan Jeki.
2: Iya, betul.
0: Di Jalan Lili sendiri depan surau Jalan Ubah nembus ke apa tadi? Watibar ya, Jalan Watibar.
2: Watibar betul.
0: Nah, ini juga disampaikan keluhannya. Artinya sering mati secara tiba-tiba nih jalan penerangan apa jalannya gitu ya.
2: Biasa nah, mungkin itu apakah menggunakan timer atau gimana begitu ya kan ya?
0: Betul. Biasanya. Kita terima dulu rekan Jeki ya, di line telepon atau siapa? Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu di udara.
0: Selamat pagi, salam sehat Pak. Kakek Andin kah?
3: Betul, dengan Kakek Andin nih dari Desa Lintang Pelaman.
0: Desa Lintang Pelaman. Baik, Kakek Andin.
3: Nah, ini sama juga nih mengeluhkan sama PLN nih Bang Klin, sama Bang Jeki.
0: Iya. Yeah.
3: Yeah. Gara-gara sering pemadaman kembali bergilir kemarin itu. Itu lampu jalan di Dusun Lintang Pelaman itu pada putus semua. Jadi hampir dari RT1 sampai RT3 itu lampu jalan itu udah banyak yang putus Bang Green, tinggal berapa titik lagi yang hidup. Itu gara-gara sering mati kemarin kayaknya tuh. Nah, cuman masalahnya orang PLN tuh sering lewat kok enggak ada mereka bawa bolanya ya. Tinggal kita ganti sebentar udah. Itu kok malah dilewat-lewatin aja. Di depan rumah Kakek Andin kemarin, Kakek Andin mau ganti sendiri sama masyarakat bilang nggak usah katanya karena kita udah bayar kocer di situ ditarik untuk biaya lampu jalan katanya nggak usah diganti biar orang PLN aja yang ganti jadi Kakek Andin nggak jadi gantinya Bang Klin karena di depan rumah masuk Kakek Andin kan biar terang depan rumah kita ganti sendiri tapi dari masyarakat tuh mengatakan nggak usah katanya karena kita beli kocer itu udah ditarik biaya lampu jalan di kocer kita katanya jadi Kakek Andin nggak jadi gantinya Bang Klin. Yang kedua masalahnya RT3 separuh yang belum dapat PLN nih Bang Ukin. Jadi gimana caranya untuk bisa mendapatkan kabel JTR itu Bang Ukin? RT3 Dusun Lintang Pelaman.
0: Maksudnya ini itu belum
3: separuh kampungnya, separuh RT itu belum mendapatkan kabel JTR-nya Bang Ukin.
0: Kabel GTR.
2: JTR ya.
3: Kita iya, untuk kita ngalirkan listrik ke rumah-rumah itu kan harus lewat kabel JTR, Bang Oklin.
0: Tapi selama ini ngalirnya lewat mana nih, Pak?
3: Yang separuh RT3 ini udah ada, udah dapat.
2: Oh, iya.
3: Separuhnya lagi karena berhubungan jaraknya dari kampung nih agak ada jarak dikit gitu, sekitar 50-an meter gitu, Bang Oklin. Jadi itu enggak. Kabelnya nggak nyampe ke situ, jadi masyarakat yang di sepanjang jalan poros PTR, nah ini nggak dapat lampu listrik Bang Klin. Itu masyarakat yang mampu beli kabel kemarin, saya tanya yang pensiunan guru itu, dia mengeluarkan biayanya sekitar 18 juta Bang Klin.
0: Okay.
3: Itu beli kabel sama beli itunya, box PLN-nya.
0: Jadi
3: kalau kayak masyarakat yang biasa kan nggak mampu itu Bang Uklin mengeluarkan duit sebanyak gitu. Sedangkan kita yang di kampung yang dekat kabel JTR tuh cuman 3.900.000 saja udah terpasang listriknya Bang.
0: Kilometer itu terpasang jadi, Pak ya.
3: Iya, jadi mohonlah sama pihak PLN nih kalau bisa disambung lagi kabel JTR-nya untuk RT3 arah jalan PTR. Nah,
0: ini sudah lama kah, Pak?
3: Ini dari PN masuk Lintang Pelaman 2024 kalau tidak salah.
0: Baik.
3: 2023 PLN masuk itu. Jadi selama dah berapa tahun ini separuh RT3 ini belum merasakan nikmatnya listrik, Bang Oklin.
0: Ada berapa kakak di separuh itu, Pak?
3: Ada kurang lebih 10 kakak ini, Bang Oklin.
0: 10 kakak ya.
3: Iya. Karena memang posisi mereka agak misah dari kampung induk gitu.
0: Ya,
3: sekitar... Jadi cuma enggak jauh jaraknya sekitar 50-an meter. Karena ini pun pernah juga Kakek Andin dulu sampaikan ke RI Sanggau untuk bisa ditanggapi sama pihak PLN, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, Bang Oklin. Jadi kita masyarakat ya mengatasnamakan masyarakat sekitar lah, karena kita kasihan juga nengoknya yang masyarakat kita satu RT tapi kok ada yang belum mengenyam kemerdekaan gitu, Bang Oklin. Nah, itu aja, Bang Oklin.
0: Baik.
3: Dari Kakek Andin, semoga pihak PLN bisa mendengar keluhan dari RT3 Dusun Lintang Pelaman.
0: Baik.
3: Terima kasih, Bang Oklin, Bang Jeki.
2: Ya, siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat selalu di udara.
0: Terima kasih kembali, Kakek Andin. Salam sehat kembali. Ya, Kakek Andin di Lintang Pelaman. Nah, ini unik juga ya. Jadi, ini artinya... masih ada 10 kakak di sana, kurang lebih 10 kakak ya, karena ini bisa bertambah karena dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi ini mulai 2023 jaringan listrik dibangun di sana. Ada 10 kakak yang mungkin jaraknya masih sekitar 50 meter disampaikan ya, rekan Jeki ya.
2: Rumahnya terpisah begitu. Oke, makanya itu terdampak begitu.
0: Jadi belum bisa tak. Tapi tadi wah cukup miris juga, 18 juta rupiah kalau mau narik kabel dari kabel induk ya, artinya memang ada biaya kabel kalau secara pribadi gitu ya. Ya,
2: tapi kalau mendengarkan apa yang disampaikannya tadi, memang itu biaya yang 18 juta itu memang beli kabel, karena jarak yang dari kabel yang induknya itu ke rumah yang ada beberapa itu memang cukup jauh, Hokrin. Makanya itu harus membeli kabel begitu.
0: Itu kan kabel optik yang hitam itu ya, kabel JTR apa fiber itu. Kalau nggak salah saya itu
2: JTR itu
0: memang kan standar nasional yang memang dari PLN ya, itu yang kualitas bagus yang memang bisa digunakan gitu ya, tapi memang cukup tinggi harganya. Namun yang ditanyakan atau yang dikeluhkan oleh Kakek Andin ini adalah bagaimana agar jalur kabel inti, kabel induk itu bisa sampai ke
2: yang RT03 itu kerennya.
0: RT03 sebagian di RT03 itu. Jadi ada beberapa kakak di sana, mungkin 10 belasan kakak di sana bisa juga
2: dialiri listrik seperti
0: ya,
2: itu.
0: Ya, mengalir listrik ke rumah-rumah mereka gitu ya.
2: Tapi kayaknya harus bisa, mereka ini bisa mendapatkan listrik itu kayaknya harus bisa berpatungan lah begitu akhirnya untuk membeli kabel JTR.
0: Padahal
2: itu,
0: kalau saya pikir tadi kakek ini sampaikan 50 meter, kalau 50 meter kan nggak terlalu jauh ya, rekan Jeki ya. Kenapa nanggung juga gitu ya? Maksudnya apa, mungkin satu atau dua tiang itu bahasanya lah gitu ya, bisa sudah sampai gitu ya. Jadi tinggal masyarakat nyambung aja dari ininya kan, koordinasi
2: mungkin
0: dengan PLN.
2: Itu keren ya. Mungkin dari tiang rumah, dari rumah ke kabel yang warna hitam yang besar itu. Saya lupa ini ya. Itu agak jauh, Hokrin. Makanya apa ya, untuk nariknya dari menggunakan kabel JTR itu memang harus memerlukan biaya. Mungkin dari sekian meter itu ditanggung dari PLN begitu. Nah, selebihnya itulah yang mungkin itu harus pribadi begitu. Kan rumah ini cukup jauh. Mungkin begitu ya, Hokrin ya.
0: Bisa jadi.
2: Iya.
0: Tapi biasanya kalau dalam gang-gang kan biasanya ada jalur lain lagi gitu.
2: Betul.
0: Ya, yang memang dibangun untuk peruntukan masyarakat yang domisili di situ gitu ya. Misalnya ada perpati yang lagi dibangun sampai ke ujung kampung biasanya. Sehingga di ujung kampung sekalipun bisa narik listrik itu tanpa harus menggunakan kabel yang begitu panjang, rekan Jeki ya.
2: Panjang ya begitu.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tadi ada Pak Uhing juga, Pak Uhing keluhkan terkait dengan
2: penerangan jalan
0: lampu penerangan ya.
2: Iya betul, banyak yang
0: penerangan
2: putus
0: di jalan Lili itu sudah banyak yang
2: terputus,
0: hidup terputus. Mati gitu ya.
2: Iya betul,
0: banyak yang putus. Tadi juga Kak Antin sampaikan juga seperti
2: sama.
0: Itu banyak jalan penerangan itu di jalan itu yang putus semenjak kemarin sempat terjadinya
2: pemadaman listrik.
0: Listrik ya.
2: Mungkin itu memang berdampak itu, Green.
0: Mungkin apakah memang ini, tapi yang menjadi keluhannya adalah kenapa dia tidak ditindaklanjuti.
2: Betul. Ya. Ini kan jadi pertanyaan begitu dari masyarakat yang ada di situ begitu.
0: Apakah dengan cara mengganti bola lampunya, kalau memang bola lampunya putus begitu rekan Jeki ya?
2: Betul.
0: Atau seperti apa solusinya gitu agar penerangan di jalan juga tetap stabil gitu ya, masyarakat juga ketika lewat jalan itu nggak takut-takut lah karena gelap gitu ya. Nah ini yang menjadi keluhan Pak Uhing dan juga Kakek Andin tadi ya di Lintang Pelaman. Kemudian Pak Putramaya juga tadi ya terkait dengan listrik yang ada di Lanong, Dusun Kelompu dan juga Dusun Kadak Rekan Jeki ya.
2: Ini rata-rata kayaknya penelpon kita ini rata-rata mengeluhkan permasalahan ada listrik semua nih akhirnya.
0: Betul sekali. Baik, kita akan jeda saat lagi. Okay. Kita akan kembali Rekan Jeki.
2: Siap.
0: Pendengar semua ya, kita sambil coba terhubung agar bisa menjawab ya keluhan-keluhan pendengar semua di edisi hari ini. Kami kembali saat lagi.
2: Siap.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
5: Nak, siapa sih ini bangun pagi?
6: Nak, bangun Tia.
5: Aduh, iya apa ibu?
6: Ibu nih ganggu.
5: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
6: Iya bu ya. Aduh tapi duh.
5: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
7: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
5: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu Tia, Tia.
7: Iya Bu,
5: udah sana cepet bangun dari kasur.
8: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
9: Rif, saya mau bacurhat leh.
10: Kenapa kamu nangis?
9: Ivan, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
10: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis.
9: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
10: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
11: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang, dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli. Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
9: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dam?
10: Bisa aja kok pakai taplak meja.
12: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
13: Oke, seru penting ada masih di Halo RRI edisi hari ini ya. Kita masih, sebenarnya kita di ujung acara ya. Kita masih coba agar bisa terhubung ya, tim pada pagi hari ini. Semoga timnya nggak pada dingin ya, karena cuacanya juga dingin. Jadi ya, terima kasih ya tentu untuk Anda pendengar semua yang sudah bergabung ya, di line telepon atau di WhatsApp. Tadi ada Maria juga di Tidu ya, yang menyampaikan kondisi hujan juga di sana di Noyan ya, di perbatasan. Jadi Anda yang sudah bergabung tadi, kami ucapkan juga banyak terima kasih ya, kayak Andin, kemudian Pak Uhing, kemudian ada Pak Putra Mainjau juga di Lanong Desa Upe Bonti ya, bersama kita pagi hari ini. Dan apabila memang hari ini belum bisa terkonfirmasi ke narasumber kita, mungkin di next ya, nanti hari Jumat kami kembali lagi ya untuk Halo RRI edisi selanjutnya. Anda bisa sampaikan lagi ya. Jadi Pak Putra Mayo atau Kakek Andin juga tidak bosan-bosannya menyampaikan keluhannya ya, terkait dengan infrastruktur, sarana-prasarana publik, sarana-prasarana umum yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Apalagi tadi terkait dengan penerangan lampu juga ya. Dan 9:50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami cukupkan sampai di sini. Halo RRI di hari ini ya, terima kasih atas partisipasi Anda, terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung bersama kami, atas keluhan-keluhannya juga. Dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Saya Okrin dan rekan saya Jeki, pamit.
14: Baik, terima kasih Okrin.
13: Rekan Jeki, terima kasih.
14: Siap, terima kasih kembali juga.
13: Selamat bertugas kembali. Dan sampai di sini kita bisa menemani pendengar semua, rekan Jeki ya.
14: Oke.
13: Di Halo RRI, mungkin next kita akan jumpa lagi. Baik, selamat pagi dan semangat pagi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara di Halo RRI. Dan untuk berikutnya masih kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi bersama Pro 1 RRI Sanggau nantinya. Dan nampaknya juga pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 1 menit. Kami yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Dan terima kasih, selamat pagi, selamat menikmati suasana di tempat Anda masing-masing. Saya Jackie beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
6: Joget depan ambulans.
5: Iya.
6: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
6: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
6: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
5: Iya.
6: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Intermezzo.
4: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
5: Dua ayam.
4: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo.
6: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
7: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
6: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
7: Mana, coba lihat.
6: Nih.
7: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
6: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
7: Iya dong.
6: Nanti memori laptopku penuh.
7: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
6: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
7: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
6: Ya iya deh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
10: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
11: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa untuk Anda pendengar. Anda ditemani oleh tim Sanggau siang ini yang akan menemani Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkini sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi 29 Juli 2026. Kami akan terus update informasi terkini untuk Anda di berbagai program acara yang akan kami hadirkan. Dan di edisi Rabu hari ini, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak majalah udara dengan tema sanksi yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Anda tetap setia bersama kami, RRI Sanggau.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Sanggau. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi di majalah udara bersama saya Teguh Samuel. Kali ini pendengar, kita akan membahas terkait korupsi yang ada di Indonesia yang sepertinya hingga saat ini masih sangat banyak terjadi dan belum sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pihak-pihak berwenang. Korupsi masih bisa menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan bangsa. Praktik penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan, hingga memperkuat perlindungan sosial dapat berkurang akibat tindakan dari korupsi. Korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, upaya pemberantasannya membutuhkan peran semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat. Nah, lalu bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi saat ini? Sejauh mana pentingnya menanamkan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mengetahui pandangan tersebut, tim Majalah Udara RRI Pro 1 Sanggau telah menghimpun tanggapan dari sejumlah pihak yang memiliki perhatian dan pemahaman mengenai isu korupsi. Dan berikut, kami hadirkan pendapat dari dua narasumber, yakni seorang akademisi yang menaruh perhatian pada tata kelola pemerintahan dan anti korupsi, serta seorang pegiat masyarakat yang aktif mengempanyakan nilai-nilai integritas di lingkungan publik.
1: Saya Maiga, saya adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai lulusan Fakultas Hukum, saya memandang bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Dampaknya sangat luas, mulai dari terhambatnya pembangunan hingga berkurangnya kualitas pelayanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat. Menurut saya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, baik melalui penegakan hukum yang tegas maupun upaya pencegahan. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dari masyarakat menjadi faktor penting agar praktik korupsi dapat diminimalkan. Selain itu, pendidikan mengenai nilai-nilai integritas dan kejujuran juga perlu ditanamkan sejak dini, sehingga lahir generasi yang memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk korupsi.
2: Saya Reza, masyarakat yang menolak keras perbuatan korupsi. Sebagai masyarakat, saya menolak keras segala bentuk korupsi karena dampaknya sangat merugikan kepentingan bersama. Uang negara yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum, meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketika dana tersebut disalahgunakan, yang dirugikan adalah seluruh rakyat.
0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama dua pendapat dari narasumber mengenai pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sebagai pandangan tersebut menjadi pengingat bagi kita bahwa membangun budaya anti korupsi membutuhkan kesadaran, kejujuran, serta komitmen bersama. Pendengar, sebelum kita melanjutkan pembahasan ke sesi berikutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan berikut. Tetap bersama kami dalam Majalah Udara RRI Pro 1 Sanggau.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menjelang Udara RRI Pro 1 Tanggal. Nah, setelah sebelumnya kita mendengarkan berbagai pandangan mengenai dampak korupsi dan pentingnya membangun budaya korupsi, pada sesi kedua ini kita akan membahas lebih jauh mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya korupsi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Pendengar, korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi, hingga rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai integritas. Ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat, maka peluang terjadinya tindakan korupsi menjadi semakin besar. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya pencegahan korupsi, berikut kami hadirkan kembali pendapat dari kedua narasumber.
1: Korupsi seringkali terjadi karena adanya kesempatan dan kelemahan dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Setiap lembaga maupun individu yang memiliki kewenangan harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selain memperbaiki sistem, hal yang tidak kalah penting adalah membangun karakter masyarakat yang menjunjung tinggi integritas. Pendidikan anti korupsi harus terus diperkuat agar generasi muda memahami bahwa korupsi bukanlah budaya yang dapat dibiarkan, melainkan tindakan yang merugikan banyak orang.
0: Mendengar dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan langkah yang menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan menindak pelaku, tetapi juga harus ada upaya nyata untuk mencegah agar tindakan tersebut tidak kembali terjadi. Demikian sesi kedua Majalah Udara kali ini, tetap bersama kami. Karena setelah beberapa lagu berikut ini, masih ada pembahasan menarik lainnya mengenai upaya membangun budaya anti korupsi.

0: lihat nih, ada gosip baru loh. Lucu banget, aku share ya.
1: Tunggu dulu, kamu yakin itu benar?
0: Gak tahu juga sih, tapi rame banget di grup.
1: Nah, itu dia. Hati-hati loh, sekali kamu sebar, gak bisa ditarik balik. Kalau itu hoax atau nyakitin orang, bisa bahaya.
0: Iya juga ya, kadang kita asal ketik tanpa mikir akibatnya. Padahal kata-kata di medsos bisa nyakitin hati orang lain loh.
1: Bener banget, sebelum ngetik, pikir dulu, apakah ini benar, perlu, dan baik.
0: Mulai sekarang, aku mau pakai jariku buat hal-hal yang positif aja.
1: Nah, gitu dong, karena
0: jarimu adalah harimau.

hari. Dan berikut pendapat dari narasumber kedua, yaitu Reza. Pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama pembahasan mengenai korupsi, mulai dari dampaknya bagi masyarakat, pentingnya pencegahan, hingga peran kita bersama dalam membangun budaya anti korupsi. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menjadi tantangan bagi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Teguh Samuel pamit undur diri dari Majalah Udara Edisi 21 Sanggau. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Pendengar, baru saja tadi kita simak program Majalah Udara dengan tema sanksi yang tadi baru saja dihadirkan oleh Teguh Samuel. Dan Anda masih ditemani tim Sanggau siang ini. Kami juga akan update informasi untuk Anda bahwa Kementerian Kehutanan ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari di kawasan. Hal tersebut ditegaskan dalam ASEAN Working Group on Forest Management di Siem Reap, Kamboja. Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi yang Direktur Bina Pengelolaan dan juga Pemasaran Hasil Hutan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Dalam forum tersebut Indonesia memaparkan berbagai capaian pengelolaan hutan lestari mulai dari pembaruan data statistik kehutanan nasional, penguatan sistem pemantauan hutan berbasis teknologi. Kemudian pengembangan nature-based solution hingga implementasi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan di pasar global. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi tata kelola kehutanan supaya mampu menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kementerian Kehutanan terus memperkuat tata kelola kehutanan yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Saat ini Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 123,9 juta hektar, sekitar 60 juta hektar merupakan hutan produksi. Indonesia juga memaparkan keberhasilan program perhutanan sosial yang telah memberikan akses kelola kepada masyarakat dengan luas sekitar 8,4 juta hektar, melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga serta mendorong kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Pendengar, informasi lengkapnya dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id.

0: Jauhkanlah keluargaku dari mara bahaya. Berikanlah kesehatan pada suami dan anak-anakku. Jauhkanlah suamiku dari hal-hal yang tidak baik.
1: Pecah, pecah, pecah. Aduh, kalah lagi.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Ih, pintarnya anak mama. Ih, papa udah pulang, sini yuk ketemu sama papa. Waalaikumsalam.
0: Ma, buatin papa kopi dong.
1: Baik, Pa.
0: Terima kasih, Ma.
1: Pa, mama ingin bicara.
0: Soal apa ya, Ma?
1: Mama sayang sama papa. Mama tahu kok akhir-akhir ini papa suka main slot. Mama tahu tabungan kita papa ambil kan buat main slot. Papa juga kelihatannya murung dan kurang semangat kalau mau pergi kerja.
0: Anu, Ma.
1: Sudah cukup ya, Pa. Jangan diteruskan lagi. Kasihan masa depan anak kita. Raffi, Cindy, mereka perlu biaya buat sekolah, Pa.
0: Papa kilaf, Ma. Papa tobat. Papa tidak mau lagi main slot. Papa janji, Ma.
1: Iya, Pa. Mama sudah ikhlas. Mama maafin Papa. Tapi jangan diulang lagi ya, Pa.

0: Pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can start in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evitiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah?

Para pelangi selalu terletak di paling atas. Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pendengar yang masih bersama kami, RRI Sanggau di 97 MHz, dan kami juga masih update sejumlah informasi terkini untuk Anda yang mendengarkan kami di 97 MHz. Pendengar, kami juga akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz, dan tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

teh bekas seringkali dianggap sebagai limbah yang tidak berguna. Menurut penelitian dari National Nutrition Health, kantong teh bekas memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Teh yang digunakan mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol, katekin, dan antioksidan yang tetap meskipun sudah diseduh. Dengan menggunakan kantong teh bekas, tubuh tetap bisa mendapatkan manfaat dari kandungan-kandungan tersebut, meskipun teh sudah tidak digunakan untuk diminum. Kantong teh bekas dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan kulit. National Nutrition Health menyebutkan bahwa kantong teh yang telah dipakai mengandung tanin yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat membantu meredakan iritasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka ringan. Kantong teh bekas yang ditempelkan pada area kulit yang bermasalah seperti jerawat atau peradangan dapat membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan efek menenangkan. Bahkan, kantong teh bekas yang dingin bisa digunakan untuk meredakan mata lelah atau iritasi mata setelah seharian bekerja di depan layar. Kantong teh bekas juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi nyeri otot atau mengurangi pembengkakan. Penelitian menunjukkan bahwa kompres kantong teh bekas dapat membantu meredakan nyeri otot setelah beraktivitas fisik yang intens. Hal ini disebabkan oleh kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh yang memiliki sifat antiinflamasi yang efektif dalam mengurangi rasa sakit.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Peringat pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Pemirsa, pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menemani Anda di program Ragam Budaya. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini setelah yang satu ini.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas, setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan harga.

0: Kami hadirkan program Raga Budaya. Silahkan pendengar yang ingin bergabung di 0857-5381-0365 untuk layanan telepon kita. Pesan singkat dan juga WhatsApp, pendengar kita bisa bergabung di 0811-5756-494. Silahkan yang ingin request lagu-lagu daerah ya, kita nantikan sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di WA call sudah ada yang ingin bergabung, kita terima dulu. Halo. Halo. Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Halo.
1: Ini mereka rombongan kami ini mau minta lagu Abang Semangat aja. Sidanya.
0: Lagu apa?
1: Abang Semangat, lagu Dayak Diri, Bang.
0: Abang Semangat.
1: Tahu.
0: Ini dari siapa nih?
2: Dari Bokawo Dusun Lintang.
0: Dari
2: Bokawo Dusun Lintang. Eh, Parindu.
0: Dari Parindu ya.
1: Au au.
0: Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Au, terima kasih nga.
0: Oke. Oke, itu tadi pendengar kita yang bergabung melalui WA call. Lagunya Abang Semangat ya. Kita coba siapkan dulu lagunya sambil menunggu pendengar lainnya yang ingin bergabung juga di program Raga Budaya untuk edisi hari ini. Masih kita nantikan. Kita ke layanan telepon, pendengar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Raga Budaya. Apa kabarnya Mbak Natasha?
0: Kabar baik Mbak Elsa.
3: Alhamdulillah, walaupun lama tidak ngomong masih kenal suara Mbak Elsa ya.
0: Iya, masih kenal.
3: Gimana kabarnya?
0: Ini di Sabang Merah saat ini cerah ya. Kemudian tadi malam juga hujan ya. Gimana di Entekong tuh Mbak Elsa?
3: Kalau di Entekong tadi pagi sempat hujan lah, tapi tidak terlalu deras. Ini cuacanya sekali mendung sekali panas lah, tapi nyaman lah cuacanya ya.
0: Sekali mendung panas sekali lah. Panas ya.
3: Iya, jadi gitulah.
0: Lagunya apa nih Mbak Elsa?
3: Lagunya dari Lesti ya, Japin Melayu aja ya.
0: Japin Melayu, oke.
3: Okay. Oke, okay, buat Mbak Natasha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang juga untuk Mbak Elsa ya. Baru saya bergabung di layanan telepon. Pendengar, sudah ada dua lagu. Kalau gitu kita mau hadirkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Yang pertama Abang Semangat ya. Kemudian nanti yang kedua ada Zapin Melayu dari miliknya Lesti.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah bener, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Kami undang Anda kembali untuk bisa bergabung di layanan telepon 0857-5381-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp 0811-5756-494. Kita ke WA call. Halo.
1: Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Marcel di Meliau.
0: Bang Marcel di Meliau. Mau request lagu apa Bang Marcel?
1: Request lagunya Dayang Sebaluh.
0: Dayang Sebaluh?
1: Iya kak.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke kak, cuacanya di sini nih mendung nih.
0: Mendung di Meliau ya?
1: Iya mendung juga nih kak, mau turun hujan kayak sih.
0: Oh oke.
1: Oke kak, itu aja ya kak. Selamat siang kak.
0: Yuk, terima kasih, selamat siang Bang Marcel. Oke, pendengar kita tadi Bang Marcel dari Meliau baru saja bergabung di WhatsApp. Silakan menelpon berikutnya, mungkin ingin bergabung di WA call kembali. Halo.
2: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Selamat selamat siang mungkin, Bang.
2: Siang ya,
0: belum malam.
2: Ya, salah. Lagi masih kurang, siang. Lagi kurang masih, soalnya belum saya makan, lapar tadi, Mbak. Apa kabar Mbak?
0: Baik.
2: Oh, sehat ya Mbak ya?
0: Sehat, sehat.
2: Ah, nanti nih Mbak, lagunya nanti saya kirim linknya. Soalnya lupa saya ini, agak susah nyebutnya ini lagu dari Kenayan ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, selamanya kita rangkul aja, langsung kepek aja buat Mbak. Saat selalu tetap semangat, nanti kita gabung di program ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, selamat siang Ragam Budaya.
0: Yuk, terima kasih, selamat siang. Bung Lanius baru saja bergabung di WA call ya. Kita masih undang terus pendengar yang bergabung, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita simak dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita melalui WA call. Tetap saja bersama kami di program Ragam Budaya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Mendingan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan dulu program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp di program Ragam Budaya edisi 29 Juli 2026. Nah, selanjutnya pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda untuk mengupdate informasi terkini dalam Warta Siang yang akan kami hadirkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: mendapat informasi yang jelas, guru yang dipecat tahun yang kemarin, karena itu adalah suatu proses ya, mungkin melanggar disiplin pegawai.
1: Dan musim kemarau ini pengaruh terhadap pertanian, pengaruh terhadap ketahanan pangan. Di lapangan, para petani, para kelompok sudah menyiapkan embung-embung mereka atau sumur-sumur sehingga pertanaman mereka akan cukup air.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Natasha Aidila. Distikbud Sanggau belum tahu ada P3K guru yang dipecat karena terjerat kasus korupsi anggaran desa di Kecamatan Tayan Hilir. PLT Kepala Distikbud Sanggau, Robertus Senohadi, mengatakan akan meng-cross-check informasi tersebut ke BKPSDM.
3: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohadi, mengaku tidak tahu ada P3K guru yang dipecat karena terlibat kasus korupsi. Menurutnya, saat ini belum ada informasi yang sampai kepadanya tentang oknum P3K guru yang dipecat tersebut. Meski begitu, dia memastikan akan melakukan cross-check informasi tersebut baik kepada pihak sekolah maupun kepada BKPSDM Kabupaten Sanggau. Ia mengimbau P3K lainnya untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing.
0: Saya tidak mendapat informasi yang jelas, guru yang dipecat tahun yang kemarin, karena itu adalah suatu proses ya, mungkin melanggar disiplin pegawai, ya kan? Nah ini, tapi itu mungkin masih digodok di BKPSDM, tindakan apa yang akan diambil berikutnya. Biasanya kita mengadakan rapat ya lengkap di BKPSDM dan tim-tim lainnya untuk memutuskan suatu hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian.
3: Sementara itu, pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditempatkan di SD dan SMP berada di naungan pemerintah kabupaten. Di antaranya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagai pejabat pembina kepegawaian serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat selaku pengawas dan penilai kinerja mereka. Tri Putri melaporkan.
2: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena memberikan tenggat waktu 1 minggu kepada manajemen PT Permata Tatas Lestari Jaya atau PT LJ untuk menjawab tuntutan petani plasma yang hingga kini belum menemukan kepastian penyelesaian. Langkah tersebut diambil menyusul belum tuntasnya persoalan hak plasma yang telah berlangsung bertahun-tahun dan berulang kali difasilitasi pemerintah daerah. Ia menegaskan, pemerintah daerah telah berulang kali memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan masyarakat, namun belum menghasilkan titik temu yang jelas. Sejumlah tuntutan petani, termasuk terkait luasan lahan dan hak kemitraan plasma, disebut masih belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Menurut Susana, tuntutan petani plasma yang disampaikan kepada perusahaan pada prinsipnya memiliki dasar yang jelas dan harus mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah memandang penyelesaian persoalan plasma penting untuk menjaga keadilan bagi masyarakat sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam investasi perkebunan. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan DKPTHP menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Strategi tersebut difokuskan pada pengelolaan sumber air dan penyesuaian pola tanam guna menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan di daerah.
4: Musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau karena berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan, Kubin, menyampaikan, berbagai langkah antisipasi terus dilakukan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Menurutnya, sejumlah petani dan kelompok tani telah mempersiapkan sumber cadangan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Embung dan sumur dimanfaatkan sebagai alternatif pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Selain menyiapkan cadangan air, petani juga didorong menyesuaikan jadwal tanam dengan perakiraan musim. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan air lebih efisien dan risiko gagal panen dapat ditekan.
1: Terkait dengan musim kemarau ini pengaruh terhadap pertanian, pengaruh terhadap ketahanan pangan. Di lapangan, para petani, para kelompok sudah menyiapkan embung-embung mereka atau sumur-sumur sehingga pertanaman mereka akan cukup air. Ke depan memang harus disusun jadwal tanam seperti dalam ramalan musim, ramalan kemarau dan musim hujan. Menghadapi musim kemarau ini, para petani akan mengurangi tanam mereka dalam rangka tadi menyesuaikan kebutuhan air yang tersedia.
4: Ia berharap kolaborasi antara petani dan instansi terkait terus diperkuat dalam menghadapi musim kemarau. Dengan perencanaan yang baik, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap terjaga. Wulandari melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki meminta pemerintah Kabupaten Sanggau mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2026 agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat. Menurutnya seluruh OPD perlu mempercepat realisasi kegiatan sesuai perencanaan dengan tetap mengedepankan kualitas dan ketentuan yang berlaku. Hengki mengingatkan lambatnya realisasi anggaran berpotensi memunculkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dalam jumlah besar pada akhir tahun. Ia menegaskan anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, bukan kembali menjadi silpa ratusan miliar rupiah. Ia juga mendorong pemerintah daerah terus mengevaluasi pelaksanaan program di setiap OPD agar target pembangunan dan serapan anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Disdikbud Sanggau mengaku tidak tahu ada P3K guru yang dipecat. DKPT PHP Sanggau ini menyiapkan strategi menghadapi musim kemarau. Saya Natasha Aidila mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: Ih, pagi beto pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh, tak apa bercerita. Bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah setas nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
17: Pokoknya acara iki cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
6: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
20: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidot gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangang ngan Entikong.
5: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
22: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
23: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
22: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
23: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
22: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
23: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. 13:30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sesaat lagi kami akan menemani Anda untuk menyimak program Prodangdut. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp untuk merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di program Prodangdut edisi hari ini. Bersama saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau siang ini, kami akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz pendengar untuk mengikuti program Prodangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap setia, dan sesaat lagi Anda akan ikuti program Prodangdut. Dua buah lagu dangdut akan kita dengarkan sebelum saya undang Anda untuk bisa bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kan kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
5: Oleh karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini...
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Eh, tapi bener gak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar, kami hadirkan program Prodangdut. Silakan yang ingin bergabung, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp, kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami untuk edisi hari ini. Saya ke layanan telepon. Halo.
1: Halo, selamat siang Prodangdut kita, Mbak Sasa. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Bung Lanius.
1: Yang penting jangan selamat malam lagi kayak tadi ya Mbak ya. Karena keliru Mbak, kayak malam begitu. Betul, seru Mbak Sasa ini siaran malam, pas gitu. Oke Mbak, lagunya dari Gadis Imut-Imut, judulnya itu Goyang, Ayo Goyang, dari Gadis Imut-Imut.
0: Gadis Imut-Imut?
1: Iya, judulnya Ayo Goyang.
0: Oke.
1: Nah, salahnya kita rangkul aja ya Mbak ya, di sini hujan sini Mbak, di sana gimana?
0: Di sini masih lumayan cerah nih.
1: Oh begitu ya, iyalah siap. Oke Mbak, itu saja. Lagunya ada Mbak ya?
0: Lagunya ada.
1: Oke, selamat malam kita.
0: Yuk, terima kasih. Oke, baru saya bergabung ya Bung Lanius tadi. Kita ke WA call pendengar. Halo.
2: Oke, baru saya bergabung.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang produk.
0: Iya. Halo. Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
3: Halo. Dari
0: Mohon maaf ini suaranya terputus-putus. Dari siapa nih?
3: Beli martabak dengan pepaya. Ayo tebak siapa saya?
0: Siapa ya?
3: Dari
0: Halo? Halo? Halo?
3: Halo?
0: Iya, ini suaranya putus-putus ini.
3: Kita kurang bagus sih, Mbak, ya.
0: Jadi terputus-putus suaranya, saya jadi agak sulit mendengarkannya nih.
3: Iya.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Mama Gunawan. Tuh.
0: Mama Gunawan.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa Mama Gunawan?
3: Lagunya Potret Kenangan dari Imam ya.
0: Imam S. Arifin ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagunya Potret Kenangan.
0: Iya.
3: Iya. Salam dulu.
0: Iya, terutama
3: buat Mbak Cantik yang sedang berada di meja siar. Cuma tahnya siang ini berjalan lancar dengan baik. Amin. Dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam semuanya ya.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semangat terus ya.
0: Iya, terima kasih Mama Gunawan. Oke, pendengar kita tadi baru saya bergabung Mama Gunawan ya. Lagunya Potret Kenangan dari miliknya Imam S. Arifin, nanti akan coba kita hadirkan. Dan pendengar lainnya kami masih undang terus Anda untuk bisa bergabung, layanan telepon 0857 5381 0365, pesan singkat dan juga WhatsApp 0811 5756494. Dua lagu sudah tadi di request oleh pendengar kita, kalau begitu kita hadirkan dulu. Dan kami juga masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, kembali lagi di program Prodangdut-dangdut adalah kita. Sekarang kita terima juga di layanan telepon. Halo.
1: Halo, Prodangdut-dangdut adalah kita semua.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Ini Kak Long.
0: Kak?
1: Kak Long.
0: Kak Long, oke.
1: Apa kabar nih?
0: Sehat Kak Long.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau sehat ya.
0: Sehat ya.
1: Panas penengkangnya sini.
0: Ah, itulah.
1: Keluar pun panas. Keluar gimana lagi nak berjalan? Kan? Masih dah dapat lagu nih?
0: Lagu masih. Lagu apa tuh?
1: Lagunya. Cintaku bulat-bulat ajalah.
0: Cintaku bulat-bulat.
1: Iya.
0: Bakso kali itu.
1: Kayak bola. Dari Cici Pramida.
0: Oke.
1: Nah, salamnya kompak selalu ya dari Kak Long. Buat Mbak, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang jalan sore ya. Nah, Kak Long mau undang-undang ke Tengok Sanggau. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, terima kasih. Oke, pendengar kita tadi di layanan telepon ya, ada Kak Long tadi. Kita ke layanan telepon kembali. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang jelang sore, Ai.
2: Apa kabarnya di sana cuacanya nih?
0: Cuaca nih kadang panas, kadang mendung, Ai.
2: Katanya tadi malam sana hujan ya?
0: Ah, hujan. Tempat air tak hujan ke?
2: Tempat ini tak ada nih.
0: Alamak, tak kebagian pula.
2: Tak kebagian nampaknya. RT 6, RT 7 tu tak ada hujan.
0: Ah, ngapa pula bisa gitu? Padahal hujan lebat.
2: RT 5, 4, 1, 2, 3 tu hujan semua nih.
0: Ah.
2: Kelurahan yang kepuas lah.
0: Itu.
2: Kalau pun ada hujan dengan RT 6, RT 7 nih. Lucu juga ceritanya. Itulah nama bagi-bagi rezeki ya. Mungkin malam ini telepon kami ya, malam ini mungkin.
0: Mungkin giliran ya.
2: Giliran lah. Nggak mungkin orang-orang tua kita lagi sekali ya.
0: Itulah.
2: Airnya udah res nih airnya nih.
0: Kan?
2: Susah gak beli air galon buka huruf gak?
0: Cuman ya.
2: Terima salah nih. Ngomong-ngomong minta tolong diputar lagu nih.
0: Apa tuh?
2: Semut Merah judulnya.
0: Selimut Merah.
2: Semut merah.
0: Semut merah.
2: Semut merah dari Maggie Z.
0: Semut merah dari Maggie Z. Oke. Okay.
2: Ya, tolong dipasang Mbak ya.
0: Iya.
2: Lagu ini dibingkis pakai cucu kita mula di simpang 4 jalan Sekadau PTK Lapis. Sekadau Sintang ya, mudah-mudahan dia mendengar ya. Untuk perintis, untuk cucu lembong. Diling Yulis Tandeng, Mama Indah di Ngambang. Kakak Long di Penyeladi tadi. Kata Nek Matang Subani. Mama Benyawan tadi juga dirangkul semua jalan Mbak ya.
0: Iya.
2: Lagunya ada?
0: Ada.
2: Ada, tetap ada. Kalau Mbak tetap ada. Kalau mengikut itu tidak ada katanya. Kalau Mbak ini tetap ada lagunya. Jadi begitu zaman dan saya.
0: Iya.
2: Sekian, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai, baru saya bergabung ya di layanan telepon. Kalau gitu kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Pertama tadi Kak Long request lagunya Cintaku Bulat-Bulat dari Cici Faramida ya. Kemudian Maggie Z, Aku Semut Merah ya. Semut Merah nanti kita akan hadirkan juga lagu yang sudah di request sama Ai. Kita hadirkan dulu dua buah lagu berikut ini. Tetap setia bersama kami di program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, kami undang Anda kembali di program Prodangdut di WA Call. Kita terima lagi pendengar, ada penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Marcel di Meliau ya, Ade.
0: Bang Marcel di Meliau.
1: Ya, mau request lagu nih, Kak.
0: Iya, apa tuh?
1: Rona Irama, Bergadang Jangan Bergadang.
0: Oh, Bergadang Jangan Bergadang.
1: Iya, Kak. Salah-salahnya buat kakak yang lagi siaran. Nah, buat kawan-kawan semualah, Kak. Merangkulah.
0: Oke.
1: Cuaca di sini mulai panas lagi nih, Kak. Habis hujan tadi nih.
0: Oh, udah panas lagi ya.
1: Iya, ya, lagi di lokasi kerjanya kena binatang nih, gigit binatang nih mata nih. Oke lah, Kak, ya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Marcel ya, di Meliau baru saya bergabung. Kita terima lagi di WA Call. Sudah ada yang bergabung lagi di WA Call. Waduh, ini kayaknya kejar-kejaran ya di WA Call. Halo. Oke, silakan yang bergabung di WA Call. Halo. Oke, kita terima lagi WA Call. Halo. Oke, kita ke layanan telepon sebelumnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Elsa.
2: Iya. Gimana? Masih dapat lagu, Mbak Natasha?
0: Masih, Mbak Elsa.
2: Oh, lagunya apa Tajamnya tuh? Karang, jalah dari Mansur S ya.
0: Panjangnya Karang.
2: Iya, Tajamnya okay. Karang.
0: Oh, Tajamnya Karang.
2: Batas. Iya, Tajamnya Karang. Buat Mendasa, terima kasih. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa ya, baru saya bergabung di layanan telepon. Request lagunya Mansur S, Tajamnya Karang. Kami masih terus menantikan Anda yang bergabung bersama kami. Layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat nanti masih kami undang terus Anda untuk bisa bergabung. Merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kita baca dulu di WhatsApp. Sudah ada beberapa pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Selamat siang, cuaca panas, pro dangdut, dangdut adalah kita. Katanya Bi Yul mau request lagu Sembuhlah Sayang buat suami Bibi yang belum sembuh dari musibah luka kemarin katanya. Salam-salamnya buat Ma Indah, Bang Lanius, Kak Yuli, Bang Jali, buat kakak yang baca, terima kasih. Lagunya Sembuhlah Sayang. Sembuhlah Sayang. Oke. Kita siapkan dulu lagunya. Lanjut lagi di WhatsApp, pendengar, ada Bung Iwan di Bodok katanya ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita, request lagu Terharu dari Indah Sundari. Terima kasih. Nah, kami masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita melalui WhatsApp. Sambil menantikan juga Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin merequest lagu-lagu dangdut, masih kita nantikan.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, usai sudah kebersamaan Anda bersama kami di program Prodangdut dan juga bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh tim kerabat kerja Sanggau sore ini yang akan menemani Anda untuk menghadirkan berbagai program acara dan juga informasi-informasi terkini. Bersama rekan saya Cika akan temani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz untuk terus mengupdate berbagai informasi terkini di Sanggau sore ini, edisi 29 Juli 2026.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro1 Radio Republik Indonesia Ntkong, dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan Anda yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Dan pendengar bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, kami akan temani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Indonesia Cerdas. Sore hari ini saya sudah bersama salah satu guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Kembayan. Ada Ibu Yesi akan membahas mengenai bimbingan konseling di era digital. Seperti apa pendampingan siswa menghadapi tantangan zaman. Aman. Selamat sore, Bu Yesi. Halo, selamat sore. Oke, Bu Yesi sudah bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa.
0: Oh, bisa. Sepertinya suaranya delay ya?
1: Ah, ya, mungkin karena
0: Baik, bicara soal perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama pendengar di kalangan remaja karena kehadiran internet, media sosial dan permainan daring hingga kecerdasan buatan memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, belajar dan berkomunikasi. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, era digital juga menghadirkan tantangan baru yang mempengaruhi perkembangan emosional, sosial maupun akademik siswa. Nah, seperti apa peran guru BK di era digital dan bagaimana tantangan siswa-siswa di era digital ini? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Yesi terkait juga dengan bagaimana Ibu melihat perubahan perilaku siswa sejak era digital yang semakin berkembang ini. Silakan Bu Yesi.
1: Baik, di zaman digital ini ya, di zaman-zaman yang memang melalui hal yang sangat canggih gitu. Di sini guru bimbingan konseling semakin penting ya. Bahkan sudah berada di titik krusial. Krusial. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi siswa sekarang bukan lagi masalah akademik atau kedisiplinan fisik di sekolah. Namun internet yang tanpa batas bisa membawa dimensi masalah baru bagi anak-anak atau siswa-siswi kita yang berada di sekolah. Nah, di sini aspek internet menjadi hal yang baru, yang jadi masalah, yang akan berdampak langsung pada kesehatan mental anak-anak, interaksi sosial anak-anak, siswa, dan juga dalam pembentukan karakter anak. Di sini juga sebagai guru BK dimanapun berada ya, ya kita harus menjadi benteng utama bagi kesehatan mental remaja. Nah, media sosial bisa memicu tekanan emosional baru bagi peserta didik. Kalau dulu kita bicara belum majunya digitalisasi, masalah-masalah siswa itu masih berupa fisik, menyakiti fisik dan sebagainya. Namun sekarang sudah kepada cyber ya, cyber bullying gitu. Tidak lagi memukul atau menyakiti, tapi lebih kepada media sosial yang bisa terjadi kapan saja dan dalam 24 jam. Jadi kalau di era digitalisasi ini, peran bimbingan konseling memang harus sangat-sangat diutamakan bagi kesehatan mental siswa. Tidak jarang kita mendengar adanya fenomena yang disebut FOMO. Di kalangan anak-anak ini udah hampir tenggelam kali FOMO itu. Rasa takut atau cemas yang berlebihan ketika dia atau siswa ini ketinggalan tren, gitu. Masih banyak lagi alasan kenapa sih guru BK itu penting ya.
0: Betul.
1: Nah, ketika anak-anak kecanduan game, judi online, sampai gangguan pola tidur. Nah, guru BK sebagai seseorang yang membantu membangun kemampuan regulasi diri, kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku anak Ya, walaupun guru BK itu hanya bisa membantu dalam lingkup sekolah. Kalau di rumah mungkin orang tua lebih paham kebiasaan anak. Kecanduan digitalisasi atau digital, main game atau online judi online itu bisa mempengaruhi perasaan anak, apalagi tentang emosionalnya. Seperti itu.
0: Oke. Baik, karena kan anak-anak nih punya banyak karakter ya, Bu ya. Dari A sampai Z lah begitu. Apalagi kalau anak-anak sudah beranjak remaja hingga menuju ke dewasa. Kalau melihat dari perkembangan zaman di era modern seperti ini, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang Ibu Yesi hadapi sebagai guru BK dalam mendampingi siswa saat ini, Bu?
1: Banyak ya tantangan itu ya. Luar biasa tantangan yang dirasakan kami sebagai guru BK. Saya yakin guru BK dimanapun berada pasti merasakan hal-hal yang sama untuk menghadapi anak-anak di zaman digitalisasi ini. Tantangan yang dirasakan itu adalah pertama, ketika kita bertatap muka langsung pertama sama anak-anak. Nah, tentunya kita sebagai guru BK harus membangun pengawasan dan pendampingan 180 derajat. Kenapa begitu? Karena siswa ini dia berada di rumah dan di sekolah itu waktunya sama. Maka diperlukan tiga orang menjadi satu tim, yaitu guru BK, wali kelas, dan orang tua. Kenapa? Nah, karena wali kelas ini adalah melihat dinamika sosial dan akademis harian di kelas. Itu tugas wali kelas. Sementara guru BK memahami aspek psikologisnya, aspek perkembangan emosional. Dan orang tua mengenal karakter, kebiasaan anak, dan kondisi emosional awal. Karena pendidikan pertama itu adalah dari keluarga. Jadi, untuk menghadapi tantangan zaman ini, mendampingi siswa, butuh tiga komponen ini, sehingga menjadi satu tim gitu. Nah, penanganan masalah secara nyata dan holistik. Misalnya guru BK memberikan campur tangan intervensi, konseling dan bimbingan psikologis. Oleh kelas apa? Wali kelas membantu menyesuaikan lingkungan belajar di kelas. Karena wali kelas lebih tahu dari guru BK. Bagaimana sih perilaku anak seharinya di dalam kelas? Dan orang tua juga memperkuat kebiasaan dan mendukung emosional di rumah. Jadi kerjasama antara guru BK dan orang tua lewat kelas itu untuk mendampingi siswa menghadapi tantangan zaman itu banyak, banyak sekali. Bisa berkolaborasi bersama orang tua, wali kelas, dan guru BK. Jika salah satu saja yang berjalan atau berjalan sendiri, justru keseberangan nanti. Maka sangat baik jika tiga step ini dijadikan satu sehingga menjadi satu tim untuk mengarahkan masa depan siswa pada akhirnya. Karena kepercayaan jiwa siswa itu dalam mengarungi tantangan zaman tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan. Tapi juga dengan ketahanan mental. Nah, seperti itu.
0: Baik. Tapi kalau untuk saat ini, Bu, permasalahan apa yang paling sering dikonsultasikan siswa kepada guru BK?
1: Kalau untuk konsultasi biasanya di anak kelas 12 ya, itu karir biasanya. Tapi kalau di kelas 10, 11 itu karena saya di SMA, mereka lebih kayak konsultasinya bagaimana cara agar kita itu betah mendengar guru.
0: Oke, baik-baik. Berarti banyak permasalahan yang mungkin terjadi di era digital saat ini, dan juga mungkin permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak remaja ini beragam juga ya Bu ya, karena melihat dari perkembangan zaman saat ini anak-anak juga lebih fokus pada sebuah gawai. Tapi kalau melihat dari pengaruhnya, seberapa besar nih Bu pengaruh baik itu media sosial terhadap kondisi mental siswa saat ini?
1: Pengaruh gimana?
0: Bagaimana pengaruh media sosial terhadap kondisi mental siswa saat ini?
1: Pengaruhnya ya? Kalau tadi kan kita berbicara tentang tantangan ya. Anak sekarang, zaman sekarang itu mereka lebih kepada krisis kesehatan mental. Terus pengaruhnya kita mungkin lebih ke emosional mereka. Anak zaman sekarang itu kalau dulu mungkin emosionalnya lebih teratur. Namun pada saat sekarang mungkin karena pengaruh gadget, pola tidur tadi, jadi karakter berubah, emosional juga bisa berubah seperti itu.
0: Dengan perubahan tingkah pola siswa yang saat ini mungkin sudah banyak dipelajari oleh Ibu Yesi, tentu memberikan cara bagaimana sih sebenarnya dampak media sosial ini terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental siswa. Tapi bagaimana guru BK membimbing siswa agar lebih bijak dalam memilih dan juga menjaring informasi di internet, Bu? Sampai saat ini, karena kan kadang-kadang ada juga nih pelajaran yang mengharuskan anak-anak membawa gawai ke sekolah.
1: Oh ya. Biar lebih bijak gitu ya. Kalau di zaman sekarang, bagaimana guru BK memilih siswa agar lebih bijak dalam memilih dan mencari internet? Itu pertama, kalau bisa dilakukan dan harus bisa dilakukan oleh seluruh guru BK. Itu mengajarkan metode verifikasi sederhana. Sederhana aja. Ajarin dengan prinsip stop gitu. Dimana jangan langsung percaya, ajak anak-anak itu untuk memilah. Memilah informasi yang masuk gitu, yang heboh atau yang lagi viral. Jangan langsung percaya atau berkomentar di media sosial. Terus pertanyakan niat pembuat berita. Otomatis secara berpikir sendiri ya. Cek sumbernya. Ketika kita mendapat berita, cek sumbernya. Apakah sumber itu juga diberitakan di media-media yang lain? Dan jangan lupa cari di media yang resmi. Atau kalau di sekolah, guru BK bisa memberikan siswa agar lebih bijak itu seperti memberi tugas studi kasus. Ajak permasalahan-permasalahan yang lagi viral zaman sekarang. Nah, kasih mereka kasus, terus nanti bagaimana cara penyelesaiannya, dan tidak lupa tadi dengan metode prinsip stop. Jangan percaya, pertanyakan niat pembuatnya, cek juga sumbernya.
0: Oke, baik. Berarti apa yang dilakukan tentu merupakan cara bagaimana para guru juga menjawab tantangan ini, Bu ya. Karena banyaknya strategi pendampingan guru BK ini untuk menghadapi berbagai tantangan yang disebutkan oleh Bu Yesi, dan bagaimana guru BK juga menerapkan berbagai strategi pendampingan, antara lain tadi konseling individual ya Bu ya, dan juga edukasi literasi digital. Bagaimana kita sebagai anak dan juga orang tua bisa menjalani kehidupan yang mungkin saat ini harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi tidak melakukan hal-hal yang menyalahi aturan. Karena tadi Bu Yesi mengatakan bahwa permasalahan yang paling sering dikonsultasikan siswa kepada guru yaitu bagaimana menghadapi kondisi mental siswa, dan bagaimana cara guru BK memberikan respon terhadap konsultasi para siswa kepada guru BK. Tapi bagaimana juga Bu, cara guru BK menangani kasus cyberbullying di sekolah Bu? Apakah saat ini masih ada kasus yang seperti itu?
1: Kalau cyberbullying masih. Mm-hmm. Terkadang terdengar oleh guru, mm-hmm. dan terkadang tidak. Memang cyberbullying ini marak ya di mana-mana, mm-hmm. di zaman digital. Bukan kejadiannya hanya di sekolah, mungkin di rumah. Mm-hmm. Namun pada dasarnya, ketika siswa itu masih sebagai siswa di suatu satuan pendidikan, maka masalah itu bisa menyangkut dengan satuan itu tersendiri. Mm-hmm. Soalnya mereka membuat konten itu menyakiti teman. Mm-hmm. Ternyata sekolahnya satu sekolah. Mm-hmm. Ini masalahnya bisa dibawa ke sekolah, di jam sekolah, jam belajar, sehingga sampailah ke pada kami guru-guru sekolah. Nah, itu sering terjadi. Tapi hal itu memang harus ditangani dengan cepat. Mm-hmm.
0: Hmm, okay.
1: Panggil siswanya, kalau satu sekolah ya jangan disatukan gitu, mm-mm. ketemunya. Terus nanti diidentifikasi, mm-mm. apa sih penyebabnya, dan cari solusi. Mm-mm. Dan tidak lupa menutupi akun-akun yang terlibat gitu, atau orang-orang yang terlibat itu kita cut sehingga informasi ini tidak menyebar di seluruh sekolah tempat mereka bersekolah. Sering.
0: Oke, baik. Berarti kalau kasus yang seperti ini sebenarnya mengganggu mental seseorang anak ya Bu ya. Karena kita lihat juga di media sosial, di Viti-Viti, di beberapa aplikasi, melihat juga ternyata cyberbullying itu banyak dampak ya terhadap mental seorang anak. Apalagi kalau udah gak mau sekolah gitu ya, disuruh sekolah malah nangis gitu ya. Tapi hal itu sebenarnya harus benar-benar diketahui oleh para orang tua gitu ya Bu ya.
1: Makanya ketika ada kasus orang tua itu harus, mereka harus mengetahui.
0: Yeah.
1: Mereka harus dipanggil, mereka harus tersangkan gitu. Mm-hmm. Ketika sudah parah, kecuali masalah-masalah yang mungkin kayak bolos dari pelajaran, itu juga terjadi gitu. Mm-hmm. Tapi itu nggak sampai pada orang tua, mungkin lebih ke wali kelas dan guru bimbingan konseling.
0: Oke. Baik, tapi bagaimana Bu dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan terhadap prestasi belajar siswa? Kalau melihat dari melihat dari perkembangan zaman saat ini, ada plus minus nggak sih Bu dalam penggunaan penggunaan gadget ini?
1: Banyak plus minus. Yang pastinya tergantung kepada individu sendiri ya, bagaimana dia menggunakan gadget itu, apakah untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif. Maka sering kami katakan kepada anak-anak, zaman sekarang di era sudah maju, seharusnya kalian itu lebih pandai memilah. Ketika pembelajaran di sekolah kurang, kalian bisa cari internet. Jadi sumber pembelajaran bukan hanya dari guru dan buku. Nah, tapi ada juga hal-hal yang membuat digital itu menjadi negatif. Anak menyalahgunakan dengan konten, tontonan, seperti itu.
0: Oke, berarti sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus apa ya, harus aware lah gitu ya Bu ya, melihat dari perkembangan anak, apalagi kalau sudah diberi waktu untuk bermain gadget. Sebenarnya itu harus ada waktunya ya Bu ya. Oke. Tapi kalau melihat dari perkembangan zaman saat ini, apa sih sebenarnya pentingnya literasi digital Bu bagi para siswa saat ini?
1: Penting sebenarnya, karena setiap informasi tetap ada di internet ya. Walaupun itu sangat mempengaruhi, tapi di sana juga kita bisa dapat informasi yang lebih jelas konteksnya itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau melihat dari siswa-siswi, ada nggak nih yang apa namanya sudah terlihat kecanduan media sosial ataupun game online ini, Bu? Pernah nggak terjadi?
1: Kalau dilihat dari keseharian mereka ya, karena di sekolah itu kan ada sekolah yang tidak boleh membawa handphone. Tapi ada juga sekolah yang boleh, dengan membatasi ketika jam pelajaran tidak boleh digunakan. Kalau fenomena yang terjadi tempat kami, kami tidak boleh membawa HP. Begitu. Namun di saat acara-acara tertentu, anak ada di HP, mereka bermain di kelas. Bahkan tanpa disadari guru datang atau berkeliling, itu lagi main. Tapi pada dasarnya jarang yang bermain, tapi dampaknya luar biasa. Belajar jadi malas, dari pagi sudah ngantuk, apalagi jam siang.
0: Betul.
1: Kalau ditanya, kenapa kamu ngantuk? Tidurnya lambat Bu, jam berapa? Jam 2, jam 3. Kenapa tidak Bu? Main game. Itu jauh mereka.
0: Oke, baik. Berarti pasti ada lah ya Bu ya, apa namanya, peran dari seorang guru BK membantu siswa untuk mengatasi kecanduan media sosial ataupun game online.

0: mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
4: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih bersama Ibu Yesi akan melanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini terkait juga dengan bagaimana bimbingan konseling di era digital dan mendampingi siswa menghadapi tantangan zaman. Dari sampaikan tadi bahwa di lingkungan sekolah peran guru bimbingan dan konseling menjadi sangat penting karena guru BK tidak hanya membantu siswa menyelesaikan masalah akademik tetapi juga menjadi pendamping dalam menghadapi tekanan psikologis, baik itu konflik sosial, penyalahgunaan teknologi, hingga perencanaan masa depan. Karena menurut Bu Yesi, salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Kembayan ini, bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan siswa dalam mengelola diri, baik itu berpikir kritis, serta menggunakan media digital secara bijaksana. Kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan, banyak sekali sebenarnya peran kita sebagai orang tua untuk mendukung keberhasilan layanan BK di era digital. Tapi kalau untuk saat ini bagaimana respon para orang tua, Bu, apabila diundang ke sekolah ataupun dipanggil kalau ada anak-anak yang bermasalah, Bu, dengan bimbingan konseling ini?
5: Ya, sejauh ini balance.
4: Okay.
5: Banyak perempuan yang respon baik. Ada juga orang tua yang lamban atau tidak merespon. Padahal waktu di kelas 10, di ajaran baru,

0: itu sudah disosialisasikan ketika guru, baik guru BK maupun guru wali kelas, memanggil orang tua, mohon luangkan waktu. Mm-hmm. Tapi jauh ini balance, ada yang cepat respon, ada yang tidak. Karena beberapa halangan lah, mungkin jauh, atau ada yang tidak memiliki handphone, akses untuk mengabari orang tua.
1: Tapi apakah teknologi digital juga membantu pelayanan BK, Bu?
0: Sangat.
1: Sangat. Alasannya apa, ya, Bu? Dan bagaimana penerapannya?
0: Saya itu kan juga membuka cyber counseling. Tatap muka. Banyak anak-anak yang punya masalah. Mereka merasa tidak aman gitu untuk pergi ke ruang BK atau menemui saya. Saya bisa melakukan cyber counseling itu melalui chat atau video pendek kalau gitu. Itu sudah saya lakukan.
1: Berarti sudah ada penerapan-penerapan dalam dalam bimbingan konseling itu ya, Bu ya? Tapi bagaimana cara guru BK juga membangun kepercayaan siswa agar mau terbuka mengenai masalahnya? Terkadang kan ada siswa yang malah kalau dirundung gitu ya, kalau dibully itu malah diem aja gitu ya. Kalau saat ini bagaimana, Bu, kalau melihat dari kepercayaan siswa agar mau terbuka mengenai permasalahan yang terjadi?
0: Ya, mencari guru BK itu memang kadang saya merasa ada senangnya, ada susahnya. Karena anak-anak zaman sekarang itu kita tidak bisa dikasar ya, istilahnya gitu ya. Jadi kita harus mengikuti keinginan mereka dulu. Gitu. Dan mengatasi masalah tidak harus, tidak bisa langsung. Ada step by step, harus ada pendekatan. Sehingga kita memiliki asas keterbukaan, kerahasiaan. Itu kita sebelum kita menanyai siswa atau konselor itu juga misalnya, kita menjelaskan asas-asas dulu sehingga anak mau terbuka. Nah, saya biasanya tidak langsung pada masalah. Saya tanya dulu untuk kelasnya hari ini ada pelajaran apa aja, itu. Nah, nanti ketika dia sudah mulai tenang, baru kita tanya permasalahan yang terjadi.
1: Baik. Tapi bagaimana bentuk kerjasama antara guru BK dengan wali kelas dan juga guru mata pelajaran, Bu, hingga saat ini?
0: Ya, kalau saya sudah beritahukan kepada teman-teman, jika menemui suatu masalah, baik wali kelas ataupun guru mata pelajaran, ketika mereka menemukan suatu masalah dan mereka ingin menyelesaikan sendiri, boleh. Atau join sama wali kelasnya, misalnya guru mata pelajaran yang menemukan anak-anak main HP, nonton HP di jam pelajaran, sampaikan kepada wali kelas. Namun ketika wali kelas mengharapkan penanganan lebih lanjut, mereka menghubungi saya sebagai guru BK. Itu ada juga setiap kejadian, ada juga yang menyelesaikannya tersendiri. Ada juga yang sampai kepada guru BK. Saling mengingatkan satu sama lain ketika ada masalah, ayo kita selesaikan dengan cepat gitu, cepat dan tepat.
1: Baik. Karena kan penanganan itu sangat penting ya, Bu ya. Apalagi kalau anak-anak sudah kelihatan tanda-tandanya. Tapi apa nih, Bu, tanda-tanda siswa yang mengalami tekanan mental ataupun stres akibat penggunaan media digital ini?
0: Kalau dilihat secara nyata ya, mereka itu semangat belajarnya menurun. Prestasinya itu menurun dan di kelas itu biasanya menyendiri, tidak ceria. Nah, kita menemukan seperti itu, menemukan siswa yang seperti itu, itu bisa dilakukan di konseling individual.
1: Oke. Berarti anaknya sudah mulai kelihatan ada perbedaan lah gitu ya Bu ya. Kalau setiap harinya apa namanya terlihat lebih ceria, terus tiba-tiba murung, nah itu salah satu apa ya tanda-tanda siswa mengalami sebuah tekanan mental ataupun stres akibat penggunaan media digital ini. Nah, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada siswa Bu agar lebih bijak menggunakan internet dan media sosial saat ini?
0: Untuk siswa ya, dimanapun berada, gawai itu, gadget, itu adalah alat, bukan identitas. Jadi jangan kamu yang mengatur waktu, waktu mengatur kamu, tapi kamu yang mengatur waktu. Gunakan gadget itu atau digital untuk berpikir, bukan sekedar mengkonstruksi hal-hal yang negatif yang bisa merusak diri sendiri. Nah, ini memang pastinya untuk semua siswa-siswi dimanapun berada, jagalah jejak digital ini.
1: Oke, baik-baik. Tapi menurut Ibu keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki siswa untuk menghadapi era digital saat ini?
0: Gimana?
1: Bagaimana Ibu bisa menyampaikan keterampilan apa yang paling penting dimiliki siswa untuk menghadapi era digital ini, Bu?
0: Artinya lebih kepada empati gitu ya, empati digital, tanggung jawab apa yang telah kerjakan dia, dan empati digital ini kan lebih memahami orang, ada loh orang di balik akun ini, tanggung jawab. Dan kesadaran diri gitu.
1: Oke. Baik-baik. Ya, tapi kalau untuk kedepannya apa harapan Ibu terhadap perkembangan layanan bimbingan dan juga konseling di masa depan, Bu, dan motivasi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Kembayan agar siap menghadapi tantangan zaman ini, Bu? Ya, apa harapan Ibu untuk kedepannya terhadap perkembangan layanan bimbingan dan juga konseling di masa depan? Dan apa motivasi yang bisa Ibu sampaikan kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Kembayan, Bu, agar siap menghadapi tantangan zaman ini?
0: Semoga kedepannya kami sebagai guru bimbingan dan konseling bisa membantu semua siswa dalam menghadapi masalah, terutama mental mereka, untuk emosional mereka. Nah, untuk semua siswa-siswi, ketika sudah masuk di dunia yang sangat maju ini, pandai-pandailah memilah. Semoga dengan dunia yang semakin canggih ini otomatis ya, membantu siswa-siswi semakin maju dalam berpikir maupun berpikir.
1: Oke, baik. Di era digital ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Karena guru, bimbingan, dan konseling memiliki peran yang strategis dalam menghadapi siswa menghadapi perubahan zaman. Karena melalui layanan konseling, edukasi literasi digital, penguatan karakter, serta kerjasama antara sekolah dan orang tua, diharapkan siswa mampu tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental dan berkarakter, serta bijaksana dalam menghadapi dan juga memanfaatkan teknologi. Baik, terima kasih Bu Yesi. Kesempatannya sore hari ini sudah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Entikong. Semoga saja untuk kedepannya bimbingan konseling bukan sekedar tempat menyelesaikan masalah, tetapi menjadi sahabat bagi siswa dalam mengenali potensi dan membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sukses selalu Ibu Yesi, semangat ya bersama teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 1 Kembayan. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.
1: Ya, demikian pendengar Indonesia Cerdas edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong.

Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Baik pendengar, demikian tadi Indonesia Cerdas yang baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat. Kami akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana.
3: Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang.
2: Krisis air di musim kemarau, petani di Sintang gagal panen.
4: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada.

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Rabu 29 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Selain Provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, dan Sintang. Bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya.
2: Nah, kalau kita lihat ya, status wilayah Kalimantan Barat itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang. Nah, bahkan ini sudah ada yang memperpanjang. Ya, kemarin juga sempat misalnya ada kabupaten yang menetapkan tanggap darurat, ya. Tanggap darurat. Ya. Tapi tanggap darurat itu kan durasinya hanya 7 hari sampai 14 hari.
1: Daniel menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalimantan Barat, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari BMKG Supadio, pertanggal 27 Juli 2026, terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di wilayah 12 kabupaten. Dari data ini, terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, dan Kayong Utara sebanyak 53 hotspot. Rino Kartono dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di 3 area Kecamatan Sintang hanguskan sekitar 5 hektar lahan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang Utara hingga hari kedua masih menjinakkan api kebakaran lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Aksaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala UPT KPH Sintang Utara, Antoni Manik, mengatakan sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar. Walaupun masih ada muncul asap pada titik kebakaran lahan tersebut, jenis lahan dari lokasi terbakar, jenis lahan gambut dan tanah mineral,
4: UPT KPH Sintang Utara telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Akcaya. Luas kebakaran lahan yang terjadi kurang lebih sekitar 5 hektar. Kemudian sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi kebakaran lahan tersebut.
3: Antoni Manik menjelaskan proses pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan tanah. Akibatnya, meskipun kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan, Suryatini melaporkan.
0: Krisis air akibat musim kemarau hingga hari ini mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang setelah petani kesulitan mengairi tanaman.
5: Musim kemarau ini, para petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi sawah dalam beberapa pekan terakhir ini, sehingga menyebabkan petani terancam gagal panen. Petani di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Agustinus Kenyali mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram.
6: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah kuning, bagian kan belum lama tanam.
5: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak Lipang mengatakan, untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual, sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen. Kemudian pemberian pupuk.
7: Karena memang kekurangan air kan, jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, ya terurainya lama.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Lili Suryani menyampaikan apresiasi kepada Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI. Menurut Lili, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim.
8: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
5: Ia berharap melalui Sekolah Lapang Iklim, para peserta mampu memahami informasi iklim yang disampaikan, sehingga dapat menentukan pola tanam yang lebih tepat dan mengurangi risiko gagal panen. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Farwi Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh tim penggerak PKK kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK serta memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari pembangunan berbasis masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
9: Pemerintah gotong royong masyarakat ke-23 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Kuburaya. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsal mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sukses dan mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya selaku tuan rumah yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik.
10: Teman juga kaget, seluruh Forkopimda bisa hadir semuanya. Dan saya apresiasi sekali kegiatan pada hari ini. Dan terutama persiapan daripada tuan rumah ya, Kabupaten Kuburaya sangat baik sekali.
9: Ria Norsal juga berharap seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota dapat membawa semangat kegiatan tersebut ke daerah masing-masing melalui penerapan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengajak seluruh tim penggerak PKK di Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat untuk menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus menghidupkan kembali semangat bulan bakti gotong royong di wilayah kerja masing-masing.
11: Seperti apa aplikasinya setelah kita pulang ke kampung-kampung, khusus yang Kabupaten Kuburaya, setelah pulang ke Kuala Mandor, pulang ke Ambawang, pulang ke Terentang, pulang ke Kakap, pulang ke Rasau, pulang ke Batu Ampar, pengejah wantahan membawa api semangat dari kegiatan ini, itu yang maha benar.
9: Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TPPKK dan masyarakat, diharapkan semangat gotong royong terus tumbuh sebagai budaya yang mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat. Syarotani melaporkan.
0: Pendengar, 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Selengkapnya kita simak.
12: 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan dihadirkannya layanan paspor Ria atau paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang dan alasan usulan pembangunan kantor imigrasi Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, saat meluncurkan layanan paspor ya di MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Untung mengungkapkan, berdasarkan data statistik pada tahun 2025, terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Sintang.
13: Luar biasa Kabupaten Sintang ini. Saya lihat data statistiknya kurang lebih sama penduduknya Mas Sanggau. 80% pelayanan kami di kantor imigrasi itu warganya warga Sintang, Pak Ijin, Pak Bupati. Jadi moto imigrasi untuk rakyat seharusnya itu memperkuat kami. Kantor imigrasi dimulai pertama kali melalui MPP hadir di Kabupaten Sintang.
12: Ia menjelaskan, sebagian besar permohonan paspor diajukan untuk keperluan berobat ke luar negeri serta perjalanan ibadah haji dan umroh. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menghadirkan layanan paspor ya di Kabupaten Sintang agar masyarakat dapat mengakses pelayanan imigrasi dengan lebih mudah. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran paspor ya juga menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Informasi olahraga, pendengar, kesebelasan Gapsi Sambas sukses memuncaki klasemen grup A Piala Suratin U17 Kalimantan Barat usai mengalahkan Persipon Pontianak di Stadion Untan Rabu pagi. Berikut kita simak laporannya.
14: Gapsi Sambas memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Suratin U17 Kalimantan Barat setelah tampil sebagai juara grup A. Kepastian itu diraih usai menaklukkan Persipon Pontianak dengan skor telak 5-1 di Stadion Untan Pontianak Rabu pagi. Kemenangan tersebut juga melengkapi catatan sempurna Gapsis di fase grup. Sebelumnya tim asal Sambas ini juga berhasil mengalahkan PS Kuburaya dan PS Kadau. Ketua PSSI Sambas Eko Suprihatino mengatakan seluruh pertandingan harus diberlakukan sebagai laga final. Karena itu tim dituntut tampil maksimal dan memburu kemenangan di setiap laga.
15: Memang kita menerapkan ke pemain, itu pertandingan adalah final. Namun pertandingan sore pagi hari ini kita memang itu sebenarnya kita menurunkan lapis kedua bagi yang bermain, maksudnya pemain yang kartu kuning tidak sudah kita mainkan, kami kita ingin fokus dengan masalah.
16: Pak Jin, tuh laga selanjutnya ada ya, evaluasi atau?
15: Saya pikir ya biasa lah kan, main bola, pas ada yang cedera dan lain sebagainya. Tapi intinya pemain semua ada siap kumpul dan kita ingin menatap laga yang besar pada hari ini.
14: Eko menambahkan menghadapi fase gugur, tim pelatih akan menyiapkan komposisi pemain secara matang. Kondisi kebugaran setiap pemain akan menjadi pertimbangan utama agar tim dapat tampil optimal pada pertandingan krusial berikutnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, akan kita ikuti laporan perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat sore, rekan Debi. Selamat sore, rekan Debi. Silakan laporan Anda.
18: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Skadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuasulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 30 Juli 2026 diperkirakan masih dominan berawan, namun beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Skadau, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat untuk hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 75 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana, serta krisis air musim kemarau, petani di Sintang gagal panen. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget nggak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Hmm? Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh, iya, boleh, silakan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga sore hari ini Anda sudah tuntas dengan aktivitas Anda dan juga bisa menikmati sore hari ini bersama keluarga, menanti Anda kembali di rumah dan juga bisa menikmati hari ini dengan segudang aktivitas yang harus Anda selesaikan. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, semoga saja Anda di wilayah perbatasan dan sekitarnya juga bisa menikmati sore hari ini, menikmati senja di tapal batas. Semoga di penghujung hari ini Anda selalu dalam kondisi sehat, penuh semangat dan juga aktivitas yang dijalani sejak pagi tadi ya berjalan dengan lancar. Karena sore hari adalah waktu tepat untuk sejenak melepaskan penat di sela perjalanan pulang, menyelesaikan pekerjaan ataupun menikmati waktu bersama keluarga. Jangan lupa luangkan waktu untuk menghirup udara segar, bersyukur atas setiap pencapaian kita di hari ini dan tetap menjaga kesehatan. Di akhir bulan Juli ya tentu banyak sekali ya deadline-deadline yang harus Anda kerjakan ya, karena kita harus bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Mari jadikan sore ini sebagai momen untuk mengisi kembali energi dan pikiran positif Anda. Apapun tantangan yang telah dihadapi hari ini, semoga menjadi pengalaman berharga yang membuat kita semakin kuat untuk menyambut hari esok dengan optimisme. Baik, pendengar tetap bersama kami karena selama beberapa saat ke depan kami akan hadir juga dengan berbagai informasi menarik, lagu-lagu pilihan yang menemani suasana sore Anda serta inspirasi semoga membawa manfaat. Selamat menikmati kebersamaan di udara. Semoga sore ini menyenangkan dan penuh kebahagiaan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional.

Bahkan novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata. Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Nah, mungkin Anda yang saat ini sedang menikmati sore di rumah, mungkin udah mandi sore gitu ya. Tentu Anda biasa menggunakan aroma-aroma harum dari sebuah wewangian yang memiliki kekuatan tersembunyi yang mampu mempengaruhi kondisi emosional serta psikologi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sensasi penciuman terhubung erat dengan sistem limbik di dalam otak manusia yang mengatur emosi, sehingga semprotan parfum favorit dapat secara instan mengubah suasana hati. Karena aroma citrus seperti lemon, jeruk manis, dan juga bergamot dikenal efektif untuk memberikan dorongan energi serta kesegaran instan di pagi hari. Minyak esensial dari buah-buahan juga memiliki sifat menstimulasi pikiran, sehingga mampu mengusir rasa kantuk sekaligus meningkatkan fokus, yang sangat cocok diandalkan ketika tubuh kita membutuhkan semangat tambahan untuk menghadapi jadwal harian. Bagi individu yang sering mengalami tekanan stres ataupun kecemasan tinggi, wewangian dengan sentuhan lavender dan chamomile adalah pilihan terbaik untuk memberikan efek menenangkan, aroma lembut, dan bekerja menurunkan tingkat hormon stres serta merilekskan ketegangan saraf setelah seharian penuh bergelut dengan kesibukan harian Anda, sehingga mampu menciptakan suasana damai. Sementara pendengar, aroma manis seperti vanila, coklat, dan kayu manis seringkali diasosiasikan dengan kehangatan serta kenyamanan emosional yang aman menenteramkan pikiran. Karena nuansa aroma ini mampu memicu memori indah masa kecil serta memberikan rasa aman saat berada di lingkungan asing, dan membuat efek menenangkan dari wewangian hangat ini yang sangat pas digunakan saat cuaca dingin. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang mungkin ingin tahu seperti apa sih sebenarnya makna dari sebuah wewangian, Anda bisa baca informasi-informasi yang aktual dan juga informasi di laman resmi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

Suku Kajang adalah sebuah suku yang mendiami wilayah yang subur, telah membentuk budaya yang erat kaitannya dengan menjaga hutan. Hutan bagi mereka bukan hanya sekedar sumber kayu atau lahan buruan, melainkan elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Bagi suku Kajang, hutan bukanlah sekedar kumpulan pohon dan juga flora. Mereka memandang hutan sebagai rumah, tempat bersemayamnya roh leluhur dan keseimbangan alam. Filosofi ini mendasari upaya mereka dalam merawat dan memelihara setiap unsur dalam hutan. Suku Kajang memiliki beragam ritual dan tradisi yang terkait dengan pelestarian alam. Setiap kali mereka memanen hasil hutan, mereka mengadakan upacara syukur dan memohon restu dari roh leluhur agar keseimbangan alam tetap terjaga. Hal ini menciptakan kesadaran spiritual yang mendalam terhadap hubungan manusia dengan alam. Budaya menjaga hutan suku Kajang bukan hanya sebuah tradisi, melainkan cerminan kearifan lokal dalam memelihara lingkungan. Di era di mana pelestarian alam menjadi kunci keberlangsungan hidup, nilai-nilai yang diterapkan oleh suku Kajang memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga dan menghormati alam sebagai rumah bersama.

Pendengar, keyboard komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang paling sering disentuh setiap hari namun paling jarang dibersihkan secara rutin oleh penggunanya. Dan permukaannya yang hangat serta celah-celah sempit di bawah tombol menjadi tempat menumpuk debu yang menjadikan area ini sebagai lingkungan yang sangat mendukung untuk pertumbuhan kuman. Berbagai hasil penelitian kesehatan menemukan bahwa jumlah bakteri yang bersarang di permukaan keyboard dapat jauh lebih mengotori dudukan toilet umum akibat kontaminasi silang yang terjadi setiap kali jari-jari tangan menyentuh tombolnya. Tanpa pembersihan secara berkala, perangkat kerja yang dari luar tampak bersih ini sebenarnya menyimpan potensi bahaya infeksi tak terlihat. Jenis kuman yang paling sering ditemukan di sela-sela keyboard adalah bakteri Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli yang berpotensi memicu tumbuhnya berbagai masalah kesehatan serius. Karena kontak terus-menerus dengan mikroba tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit hingga gangguan pencernaan, terutama bagi individu yang memiliki kebiasaan makan sambil bekerja di depan layar. Nah, kebiasaan ngemil di area meja kerja menjadi pemicu utama perkembangbiakan kuman karena serpihan makanan yang terselip di celah tombol merupakan sumber nutrisi bagi bakteri dan juga jamur. Penumpukan kotoran ini semakin diperparah oleh kondisi lembab dari minyak alami jari tangan sehingga perangkat keyboard menjadi sangat sulit dibersihkan secara manual. Nah, kondisi keyboard yang dipenuhi kuman berpotensi mengganggu produktivitas kerja karena penggunaan perangkat secara bersamaan dapat menyebarkan virus flu dan infeksi saluran pernapasan dengan amat cepat. Oleh karena itu, kesadaran akan kebersihan perangkat digital harian harus mulai ditingkatkan demi menjaga kesehatan bersama seluruh karyawan di area pekerjaan Anda.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Saat ini usia bukan menjadi patokan orang untuk dapat terbebas dari ancaman diabetes. Gaya hidup yang kurang sehat juga menjadi faktor penyebab penyakit gula ini kian mulai rata hingga dalam segala usia. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2020, jumlah serangan diabetes di Indonesia mencapai 18 juta. Ini artinya prevalensi kasus tersebut meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2019 lalu. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia dengan total 10,7 juta kasus. Menurut penelitian terbaru oleh tim penanggulangan COVID-19 di Indonesia, angka kematian pada pasien diabetes yang terinfeksi COVID-19 meningkat 8,3 kali lipat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengidap diabetes. Fakta lainnya, penderita diabetes mengalami kerusakan jaringan tubuh, yaitu kerusakan pada pankreas, penghasil hormon pankreas. Padahal, kalau dilihat bahwa fungsi hormon pankreas adalah memindahkan glukosa dari darah ke sel yang fungsinya untuk mencegah gula darah tinggi. Jika pankreas sudah terlanjur rusak, walaupun Anda sudah mengatur pola makan, gula darah juga akan tetap susah untuk turun. Ironisnya, mayoritas masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terkena penyakit diabetes. Cobalah untuk mendeteksi kadar gula darah Anda secara rutin. Jika perlu, lakukan check up secara berkala ke dokter Anda. Karena dengan begitu, kepastian tentang tidak adanya penyakit diabetes dalam tubuh Anda dan juga keluarga bisa diketahui sejak dini.

Demikian pendengar, informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Kami akan update informasi selanjutnya di informasi sore hari ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Inspirasi Sore yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC di edisi hari ini, pendengar, dengan penyampaian judul Merenungkan Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RRI yang mulia, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk merenungkan ciptaan-ciptaannya, melihat bagaimana tanaman itu tumbuh, bagaimana proses tanaman itu bersemi dan kemudian membuahkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melihat, merenungkan peredaran malam dan siang. Bagaimana matahari bersinar, bulan bercahaya, peredaran bulan dan peredaran matahari menjadi petunjuk waktu bagi manusia. Semua itu tidak lain adalah agar manusia berpikir positif sehingga akan sampai kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 95, 96 dan 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah falikul habbi wan nawa. Sungguh Allah telah membelah biji-bijian. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia keluarkan hidup dari kematian. Dia jadikan hidup dari sesuatu yang mati. Biji itu yang mulanya adalah benda mati, kemudian menjadi hidup. Diberikan kehidupan oleh Allah, dikeluarkan kehidupan dari kematian yang ada pada biji tersebut. Wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Maka demikianlah Allah SWT bagaimana menghidupkan orang mati yang sudah dikubur, ditanam, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Sangat mudah bagi Allah. Zalikumullah. Demikianlah Allah, kuasa Allah, dan amat mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Fa'anna tu'fakun. Apa yang kita dustakan dari kekuasaan Allah itu? Falikul isbahi wa ja'alal layla sakana wa syamsa wal qamara husbana. Falikul isbah. Allah belah malam, kemudian timbullah pagi. Allah munculkan cahaya pagi yang tadinya gelap gulita. Kemudian Allah jadikan malam itu sepi, sunyi, tentram, tenang. Kemudian Allah jadikan matahari dan bulan itu beredar pada porosnya. Siapa yang menciptakan semua itu dan siapa yang mengatur semua itu? Dalikumullah. Itu semua adalah Allah SWT. Sanggupkah manusia melakukan demikian? Tidak akan sanggup. Dalika takdirul azizil alim. Itulah kuasa Allah yang maha mengetahui, maha perkasa lagi maha mengetahui. Itulah ketentuan Allah. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang-bintang menjadi petunjuk ketika dalam kegelapan, baik ketika berada di tengah-tengah lautan ataupun di daratan. Qad fassanal ayati liqaumi ya'lamun. Allah rincikan semua tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengetahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, merenungkan kebesaran-kebesaran Allah dari ciptaannya adalah membawa hati kita semakin lembut, hati kita semakin mengenal Allah SWT. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tampak pada ciptaan-ciptaannya. Maka ketika kita ingin melihat atau mengimani Allah SWT, lihat karyanya.
Semua alam semesta ini adalah karya Allah SWT. Isi langit dan bumi semua adalah karya Allah SWT. Inilah yang ada di dalam sebuah pepatah yang berbunyi, jika engkau ingin melihat seseorang, maka lihatlah karyanya. Jika engkau ingin melihat bagaimana kuasa Allah, lihatlah apa yang telah diciptakan. Sangat jauh antara Allah dengan makhluknya, tidak ada samanya dan tidak ada yang menandingi dari kuasa Allah SWT. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, terus menerus kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itu akan membawa hati kita semakin mengerti begitu lemahnya manusia, begitu kecilnya manusia. Maka sifat dan sikap kesombongan, takabur, lupa diri dan sebagainya pun akan mudah ditepis, akan mudah di manage, dikelola dengan baik, dan akan menjadi ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memiliki kepekaan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwan inayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kala mendapat nikmat, dan umpatan tak kala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar.

Pendengar, telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan

Demikian peringatan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan semoga ibadah yang dilaksanakan bisa memberikan ketenangan hati, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya peringatan kami akan lengkapi informasi untuk Anda di informasi dan juga lagu-lagu pilihan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
19: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
19: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial.
19: Semuanya.
8: Tapi benar enggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan saat ini pendengar, hujan baru saja mengguyur wilayah kota Sanggau dan sekitarnya di kawasan Sabang, Merah Bumi dan Ternate. Semoga hujan yang turun bisa membasahi bumi kita dan juga bisa mereda sedikit rasa panas beberapa hari ini di wilayah Sanggau, dan juga bisa menyejukkan hati kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id.

Pendengar, gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu 29 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 1.20 LS dan 120,9 BT. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 31 km timur laut dan kedalaman tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Untuk Anda yang ingin menyimak informasi-informasi terkini lainnya, Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoicism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena filosofi teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar.

0: Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi Iki Pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pendengar, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menegaskan ulos memiliki potensi yang besar untuk menjadi kekuatan industri fashion Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, warisan budaya tersebut tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Hal itu disampaikan Roro saat membuka BTN Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta Convention Center Rabu 29 Juli 2026. Dan tahun ini IVW mengusung tema ulos simetria dengan Provinsi Sumatera Utara sebagai official theme. Roro mengatakan ulos bukan sekedar kain adat yang dikenakan dalam berbagai upacara masyarakat Batak. Lebih dari itu, ulos menjadi simbol doa, ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurutnya, tema ulos simetria menggambarkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan inovasi. Tema tersebut juga menjadi pesan bahwa warisan budaya dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai yang dimilikinya. Ia menilai kekayaan warsa Nusantara merupakan kekuatan utama industri fashion Indonesia. Potensi tersebut juga membuka peluang besar bagi produk lokal untuk menembus pasar ekspor. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Baik, berikan demikian informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda edisi hari ini. Dan selanjutnya Anda akan bersama Ismalina, bersama tim kerabat kerja Sanggau malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau, dan Antikong. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian jadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha di Fitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
7: Kininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
11: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
11: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
12: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
11: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
14: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
13: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
15: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
13: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
16: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.I. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
17: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
16: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
18: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
16: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
19: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
20: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
19: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
21: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
20: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
22: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
23: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
24: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
23: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
23: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026.

0: Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di malam hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda dengan satu topik di malam hari ini. Allah tak akan pergi meninggalkan kita.
1: Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-Duha. Ada tiga part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Apa, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek, boleh gak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya, gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya, ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita, teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan

yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya, ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget, bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak enggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam waswas syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, atui Allah wa atui Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih, tapi begitu kita jalanin, yusrun, yusrun, yusrun, mudah, mudah, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebenaran ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand, kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi gak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan gak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita gak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat-sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service, minta makanan ke kamar karena gak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya, itu pakainya oilnya oil apa? Gak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya pak, gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya pak, itu yang apa masak ininya, tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan, karena banyak banget permintaannya, padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkan nasi goreng seafood. Kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau gak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu, maka kita gak akan berani. Ini berusahalah belajar taat kecil-kecilan, bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngeliat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh, akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, belum pesan hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya gak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga gak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh yang paling dekat, walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu, namanya gak usah disebut. Mahal cik. Sombong.
Ya gitu deh pokoknya, ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok, kita masuk ke hotel itu, lagi check in, tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung, dia istrinya lagi lewat, jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan, dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngeliat kayak Ustaz Hanan, dia ngubungin Benzo. Benzo cuma angkat tangan, lihat ke atas. Itu namanya Benzo, masih Jovisa. Nah, Benzo dihubungin Benzo, Benzo tanya ke saya, Ustaz, Ustaz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya enggak ngasih tahu siapa-siapa. Enggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustaz, dia kayak ragu gitu, benar enggak? Oh iya benar, kenapa? Dia ngajak Ustaz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah, berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran, untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui, ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawel lagi untuk room service-nya, karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi, diajak sama teman saya untuk makan yang halal food, tapi Thai banget, enak, ditraktirin, itu yang paling enak. Nih saya berpikir, kalau saya lebih cepat atau lebih lambat 1 menit aja pas check in, kan saya gak bakalan ketemu dengan istrinya, sehingga kita gak berpapasan, gak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget, dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check in, dia ngelihat ke saya, terus dia ngubungin Benzo, Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi, karena ngandalin wifi banget kan luar negeri teh, irit gitu. Dapat wifi, saya langsung balas, qadarullah. Malamnya dimudahin, akhirnya kita jalan, makan, halal, enak, bukan murah, gratis. Jadi saya teringat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga, akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya, jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya, berharap kayak gitu, dan dilipat gandakan pahalanya, berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ, pasti Allah balas. Mawaddaka rabbuka wa maqala. Jadi Allah itu enggak pernah absen, teman-teman. Enggak pernah offline, enggak pernah kelewat gitu. Aduh, ada yang kelewat nih, enggak sempat di-like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup-tutup ya, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri enggak pernah di-like. Kenapa? Dia posting, ketimpa lagi. Kok kamu enggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku, akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita gak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah gak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum, bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di-like, untuk dikomen, untuk di-repost. Bahkan Umar di-repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum, kulla yaumin huwa fi sya'an, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat, teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita, apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, enggak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim.
Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya enggak tahu arah ke tujuan? Kalau Allah benci sama kamu, enggak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Enggak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya, versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman semua hamba-hambanya, fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana? Yatimnya Yusuf. Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu? Dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang masalah pengalamannya hampir bunuh diri tapi gak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang mah ya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status gak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Enggak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil.

Ini ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke sungai Nil, supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu gak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai? Ke sungai Nil, kenapa gak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu... Lupa. Kenapa enggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri. Jadi lari dari negeri Firaun. Kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ato'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ato'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustaz? Jalannya dari mana Ustaz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita gak tahu bukan berarti Allah gak tahu kan? Kita yang gak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun. Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita gak tahu caranya, bukan berarti dia gak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, gak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Pendengar baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam untuk Anda di malam hari ini ya, di edisi Rabu 29 Juli 2026 dan pukul 20 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saatnya saya akan hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda dengan satu judul, Bukan Salah Anakku, dari RRI Melaboh.
1: Inilah Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku. Rian adalah seorang anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Tiap tahun dia meraih juara umum. Tapi ketika dia selalu mendapatkan penghargaan, orang tuanya sangat jarang datang ke sekolah. Akhirnya Rian semakin tumbuh remaja dan selalu berpikiran kacau dan berpikir orang tuanya tidak perhatian dan tidak sayang kepadanya. Akhirnya pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang, yaitu anak pemilik warung dekat sekolahnya, dan mulai mengenalkannya kepada barang-barang haram. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
2: Selamat ya Rian, kamu juara umum lagi tahun ini. Mana nih tepuk tangannya semua?
3: Terima kasih ya Bu, atas kepercayaannya kepada Rian.
2: Oh ya Rian, orang tua kamu mana? Setiap ada acara di sekolah, sepertinya sangat jarang mereka datang. Kemana ya?
3: Maaf Bu, kebetulan orang tua Rian lagi di luar kota Bu, ada kerjaan mendadak.
2: Baiklah kalau begitu, semoga nanti di akhir semester kelulusan sekolah, orang tua Rian bisa hadir ya.
1: Malam pun tiba. Seperti biasa, Rian sedang mengulang-ulang pelajarannya untuk mata pelajaran besok di ruang keluarga. Kedua orang tuanya pun juga baru pulang dari perusahaan mereka.
3: Papa mama baru pulang jam segini.
4: Iya Rian, mama sama papa kan seharian ini sibuk ngurus perusahaan. Kamu gimana? Udah makan?
3: Udah ma. Oh ya ma, pa, Rian hari ini juara umum lagi. Tapi kenapa papa sama mama gak datang tadi? Bu Indah tanya loh.
4: Rian, mama sama papa kan sibuk kerja nak. Kami kerja juga untuk kamu Rian dan kakak kamu. Jadi tolong dong, kamu sebagai anak ngerti ya nak.
5: Oh ya ya ya, selamat ya nak ya, atas juara umum yang kamu dapatkan.
4: Kamu harus tingkatkan lagi belajarnya ya. Ya udah, kalau kayak gitu mama sama papa mau istirahat dulu ya.
3: Tapi pa, ma, Rian mau sama papa dan mama di sini temanin Rian belajar.
4: Ah, kamu Rian udah gede, jangan manja ya. Mama sama papa capek banget nih, mau istirahat dulu.
1: Disinilah dimulai Rian makin tidak semangat belajar. Dia benar-benar sangat sedih. Semenjak satu bulan terakhir, kedua orang tuanya semakin sibuk. Tidak pernah ada waktu untuk Rian. Keesokan harinya, Rian mulai terlambat ke sekolah.
3: Pak, Pak Usman, Pak, Pak Usman, tolong buka pintunya Pak. Rian mau masuk.
6: Maaf ya, saya nggak bisa lagi buka gerbang sekolah ini. Kamu bukan cuma telat 1-2 menit aja, tapi kamu sudah telat 1 jam. Sudah berlangsung jam pelajaran.
1: Akhirnya Rian pun pergi ke warung dekat sekolah. Dia benar-benar sangat putus asa dan sedih di hatinya. Dan dia pun bertemu dengan Yanto, salah seorang anak pemilik warung tersebut. Disinilah Rian akan terjerumus dan mulai dikenalkan ke barang-barang haram tersebut.
7: Hei, kok kamu murung gitu? Ini kan jam sekolah. Kok kamu bolos?
3: Enggak kok bang. Aku telat datang tadi, udah ditutup gerbangnya. Gak bisa masuk deh aku.
7: Oh gitu. Kamu mau pesan apa nih? Di sini ada minuman, ada makanan juga. Mau pesan apa?
3: Aku pesan minum aja bang, air mineralnya aja.
7: Kayaknya ini orang kaya deh. Tapi kok dia gak ceria gitu ya? Apa dia lagi ada masalah? Boleh juga nih.
3: Bang, berapa semuanya bang?
7: 10.000 aja dek, murah-murah. Oh iya, kalau kamu butuh temen atau lagi ada masalah, boleh ya, bisa WA aku, ini nomor aku nih ya, Yanto.
3: Oh, oke bang, Aku Rian. Nanti saya simpan ya nomor Abang Yanto. Kalau begitu saya permisi dulu, Bang.
5: Tiba-tiba, Rian menerima WA dari mamanya kalau mama dan papanya mendadak keluar kota urusan kerjaan. Jadi, Rian semakin sepi di rumah. Kakaknya pun juga lagi sibuk ngurus skripsi bareng teman-temannya. Akhirnya, dia pun menghubungi Yanto.
6: Hei Rian, akhirnya kamu datang juga. Yuk sini gabung sama kita. Apalagi ini malam minggu, kita happy-happy dong. Biar semua masalah kamu hilang.
3: Wah, rame juga nih Bang. Gak apa-apa nih Bang, saya gabung.
6: Oh ya gak apa-apa dong. Oh ya, kamu mau gak nih ada satu barang yang bisa buat kamu happy? Tapi ini rahasia. Kamu gak boleh kasih tahu siapapun, ya kan? Termasuk orang tua kamu. Ini barang ini, nih.
3: Tapi saya takut, Bang. Saya belum pernah gini-ginian.
6: Coba aja dulu, Rian. Kalau kamu gak suka, ya udah, gak usah lagi nanti. Kan cuma coba-coba aja dulu. Ini bisa buat kamu happy, loh.
3: Oke deh, Bang.
5: Seminggu kemudian, Rian mulai jarang ke sekolah, dan dia selalu murung di kamarnya. Kadang tertawa sendiri, sambil menyetel musik yang sangat kencang. Pagi itu, Bu Indah mulai menelepon ke rumah Rian.
8: Halo, ini dengan siapa ya?
2: Apa benar saya bicara dengan orang tuanya Rian? Ini saya Bu Indah, guru sekolahnya Rian.
8: Iya Bu, benar. Ini rumah Rian. Tapi saya kakaknya, Bu. Ada yang bisa dibantu, Bu?
2: Saya cuma mau tanya, Riannya apalagi sakit atau lagi izin keluar kota ya? Soalnya akhir-akhir ini Rian sering banget tidak masuk sekolah.
8: Apa, Bu? Adik saya Rian jarang ke sekolah. Baik, Bu. Kalau gitu, nanti saya bicarakan dulu dengan Rian ya, Bu.
5: Kakak Rian pun masuk ke kamar Rian dan melihat ternyata Rian masih tertidur. Padahal sudah waktunya untuk ke sekolah.
8: Rian, bangun Rian. Tadi guru kamu telepon tuh. Katanya kamu jarang masuk sekolah ya.
3: Apa sih kak, ganggu orang tidur aja nih. Udah sana kak, keluar.
8: Rian, kamu ini kenapa sih? Kamu sakit? Kok pucat banget?
3: Udahlah kak, jangan ngurus-ngurus Rian. Mending kakak ngurus diri sendiri kakak aja ya. Mama papa aja gak pernah ngurusin Rian. Keluar dari kamar Rian.
5: Di luar kota, mama dan papa Rian masih sibuk dengan urusan kerjaan mereka.
9: Penyalahgunaan narkoba pada usia remaja di Indonesia dinilai sangat mengkhawatirkan. Ketua Badan Narkotika Nasional, Komjen Polisi Martinus Hukup, mengatakan survei prevalensi tahun 2023 para pengguna narkoba berusia pada usia remaja. Dengan kondisi saat ini, BNN menilai pasar narkoba paling banyak diminati oleh usia anak dan remaja. Faktornya pun berasal dari sekitar, yakni dipengaruhi oleh teman sebaya dan juga rasa penasaran ingin mencoba.
4: Lagi nonton berita apa sih, Pak? Serius banget?
5: Ini, Ma. Anak remaja sekarang banyak banget ya terlibat narkoba. Papa jadi khawatir dengan Rian.
4: Gak mungkin dong, Pak. Apalagi Rian kan anak yang berprestasi. Selalu juara umum lagi di sekolahnya. Lagian, kita juga udah titip sama Bunga, Pak, di rumah.
5: Rian pun pagi ini ke sekolah, tapi dia mulai hilang semangat dan tampak seperti tidak terurus.
2: Rian, kamu udah sering banget sekarang gak sekolah. Kamu ada masalah, Rian? Cerita dong ke ibu.
3: Gak, Bu. Rian gak kenapa-kenapa kok.
2: Kamu gak bohong kan, Rian, sama ibu? Karena kamu tidak seperti Rian yang ibu kenal. Nilai kamu juga udah banyak yang turun nih.
10: tiba-tiba sebuah pengumuman dari sekolah akan ada razia narkoba dari pihak kepolisian ke setiap sekolah-sekolah.
11: Diperintahkan kepada seluruh murid untuk berkumpul di lapangan. Sekali lagi saya tegaskan, semua murid yang ada di kelas harap semua berkumpul di lapangan.
12: Selamat pagi anak-anak semua.
13: Selamat pagi, Pak.
12: Ya, kali ini kita kedatangan bapak-bapak dari kepolisian yang akan melakukan razia narkoba pada remaja.
14: Hah? Narkoba? Gosip baru, bos.
15: Siapa yang narkoba sih?
3: Waduh, gawat nih. Aku harus kabur nih, mumpung lagi rame.
10: Ria kabur ke tempat Dianto di seberang sekolah dan langsung mengganti baju agar tidak ada yang mengenalinya.
6: Eh, Rian, pagi-pagi kamu udah kesini aja. Kamu bolos lagi ya?
3: Di sekolah lagi ada razia narkoba, Bang. Aku takut ketahuan, Bang.
6: Wah, gawat ini kalau ketahuan. Makanya, Rian, pesan aku, kamu tetap hati-hati, jangan sampai ketahuan.
2: Rian kemana ya? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi pagi aku ngobrol sama dia. Ada yang gak beres nih. Baiklah semuanya, karena razia sudah selesai dan tidak ditemukan barang haram tersebut di antara kalian, berarti sekolah kami bersih, Pak Polisi.
12: Baik, kalau seperti itu kami pamit, Bu. Dan dari pihak kami berharap murid-murid sekolah Bunga Bangsa ini tidak ada yang terlibat narkoba.
10: Seharian dan bahkan sampai malam tiba, Rian tidak pulang ke rumah. Akhirnya, mama dan papanya mulai khawatir.
4: Pak, si Rian kemana ya? Nggak biasanya dia udah malam gini belum pulang. Mama telepon-telepon juga nggak diangkat. Aduh, kemana sih ini anak?
5: Biasa dia juga pamit, Ma, sama kita kalau keluar. Coba mama telepon teman-temannya.
8: Ma, Bunga mau cerita sesuatu nih, Ma, tentang Rian. Selama mama dan papa keluar kota, tingkah Rian mulai aneh, Ma. Dia selalu kelihatan pucat, kayak sakit gitu. Terus dari pihak sekolah juga bilang dia sering gak masuk sekolah, Ma. Pa, gimana itu?
10: Di tempat lain, yaitu di warung Yanto, tiba-tiba ada penggerebekan polisi. Dan ternyata Rian ada di situ.
12: Jangan bergerak, tempat ini sudah kami kepung.
3: Saya tidak bersalah, Pak.
12: Tidak bersalah gimana? Ini barang bukti sudah ada di depan mata. Nanti kalian semua jelaskan di kantor polisi.
5: Halo, dengan siapa ini?
12: Apa benar ini dengan orang tua Rian?
5: Iya, benar, Pak.
12: Ya, ini kami dari pihak kepolisian ingin memberitahukan bahwa anak Bapak di kantor polisi karena kedapatan memiliki barang haram.
5: Apa?
4: Rian, kenapa bisa kayak gini? Kenapa kamu lakukan ini semua, Nak? Kenapa?
5: Rian, kamu benar-benar ya sangat memalukan kami sebagai orang tua kamu. Kamu kenapa sih, Rian?
3: Sekarang papa mama puas, kan? Mama dan papa gak pernah peduli sama Rian. Selalu tidak pernah ada waktu untuk Rian. Rian tidak pernah mendapatkan kasih dan sayang papa dan mama. Sekarang Rian sudah seperti ini, Pak. Baru papa dan mama menyesal, kan?
5: Rian, benar-benar kamu ya?
2: Pak, Bu, cukup. Benar seperti yang Rian katakan. Saya sebagai guru sekolah Rian, sudah lama saya perhatikan bahwa setiap Rian mendapatkan prestasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, Bapak dan Ibu tidak pernah hadir ke sekolah. Rian selalu mengatakan kalau kedua orang tuanya itu sibuk. Jadi wajar, Bu. Pak, Rian yang masih usia remaja ini terpengaruh oleh pergaulan luar. Jika tidak ada benteng dan peran orang tua dalam kehidupannya.
4: Rian, maafkan Mama ya, Nak. Kami orang tua yang tidak berguna. Maafkan Mama, Nak.
5: Rian, Papa sangat menyesal ya, Nak, ya. Maafkan Papa.
12: Bapak Ibu, untuk sementara anak Ibu akan kita rehabilitas. Karena remaja yang menggunakan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, tujuan dari rehabilitasi narkoba itu tujuan untuk membantu anak ibu mengendalikan dirinya dan membantu dia mendapatkan kembali kesadaran akan masalahnya. Juga membantu pengguna hidup sehat secara fisik dan mental. Mencegah anak ibu kembali tergantungan narkoba. Ya, semoga nantinya setelah kami rehabilitasi, anak ibu akan berubah dan kembali ke jalan.

Iya, pendengar satu sandiwara radio tadi baru saja dihadirkan untuk Anda persembahan dari RRI Melaboh, Bukan Salah Anakku. Pukul 20 lebihnya 22 menit waktu Indonesia Barat, saat ini informasi kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Rabu 29 Juli 2026. Yang mana guncangan terjadi pada pukul 15 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1.20 lintang selatan dan 120.09 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gak balap angan, yuk kenomot, terkidap gak Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya

mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Nyospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca.
2: Iya, peringat Anda masih bersama kami di 97 MHz wilayah Sanggau. Saat ini lagi turun hujan dengan intensitas juga cukup deras. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang melakukan perjalanan baik dari kota Pontianak menuju Sanggau ataupun juga sebaliknya, tetap berhati-hati di jalan raya agar Anda selamat sampai tujuan, dan tentunya Anda juga harus mengatur laju kendaraan Anda. Pada informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini, terkait dengan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menegaskan ULOS memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan industri fashion Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, warisan budaya tersebut tidak hanya perlu dilestarikan tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Hal itu disampaikan Roro pada saat membuka BTN Indonesia Fashion Week IFW 2026 di Jakarta Convention Center GCC pada Rabu 29 Juli 2026. Tahun ini IFW mengusung tema ULOS Simetria dengan Provinsi Sumatera Utara sebagai official team. Nah, pendengar, Roro mengatakan ULOS bukan sekedar kain adat yang dikenakan dalam berbagai upacara masyarakat Batak. Lebih dari itu, ulos menjadi simbol doa, ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung.
7: Ya, pendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah, kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang apa ya, Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu apa, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat gak sih tahun berapa? Bang?
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam. Silakan, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Ya, kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kalau okay. Kita kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di jari brand yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip gitu yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Danda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Ya enggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya, kita ngoprek dari atas." Aku bilang, kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu, Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya, ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar, Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Ya. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang Hawaii itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke, okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat inspirasi dulu. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan?
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay,
6: gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya beli tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya betul.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan beli tawan. Ya.
6: Salam buat Mbak Salsa Bil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
7: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
0: Loh yo, ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin
0: bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: silakan
5: disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat
0: malam. Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnama Sari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi
0: juga. Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2005. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Ya, ya. Tahun 89.
0: Oke oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada Pebetaria, saya syuting dia waktu belum punya anak akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Jadi ganteng. Memang dasarnya Ita kan cantik.
0: Hihihi. Kesel kerere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa? Itu pertanyaannya. Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Talumbus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengisor diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Gambar yang layak.
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf saya sebutin merek apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
8: Makin canggih jadi.
5: Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, gitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ada penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mega pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju. Setuju Mas Kris.
8: Enggak boleh di mana-mana.
0: Siap.
8: Sedang sih pengalaman-pengalaman yang dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
0: Siap.
8: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
8: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu,
0: kemampuannya. Oh.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kan? Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya, iya.
8: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh,
0: sudah
1: mengantuk ini Mas
0: Yudi ya. Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris,
0: gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dang tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget loh. Aduh, udah bener ya Nili iya, Bels.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ih, ya emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah,
0: nggak tahu ya.
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku suka jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya Resi Fauzi.
0: Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Kok jadi
0: yang menjawab? Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita selalu tahu, jadi itu Pak, jadi ya lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Pertimbangan, ya kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya pastinya
3: aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita pernah ngalamin ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya dalam pandangan. Sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu kan. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat.

Peringat baru saja tadi kita mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta, dan selanjutnya saya akan hadirkan sesi Sapa Malam untuk Anda.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan. Yuk konomot, terkidup go radio dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
15: rri.co.id. Sumber

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong. Baru saja tadi dihadirkan satu lagu untuk Anda mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam. Selanjutnya silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Masih di Sapa Malam, baru sesi pertama ya peringat ya. Di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Sapa Malam, cuaca hujan tapi gak kuat. Dengan Bio ya, mau request lagu dari Exis Mencari Alasan. Salamnya buat Bang Jali, Bang Dendi, Abu Kocai, Ai Sompu, Ai Kepo, Kak Long, nyaman begulung nih katanya ya. Ma Indah buat yang baca, terima kasih. Oke, baik. Lagunya Mencari Alasan dari Exis kita hadirkan dulu. Oke, silahkan di layanan telepon ada siapa di malam hari ini. Baik, kita coba terima di WhatsApp call ya. Halo, selamat malam, Sapa Malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
0: Oke, selamat malam, Sapa Malam, Bung Jali.
1: Iya.
0: Baik, cuaca bagaimana di Balai Karangan?
1: Ini lagi gerimis nih.
0: Gerimis, oke. Di sini juga hujannya sudah mulai reda nampaknya nih.
1: Iya.
0: Oke, siap. Judul lagunya apa?
1: Rindu Bilang Rindu dari Ani Ibon.
0: Rindu Bilanglah Rindu dari Ani Ibon ya.
1: Ani Ibon.
0: Oke, siap. Lagu sudah aman.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Isma yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Kak Long, Ayi Susah Senang, Mama Murni Jenis, Paman Sam, Pak Wai, Bi Yul, Mama Boboy, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Peret Putra, Dato-Dato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mak Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Atok Uban, Siti Sisil, Mau, yang lain di Rangkul Jak Daya sampai tambah kecuali buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Jali ya. Lagunya Ani Ibon, Rindu Bilanglah Rindu. Oke, silakan di 0857-5381 kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Oke. Iya,
2: di sini lagi hujan.
0: Hujan lebat ya?
2: Sedang-sedang saja, tapi tadi sore itu ada yang lebat banget, tadi sore ada. Sekarang lagi sedang gitu ya.
0: Oke, siap. Judul lagu apa nih, Bun?
2: Hujan Datang Lagi.
0: Hujan Datang Lagi, oke.
2: Dari Endang S. Taurina. Ini nampaknya saya gini aja nih, lagi males ngabsen ya. Jadi ini.
0: Iya.
2: Fotokopinya Bang Jali aja lah ya.
0: Iya, siap, boleh. Bang Jalinya jangan dipotokopi ya.
2: Iya, jangan. Jadinya pokoknya pokoknya semuanya saja jadi art dari A sampai Z. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Silakan untuk bergabung, masih banyak waktu.
0: Oke, siap.
2: Mbak Isma di sini. Iya. Pastinya tuh Mbak Isma.
0: Iya.
2: Pulangnya. Hati-hati di jalan.
0: Siap, Bun.
2: Oke, silakan untuk berlanjut.
0: Oke,
2: terima kasih,
0: baik.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Bunda Hesti di berdua ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Hujan Datang Lagi dari Endang Estaurina. Oke, silakan ada siapa di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Masih di Sapa Malam. sesi pertama 22 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Oke, sudah ada beberapa lagu yang direquest oleh pendengar kita, total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan, karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, lagu dari requestan pendengar kita sudah diplaykan. Semoga bisa menghibur ya dengan lagu-lagu yang sudah diplaykan tadi. Dan selanjutnya silahkan di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Ini di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Mama Indah di Ngabang.

0: request lagunya Kau Tercipta Untukku dari Fanny Fabiola. Oke. Okay. Silakan di layanan telepon ada siapa di malam hari ini di 0857-5381-0365 ya, dan juga di WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Dan selanjutnya di WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat malam, sapa malam. Ini dengan Tias di Sontas Entikong. Minta putarkan lagunya dari Pambers, Terlambat Sudah. Lagu ini spesialnya untuk semua pendengar sapa malam di malam hari ini. Oke. Okay. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Selamat malam, selamat malam,
0: Mbak Isma. Baik, Pak El, bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya hujan, dia masih marah.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan dari jam 8 hujan lagi, sekarang masih gerimis, Mbak Isma.
0: Sama di sini juga.
1: Oh, hujan juga, Mbak Isma, ya.
0: Oke, lagu kita apa nih, Pak El?
1: Lagunya Burung Pun Ingat Pulang, Mbak Isma.
0: Burung Pun Ingat Pulang.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya, Mbak Sima.
0: Lagunya ada dari Nia Daniati.
1: Iya. Oke. Salamnya kita pertama yang buat Mbak Sima ya. Semoga sehat selalu, Mbak Sima ya.
0: Amin.
1: Buat Mama Indah, buat Mama Koboy, ada buat Mbak Lesti, Mbak Niati, Mbak Elsa, ada Aisyah Senang, Atau Uman, Naigahul, Bung Lenius, Pak Mansam, Kak Yuli, Kak Yuni, Bayul, ada Bung Darul, ada Mbak ini Mela ya, yang lainnya kita rangkul, Mbak Sima. Oke, selamat malam, Mbak Sima.
0: Baik. Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Pak El ya di Meliau. Di sana juga hujan ya, di sini juga hujan. Alhamdulillah sejuk lah ya cuaca di hari ini. Oke, silahkan di layanan telepon berikutnya di belakang Pak El dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami. Silahkan Anda bergabung di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494 ya. Dan kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita tadi, ada yang bergabung di WhatsApp dan satu di layanan telepon, Fanny Fabiola. Kau Tercipta Untukku, Terlambat Sudah, dan Burung Pun Ingin Pulang.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku menunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju ni lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Iya, pendengar, lagu requestan dari pendengar kita sudah diputarkan di malam hari ini ya. Dan selanjutnya silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk bisa bergabung di malam hari ini di Sapa Malam. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam Sapa Malam.
0: Baik, siap Bung Widi. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca di sini apa ya? Bilang ya. Masih panas, tapi kemarin ada gempa Mbak Dini ya?
0: Mbak Isma ya.
1: Kemarin ada gempa besar.
0: Oh gitu, berapa itu? Berapa magnitudo?
1: Magnitudonya 7,1.
0: Wah, cukup kuat itu.
1: Iya, itu kuat getarannya. Tapi nggak di Tokyo, tuh jauh dari Tokyo, 2 jam dari... apa dari tempat Widi yang tinggal itu.
0: Tapi masih ada terasa gitu ya, enggak?
1: Enggak sampai terasa itu. Dari berita dari TV dengan sudah lihat. Dan dini hari juga itu masih di apa tuh, diselidiki sama operator TV di Jepang tuh. Ada kerusakan apa? Banyak kerusakannya.
0: 7,1 kuat itu, cukup kuat itu.
1: Iya. Yeah. Tapi
0: karena saya pernah merasakan itu waktu di Sumatera gitu ya.
1: Ya betul. Tapi untung dari keherannya dari Tokyo tuh nggak begitu terasa loh gitu. Berarti jauhnya 2 jam pakai kereta cepat itu berarti kan jauh ya. Seperti ekspres namanya. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya.
0: Nggak ada susulan lagi gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Lagu kita apa nih malam hari ini?
1: Lagunya dari Rindiani ya, dari Slam.
0: Rindiani?
1: Slam, dari Slam ya.
0: Slam?
1: Ya. Kirim salam dulu ya Mbak Isma. Kirim salam yang buat pertama yang lagi siaran. Mbak Isma sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Pari di Palu, ada Bu Resmi Singaraja, ada Wan Usu, Ayu Masuhi di Maluku Tengah. Ada Mbak, ada Pak Andi di Batam, dan ada Purnama Sari. Ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa. Ada Marani, ada Christine di Toli-Toli. Kemudian ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada Mbak Mambuboy, Mama Yogi, Mama Indah. Kemudian ada Pak Amsan, Pak Iko, Balang News, Bu Susri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Piola di Makassar juga. Kemudian ada Mbak Esti, ada Ayu Patah Hati juga, ada Mbak Ella, ada Bang Jali, Ayu Kepo juga ya, ada Bang Bidi Jodi Manado. Ya untuk semuanya ada salamnya dirangkul jadi satu ah, sampai Z ya. Buat Mbak Isma, selamat buka sampai itu saya selalu. Salam Rahayu.
0: Oke, baik, siap.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih dengan Bung Widi ya yang baru saja bergabung di malam hari ini dengan requestan lagunya Rindiani dari Slam. Oke, silahkan penelpon berikutnya. Ada siapa di layanan telepon 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami 0811-5756494 ya di Sapa Malam. Di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Kita cek dulu. Oke, di layanan WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat malam, Sapa Malam. Ini dengan Kakek Pitro di Kembayan, minta putarkan lagunya dari John Seran dengan judul lagunya Cobalah Untuk Mengerti. Alhamdulillah Mbak Isma, cuaca hari ini cukup bersahabat ya, tidak terlalu gerah katanya, apalagi juga sudah turun hujan. Dan salam kenal untuk semuanya dari saya Kakek Pitro dan untuk Mbak Ismanya, semoga tetap sehat. Oke, baik, lagunya John Seran, Cobalah Untuk Mengerti. Lagu ini spesial untuk semua pendengar kita di malam hari ini. Ayo gabung, gabung. Oke, siap. Mungkin sudah pada tidur kali ya, Kek ya. Apalagi dengan cuaca yang cukup bersahabat di malam hari ini. Nah, ini pas ini ya, udah cuaca dingin, tarik selimut ya. Jadi lupa untuk gabung gitu ya. Baik, selanjutnya juga ada yang bergabung. Selamat malam, sapa malam. Salam kenal Mbak Isma, saya pendatang baru katanya. Oke, mendengarkan RRI Sanggau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui frekuensi 99.9 MHz ya. Saya orang lama bergabung kembali katanya. Oke, nanti kalau ada waktu gabung di layanan telepon ya. Tidak menyebutkan nama. Wah. Kalau tidak menyebutkan nama ini agak susah juga ini ya. Boleh ya Mbak ya, minta putarkan lagunya di ujung malam dari Meriam Belina. Oke, siap. Oke, silakan gabung nanti di layanan telepon ya. Kalau sudah gabung pasti tahu suaranya ini ya. Oke, siap. Lagunya di ujung malam dari Meriam Belina untuk Mbak Ismanya. Terima kasih, semangat ya Mbak ya katanya. Oke, siap, semangat. Salam salam untuk semuanya aja dari A sampai Z. Oke. Baik, sudah ada beberapa lagu yang direquest oleh pendengar kita di sini. Ada Rindiani Slam, Cobalah Untuk Mengerti, dan Di Ujung Malam dari Meriam Belina.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ada nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
6: Maaf mas, saya tidak sengaja.
5: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
6: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
5: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok dengan jani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga bogam tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Masuk, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Sapa Malam 23 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami masih undang Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Isma, request lagu lagunya Memes, Janji Hati. Oke, kita cek dulu lagunya. Makasih Mbak Isma atas waktunya. Salam buat Widi Tokyo, Bu Parida, Kak Rahma, Bang Nasrun dan semua fans Sanggau. Salam sehat selalu. Oke. Janji Hati ya dari Memes. Dan silakan ada siapa di 0811 5756494 di WhatsApp call di malam hari ini. Dan silakan juga di layanan telepon 0857 5381 0365 ya di sesi Sapa Malam. Silakan untuk pendengar semuanya di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya pendengar ya. Di Sapa Malam 23 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Sapa Malam Mbak Isma dengan saya. Oke. Saya kira namanya ya, kebetulan namanya juga sama ya. Request lagu Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasi. Oke, saya dengan Mama Ratih ya, betul. Antara Benci dan Rindu, requestan lagu dari Mama Ratih ya di Balai Karangan. Lagu ini spesialnya untuk semua pendengar Sapa Malam di malam hari ini Mbak, katanya baik siap.

lagunya diputarkan, oke, siap, lagunya sudah kita persiapkan, Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasih ya. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z ya, Antara Benci dan Rindu, oke. Sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita yang bergabung di layanan WhatsApp, dan kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest. Semoga bisa menghibur pendengar yang belum tidur mungkin ya saat ini. Yang sudah tidur, wah sudah jauh tidurnya ya. Tentunya sudah ngorok juga ini. Baik, dua lagu sudah ada. Ada Memes Janji Hati dan Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasih.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

cerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan dan

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan di 99.9 MHz ya RRI Antikong di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Nah, pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini edisi 30 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita berjumpa dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Menikmati hari ini ke 30 Juli 2026 ya. Apapun yang kita jalani di hari ini, berharap semoga bisa memberikan kelancaran pada aktivitas kita dan juga bisa menjalani hari ini dengan penuh semangat ya, dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda dengan baik dan sempurna. Dan kami yang bertugas di edisi hari ini, pendengar, edisi 30 Juli 2026 akan mengajak Anda untuk menyimak dan juga mendengarkan informasi-informasi untuk Anda hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan awali dengan jumpa kita edisi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran di Mutiara Pagi Islam. Dan kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama narasumber hari ini, pendengar, akan menyampaikan terkait juga dengan berkata yang lebih baik atau lebih baik diam bersama Bapak Mus Priyadi, pelaksana KUA Kecamatan Bonti. Kita akan dengarkan terlebih dahulu dengan pengajian ayat suci Al-Quran berikut ini.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Anti Kong. Pada kesempatan pagi hari ini kami mengajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi Islam bersama kami di edisi hari ini. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan selamat pagi juga untuk pendengar yang saat ini sedang menyimak dan juga mendengarkan kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz dan juga yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama Bapak Mus Priyadi, yaitu pelaksana KUA Kecamatan Bonti, yang nanti akan berbincang-bincang bersama kami pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pembahasannya terkait dengan berkata yang baik atau lebih baik diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mus Priyadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Pak Mus pagi ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: walafiat.
0: Di Kecamatan Bonti sudah hujan, Bapak?
1: Alhamdulillah, Bu. Mulai kemarin sore lah alhamdulillah sudah mulai hujan. Dan alhamdulillah tadi malam lebat sekali hujan.
0: Setidaknya sudah bisa mendinginkan bumi kita ini ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, dan juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan, perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang berkata yang baik atau lebih baik diam. Karena komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan setiap hari pasti kita berinteraksi dengan masyarakat, baik itu berbagai pihak lainnya, dan juga bagaimana kita bisa berbicara dengan santun, bijaksana, dan penuh tanggung jawab, bukan hanya mencerminkan profesionalisme kita, tetapi juga menjadi bagian dari bagaimana kita bisa memberikan akhlak baik untuk kita kepada orang lain. Nah, seperti apa maknanya dan bagaimana manfaatnya, dan mengapa lebih baik diam? Kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Mus Priyadi berikut ini. Silakan Pak Mus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hazana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fabsahu yabsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa illa kullazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di dalam acara Mutiara Pagi RRI ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang membawa kita, membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sebuah tema, berkata yang baik atau lebih baik diam. Pemirsa yang berbahagia, di antara sekian banyak nikmat fisik yang Allah titipkan kepada kita, ada satu organ tubuh yang kecil yang terletak di antara rongga mulut kita. Posisinya tersembunyi, diapit oleh dinding rahang dan dipagari oleh dua baris gigi. Organ itu adalah lisan atau lidah. Secara fisik, lidah tidak memiliki tulang. Ia sangat lentur dan mudah sekali digerakkan. Namun, di balik kelenturannya, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Lisan bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Namun di saat yang sama, lisan juga menjadi salah satu penyebab utama manusia dilemparkan ke dalam dahsyatnya siksa api neraka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah garis pembatas yang tegas bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Jika kita bedah hadis yang mulia ini, kita akan menemukan sebuah korelasi atau hubungan yang sangat erat antara kualitas iman seseorang dengan apa yang keluar dari mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan barang siapa yang pintar, atau dia juga tidak mengatakan barang siapa yang hebat, melainkan beliau menyandingkan perintah menjaga ucapan ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Orang yang benar-benar percaya bahwa Allah Maha mendengar di setiap desis ucapannya, dan orang-orang yang benar dan yakin bahwa kelak di hari kiamat setiap kata akan diminta pertanggungjawaban, maka tidak akan pernah mengumbar bicaranya secara sembarangan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, dari hadis tersebut di atas, Islam memberikan kita rumus kehidupan yang sangat sederhana, yaitu hanya ada dua pilihan, terutama bagi lisan kita. Yang pertama, pilihan pertama, berkata baik atau falyakul khairan. Apa yang dimaksud dengan berkata baik? Berkata baik bukan sekedar merangkai kata yang manis atau puitis di hadapan manusia. Berkata baik dalam pandangan syariat adalah ucapan yang membawa kemaslahatan, kemudian mengandung kebenaran serta kejujuran, kedamaian yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, itu juga adalah kata-kata terbaik. Ketika kita bertasbih, bertahmid, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk ucapan yang sangat mulia. Ketika kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, menegur kemungkaran dengan cara yang santun, memberi semangat kepada saudara kita yang sedang jatuh, atau sekedar memberi pujian yang tulus tanpa bumbu-bumbu kepalsuan, maka kita telah memilih pilihan pertama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 11. Tidak ada kebaikan pada banyak bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang-orang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak memberi kepadanya pahala yang sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat 114. Kemudian pilihan yang kedua, apabila kita berada di dalam satu kondisi, pilihan kedua maksudnya begini, lebih baik diam atau liasmut. Apabila kita berada dalam suatu kondisi yang tidak mampu atau tidak bisa memastikan bahwa ucapan kita itu mengandung kebaikan, maka syariat memerintahkan kita untuk mengambil opsi darurat yang sangat mulia, yaitu diam. Diam di sini bukan artinya bahwa kita itu lemah. Diam di sini bukan juga berarti kita kalah. Dan diam di sini juga bukan berarti kita bodoh. Justru sebaliknya, diam dalam rangka menahan diri dari kemaksiatan adalah tanda kematangan iman dan kecerdasan emosional seorang muslim. Mengapa diam bisa bernilai ibadah? Karena ketika kita memilih diam saat emosi memuncak, kita sedang menyelamatkan diri kita dan orang lain dari bahaya lisan yang merusak. Ketika kita diam dan tidak ikut campur dalam urusan yang kita tidak ketahui ilmunya, kita sedang menutup pintu-pintu fitnah. Seorang ulama tabi'in, Luqmanul Hakim, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena hikmahnya, pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jika manusia bangga dengan indah tutur kata mereka, maka banggalah engkau dengan indahnya diammu." Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, mengapa urusan lisan ini begitu diperketat di dalam Islam? Karena ada bahaya-bahaya yang sangat mengerikan jika lisan dilepas tanpa kendali. Adapun bahaya-bahaya lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lisan tidak pernah luput dari catatan. Kita sering mengira bahwa kata-kata yang sudah kita ucapkan akan menguap begitu saja bersama angin. Kita lupa bahwa di kanan kiri kita ada malaikat yang bertugas mencatat tanpa pernah tidur dan tanpa pernah lalai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Qaf ayat 18, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Setiap candaan yang kelewat batas, setiap umpatan yang keluar saat macet di jalan, setiap gibah atau gosip saat berkumpul dengan teman, bahkan setiap keluhan-keluhan kecil yang kita anggap sepele, semuanya tertulis rapi di dalam kitab atau rapot kita. Kelak kitab itu akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan bisa mengelaknya sedikit pun. Kemudian yang kedua, luka lisan lebih sulit untuk disembuhkan. Pepatah Arab mengatakan, luka kena sayatan pedang bisa diobati sehingga sembuh. Namun, luka kena sayatan lidah, kemana obat akan dicari? Lisan yang tajam bisa menghancurkan hubungan rumah tangga yang sudah dibangun puluhan tahun hanya dalam hitungan detik. Lisan yang beracun bisa memutuskan tali silaturahmi antara saudara-saudara kita, menghancurkan persahabatan-persahabatan kita, bahkan bisa memicu pertumpahan darah. Kemudian yang ketiga, penyebab utama jatuh ke dalam neraka. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah berkata, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum karena apa yang kita ucapkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan nada yang serius, "Celaka engkau wahai Mu'adz, bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka tersungkur, melainkan akibat dari buah ucapan lisan-lisan mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Di era sekarang mungkin kontekstualisasi di era digital ini adalah lisan itu berada pada jempol tangan kita. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, mari kita memberi pemahaman hadis di atas bahwa di abad ini definisi lisan itu telah mengalami perluasan makna yang luar biasa. Hari ini lisan kita bukan lagi hanya sepotong daging di dalam mulut, melainkan telah berpindah ke ujung jari jemari kita. Ketika kita di layar smartphone, status yang kita unggah di media sosial, komentar yang kita tinggalkan di video orang lain, serta pesan-pesan kita diteruskan di grup-grup WhatsApp, itu adalah lisan kita saat ini. Maka rumus berkata baik atau diam juga berlaku mutlak menjadi ketik yang baik atau lebih baik diam. Saat jempol kita begitu ringan mengetik cacian kepada orang yang tidak kita sukai, saat kita dengan mudah ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, atau saat kita ikut masuk di dalam pusaran perdebatan yang saling merendahkan di kolom-kolom komentar, ingatlah bahwa ayat surat At-Qaf ayat 18 tadi tidak berubah. Malaikat Raqib dan Atid juga mencatat setiap karakter huruf yang kita ketik, setiap caps lock yang kita tekan, dan setiap emoji yang kita kirimkan. Gibah di dunia nyata mungkin hanya didengarkan oleh 4 atau 5 orang saja dalam satu ruangan. Namun, gibah dan fitnah di dunia digital bisa dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang di dalam sekejap. Dan jejak digitalnya sangat sulit untuk dihapus. Dosanya terus mengalir laksana multi-level marketing keburukan. Bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam liang kubur, na'udzubillah himin zalik. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, mungkin ada beberapa langkah praktis bagi kita untuk menjaga lisan ini agar bisa dikendalikan. Yang pertama adalah saring dulu kebenaran. Apakah yang akan saya ucapkan atau yang akan saya ketik atau yang saya bagikan adalah sebuah kebenaran? Apakah ini baru sekedar katanya atau gosip atau asumsi yang belum jelas faktanya? Yang belum yakin benar, maka tahanlah, jangan sampai kita tidak menyaring apa yang akan kita ketik dan apa yang akan kita kirim. Kemudian yang kedua, saring kebaikan dan manfaat. Jika hal yang akan kita sampaikan memang benar, Pertanyaan kedua adalah, apakah ucapan ini membawa kebaikan jika disampaikan? Apakah ada manfaatnya bagi orang yang mendengarkannya? Jika kebenaran itu justru membuka aib orang lain yang tidak ada urusannya dengan kemaslahatan umum, maka diam jauh lebih mulia. Kemudian yang ketiga, saring kebijaksanaan atau cara penyampaian. Jika hal itu benar dan bermanfaat, apakah cara menyampaikannya sudah baik? Apakah menggunakan bahasa yang sangat santun atau justru menggunakan kalimat-kalimat sarkasme yang merendahkan? Jika ketiga saringan ini sudah lolos, silakan berbicara, silakan mengetik. Namun, jika salah satu saja dari saringan ini gagal, maka ambillah pilihan emas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diamlah. Karena diammu saat itu adalah benteng yang menjaga pahala-pahala sholatmu, yang menjaga pahala-pahala puasamu, dan menjaga pahala-pahala hajimu agar tidak habis ditransfer kepada orang yang kamu sakiti dengan ucapanmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan lisan dan jari-jari kita ini. Semoga lisan kita senantiasa basah oleh zikir, basah oleh istighfar. Lisan kita senantiasa digunakan untuk membawa kedamaian, sehingga kelak lisan ini pula yang ringan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat kita. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, menjaga lisan juga harus memiliki adab, agar apa yang lisan sampaikan tidak bertentangan atau menyakiti orang yang mendengarkannya. Adapun adab menjaga lisan, adab yang pertama adalah menjauhi segala hal yang tidak bermanfaat. Sebab seseorang yang terlalu banyak berbicara tentang urusan yang tidak penting akan mudah terjerumus pada pembicaraan yang sia-sia. Kemudian adab yang kedua adalah menghindari kebiasaan bersumpah atas nama Allah, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan penuh penghormatan, bukan sekedar penguat ucapan kita. Kemudian adab yang ketiga adalah menjauhi kebohongan di dalam bentuk apapun. Kebohongan merupakan lawan dari keimanan yang dapat mengikis nilai diri seseorang. Kemudian adab yang keempat adalah meninggalkan penggunjingan, meninggalkan fitnah, serta candaan-candaan yang berlebih-lebihan. Ini mengingatkan bahwa bercanda pun memiliki batas agar tidak melukai perasaan orang lain ataupun merendahkan martabat diri sendiri. Adab yang kelima, ia menegaskan bahwa pentingnya menjauhi ucapan yang keji dan dapat menyakiti hati sesama. Kemudian adab yang keenam adalah mengarah pada kewajiban menjaga lisan dan tutur kata yang kurang pantas, karena ucapan yang buruk dapat meninggalkan luka yang sangat lama. Adab yang terakhir adalah adab yang ketujuh, yang menjadi penutup adalah berpikir matang sebelum berbicara. Jika ucapan itu membawa kebaikan, maka sampaikanlah. Namun bila tidak, diam adalah hal yang lebih baik. Pemirsa RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, menjaga lisan adalah cermin dari kebersihan hati. Ingatlah prinsip bijak, katakanlah yang baik atau lebih baik diam. Lidah memang tidak bertulang, namun selalu mampu, tajamnya itu mampu melukai lebih tajam daripada pedang. Oleh karena itu, mari kita hiasi hari kita dengan tutur kata yang santun, menyejukkan serta penuh makna. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjaga mulut atau menjaga lisan ini agar tidak sampai menyakiti hati orang lain. Karena rasa sakit yang berasal dari mulut belum tentu bisa sembuh meski dengan kata maaf. Dan ingat, lisan jangan sampai menyakiti perasaan orang lain, karena boleh saja berkomentar tentang orang lain, tetapi kita juga harus menjaga lisan kita jangan sampai berkomentar yang tadinya ingin dijadikan sebagai motivasi untuknya, maka menyakiti perasaannya. Pemirsa RRI Ntikong yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, lisan itu diibaratkan sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, lisan dapat digunakan untuk menyebar kebaikan, seperti menyampaikan ilmu, memberi nasihat, dan menghibur orang lain. Namun di sisi lain, lisan juga bisa melukai hati orang lain melalui perkataan buruk seperti fitnah, gosip, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga adab berbicara. Hal ini mencakup berkata dengan lemah lembut, tidak menyakiti orang lain, dan menghindari pembicaraan yang sia-sia. Menjaga lisan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Di dalam Al-Quran dan hadis, menjaga lisan sangat ditekankan karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga lisan, seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kemuliaan baik di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Marilah kita jadikan lisan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, menghindari keburukan, dan selalu berusaha berkata yang benar sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun berada, undur mangkola wala tangzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua. Para pemirsa dan sahabat semua, ingat, pepatah telah mengatakan bahwa karena mulut, badan binasa. Mari kita sama-sama menjaga lisan kita dan gunakanlah dengan baik. Begitu juga dengan tangan kita yang selalu menari-nari di atas handphone atau smartphone, dan berhati-hati ketika kita mengetik bait demi bait kata di dalam setiap pesan-pesan kita. Karena jemari kita saat ini juga sebagai implementasi dari hati kita. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, mungkin Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi motivasi kita, dapat menjadi pengingat kita untuk selalu menjaga lisan kita dan selalu berkata lemah lembut. Demikianlah

0: serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Namun lisan juga dapat menjadi penyebab munculnya perselisihan, fitnah, kebencian, bahkan dosa yang besar apabila tidak dijaga dengan baik. Karena dalam ajaran Islam, menjaga ucapan ini merupakan bagian dari akhlak mulia, dan Rasulullah juga mengajarkan agar setiap muslim hanya mengucapkan perkataan yang baik, dan jika tidak mampu berkata baik, maka diam menjadi pilihan yang lebih utama. Karena prinsip ini bukan sekedar etika dalam berbicara, tetapi juga bentuk pengendalian diri yang menunjukkan kedewasaan iman kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mus tadi bisa memberikan hal-hal yang baik ya Pak ya, dan juga bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, karena berkata yang baik atau lebih baik diam ini merupakan pedoman hidup yang sangat berharga, dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang sudah disampaikan, kita bisa menjaring, memfilter ucapan-ucapan kita, karena kan sekarang banyak sekali ya Pak, hal-hal yang bisa memicu kita kepada ujaran kebencian tadi. Sedikit-sedikit emosi ya Pak ya, jangan sampai sedikit-sedikit emosi, jangan sampai mendengarkan mungkin ada kritikan, karena dalam ajaran Islam kita juga harus mendengarkan kritik dan saran orang kepada kita, dan bagaimana kita bisa menjalani, dan juga bagaimana kita bisa berkata baik atau lebih baik diam dalam kehidupan kita menjadi seorang muslim. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Mus tadi bisa menjadi pedoman yang baik ya, karena perkataan yang baik dapat menjadi sedekah dan juga mempererat hubungan kita serta mendatangkan pahala. Tapi dalam pelaksanaan KUA Pak, bagaimana juga menyampaikan, karena kan suami istri juga mungkin diberikan wejangan ya, bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai seorang suami istri juga Pak.
1: Jadi begini Mbak ya, jadi di dalam kita melaksanakan tugas ya, terutama untuk ketika ada sebuah pernikahan umpamanya, maka paling tidak setidaknya maka oleh aturan kita dituntut untuk memberikan sebuah bimbingan. Jadi di situ ada namanya bimbingan perkawinan. Di situlah kita memberi nasihat agar nantinya ketika kita mengharungi rumah tangga selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga kita juga di KUA juga membuka untuk menerima masukan-masukan, atau bila mana ada perselisihan-perselisihan di antara keluarga, kita juga selalu menerima, baik itu kita menerimanya di kantor ataupun kita menerima langsung di rumah. Insyaallah kita selalu memberi manfaat kepada masyarakat demi untuk menjaga agar selalu berbuat baik, apalagi menjaga lisan, jangan sampai lisan ini salah untuk berkata-kata. Itu kiranya Mbak.
0: Baik, karena kan diam bukanlah tanda kelemahan ya Pak ya, melainkan bentuk kebijaksanaan kita ketika tidak ada kebaikan yang dapat kita ucapkan. Nah oleh karena itu setiap muslim hendaknya menjadikan lisan ini sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, kejujuran dan juga kasih sayang. Kalau dalam rumah tangga itu kan harus ya Pak ya, berkata baik setiap hari. Betul. Gitu ya, jangan sampai kita dengan orang lain baik, nah di apa namanya, di dalam rumah tangga malah tidak bisa menjaga lisan ya, membuat sakit hati. Karena dengan menjaga ucapan kita tidak hanya memperoleh penghormatan dari sesama manusia ya Pak ya, tetapi juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini, seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga lisan kita di tengah era digital saat ini Pak.
1: Jadi untuk sebagai kata-kata terakhir untuk pemirsa semua, mungkin telah saya sampaikan tadi bahwa lisan kalau berbicara mungkin hanya mendengarkan 5 atau 6 orang saja di dalam suatu ruangan. Tetapi ketika jemari tangan kita menari-nari di atas keyboard, baik itu di WhatsApp, baik itu di Facebook, nah tolong jaga etika kita, karena yang namanya lisan seperti yang dikatakan tadi

0: implementasinya, bukan hanya pada mulut saat ini. Karena kita lebih banyak diam. Yang diam, yang berjalan itu jarinya. Jadi apa bedanya jari berjalan dengan lisan kita yang ngomong? Karena semuanya dari hati. Maka mulailah dari hati, ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri untuk menjaga lisan tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan, salah satu menjaga tadi, kita harus menggunakan metode yang telah saya sampaikan tadi. Ada tiga cara. Ya, salah satunya kita koreksi dulu, kita lihat tujuannya apa. Jangan sampai ya yang kita sampaikan nanti, niat kita menolong orang, niat kita untuk memberi kebahagiaan orang lain, ternyata dipahami oleh orang tersebut sebagai ya ucapan yang meremehkan. Maka hal itu harus kita hindari. Kita saring dulu sebelum hal itu kita sampaikan. Demikian kiranya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Mus. Semoga nanti kita dapat berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Ya, semoga kita diberikan kesehatan yang baik dan juga selalu diberikan kelancaran pada aktivitas kita. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Mus. Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, terkait juga dengan berkata yang baik atau lebih baik diam, ini merupakan pedoman hidup yang sangat berharga, karena dengan menjaga ucapan kita bisa menjaga perasaan orang lain, dan bagaimana kita bisa menjaga ucapan kita yang merupakan bagian dari akhlak mulia dari Rasulullah yang mengajarkan kita agar setiap muslim hanya mengucapkan perkataan yang baik saja. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

0: Baik, pendengar demikian Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ada dua venue yang kita survei, yaitu pertama lapangan Gestrek ya, lokasi Gestrek, yang kedua yaitu Gor Bujang Malaka. Jadi kedua lokasi itu secara kelayakan.
1: Menang ini diikuti 14 kecamatan Kabupaten Sanggau dengan total peserta 943 orang. Setelan
2: Warta Pagi selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Trans Kalimantan, wilayah Dusun Kelabang, Desa Subah, Kecamatan Tain Hilir, Kabupaten Sanggau, Rabu 29 Juli 2026 petang. Kapolsek Tain Hilir, Ibtu Kusdarwanto mengatakan personil gabungan langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Ia mengungkapkan proses pemadaman sempat menghadapi kendala karena terbatasnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Namun kondisi tersebut dapat diatasi dengan menggerakkan sejumlah mobil tangki untuk mengambil air dari beberapa titik terdekat. Ia menyampaikan hingga Rabu malam penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Ia juga menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Peringat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sanggau menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dua cabang olahraga pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui hasil survei yang menyatakan dua venue pertandingan, yakni lapangan Gestrek dan Gor Wijaya Malaka, layak digunakan untuk pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sanggau menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah dua cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat 2026. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Syafari mengatakan, kesiapan tersebut ditunjukkan melalui hasil survei terhadap dua venue yang akan digunakan, yakni lapangan Gestrek dan Gor Bujang Malaka. Survei yang dilakukan bersama perwakilan KONI Provinsi Kalimantan Barat itu menyimpulkan bahwa kedua venue telah memenuhi standar dan layak digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan. Selain kondisi arena yang dinilai memadai, fasilitas pendukung seperti kapasitas venue dan tribun penonton juga dianggap cukup untuk mendukung pelaksanaan pertandingan pada Porprov 2026.
0: Dari hasil survei kemarin, ada dua venue yang kita survei, yaitu pertama lapangan Gestrek ya, lokasi Gestrek, yang kedua yaitu Gor Bujang Malaka. Jadi kedua lokasi itu secara kelayakan ya sudah cukup layak. Nah, untuk dilakukan turnamen di situ. Secara venue mereka tidak ada komen ya, karena memang sudah cukup memuaskan lah ya, cukup standar. Kalau untuk Gestrek itu sudah cukup standar, dan juga untuk venue Gor Bujang Malaka besarannya sudah cukup, dan juga tribunnya juga sudah lumayan.
3: Ade mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan untuk memastikan pelaksanaan pertandingan berjalan lancar. Porprov Kalimantan Barat 2026 dijadwalkan mulai digelar pada November mendatang. Tri Putri melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau akan melakukan penelusuran terkait informasi pemecatan seorang P3K guru yang diduga terlibat kasus korupsi. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Robertus Senohadi mengakui belum menerima laporan resmi mengenai pemberhentian tersebut. Untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, pihaknya akan berkoordinasi dengan sekolah terkait serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. Robertus juga meminta para P3K tetap menjalankan tugas secara profesional dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Sementara itu, pengelolaan P3K di lingkungan sekolah dasar dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sanggau melalui BKPSDM sebagai pembina kepegawaian dan Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebagai pengawas serta dinilai penilai pekerja. Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi membuka pesta paduan suara Gerejani Pesparani kedua Kabupaten Sanggau yang dipusatkan di Aula Homing Tipo Wisma Tabor Paroki Pusat Tamai Kecamatan Parindu. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan kontingen dari 15 kecamatan, sekaligus berharap ajang ini dapat menjadi momentum evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan umat serta penyelenggaraan di masa mendatang.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi membuka Pesparani 2 tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Homik Tipo Wisma Tabor Paroki Pusat Damai Kecamatan Parindu. Ia berharap pelaksanaan Pesparani tahun ini menjadi momentum meningkatkan kualitas pembinaan umat Katolik sekaligus menjadi bekal penyelenggaraan yang lebih baik pada masa mendatang. Ia menilai penyelenggaraan Pesparani 2 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Menurutnya, pengalaman dari penyelenggaraan tahun ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kontingen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pesparani berikutnya. Yohanes mengajak seluruh kontingen dari 15 kecamatan saling mengevaluasi kelebihan dan kekurangan selama mengikuti Pesparani 2. Ia berharap persiapan yang lebih matang dapat meningkatkan kualitas peserta maupun penyelenggara pada masa mendatang.
5: Nah, saya sudah ingatkan, setiap kita memulai, ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi paling sulit kalau kita tidak memulai. Nah, kalau kita memulai, kalaupun banyak kekeliruan, kekurangannya, kita akan bisa perbaiki. Ya, dan ini yang kedua kali. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, yang kedua kali ini sangat bagus gitu. Nah, apalagi nanti kita laksanakan kegiatan Pesparani Katolik yang ketiga, pasti dia lebih baik lagi. Dan oleh karena itu, kita berharap kepada semua kontingen untuk saling mengkoreksi, mengevaluasi kelemahan dan kelebihannya. Dengan demikian, pelaksanaan Pesparani ketiga yang akan datang lebih baik lagi. Tentu persiapan-persiapan dari para kontingen lebih diperkuat itu. Ya.
4: Bupati Ontot juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh umat Katolik, panitia, dan kontingen dari 15 kecamatan yang telah berpartisipasi menyukseskan Pesparani 2 tingkat Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak jadi modal penting untuk mewujudkan Pesparani yang semakin berkualitas di Kabupaten Sanggau. Oktofrendi melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 943 peserta dari 15 kecamatan memeriahkan gelaran Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani kedua Kabupaten Sanggau di Wisma Tabor Paroki Pusat Damai Kecamatan Parindu. Ketua Panitia Pesparani kedua Ancip Sebastian menegaskan kegiatan ini bertujuan membina iman dan melestarikan seni budaya Katolik sekaligus mempererat persaudaraan antar umat di Kabupaten Sanggau.
4: Sebanyak 943 peserta dari 15 kecamatan mengikuti Pesparani 2 tingkat Kabupaten Sanggau yang digelar di Wisma Tabor Paroki Pusat Damai Kecamatan Parindu. Ketua Panitia Pesparani 2 tingkat Kabupaten Sanggau, Ancip Sebastian mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah pembinaan iman, pengembangan seni liturgi, sekaligus mempererat persaudaraan umat Katolik di Kabupaten Sanggau. Yang menjelaskan, selain memperkuat kehidupan rohani, Pesparani juga menjadi sarana mempererat persaudaraan umat Katolik dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Disebutkan, kegiatan ini turut melestarikan seni musik liturgi gereja serta mendorong pengembangan pariwisata rohani di daerah. Ancip menambahkan, Pesparani 2 juga bertujuan mencari bibit-bibit unggul, membina generasi muda, serta menggalang dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak pemerintah daerah, gereja, dan masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesparani 2 tingkat kabupaten agar berjalan lancar, aman, tertib, dan membawa dampak positif bagi pembinaan iman serta pariwisata rohani di Kabupaten Sanggau.
1: Kegiatan ini diikuti 14 kecamatan se-Kabupaten Sanggau dengan total peserta 943 orang. Setara garis besar ada 3 tujuan utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Pertama, tujuan iman dan rohani. Tujuan iman dan rohani sesuai semboyan Konstante Domino Omnis Terrae, bernyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Pembinaan umat Katolik lewat lagu-lagu rohani, peserta mendalam kitab suci, liturgi dan ajaran gereja.
4: Ancip menjelaskan, Pesparani 2 tingkat Kabupaten Sanggau juga memiliki tujuan sosial dengan mempererat persaudaraan umat Katolik dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut turut melestarikan seni budaya Katolik sekaligus menjadi sarana memperkenalkan pariwisata rohani di daerah. Oktofrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggau siap jadi tuan rumah Porprov Kalimantan Barat 2026. Pesta Rani kedua Sanggau diikuti 943 peserta dari 15 kecamatan. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan ini tampak masih berembun ya pendengar. Dan juga untuk suhu di luar ruangan ini tampak dirasakan masih cukup dingin. Dan kami menghimbau untuk para pendengar yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus, dan jika lo ngantuk ya istirahat, kemudian selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Bapak Ibu Tani juga yang saat ini sedang di kebun, sedang memonitor kita di Rintikong, tetap semangat untuk aktivitasnya ya, karena kemarin sudah hujan ya beberapa hari belakangan di wilayah perbatasan. Dan hingga malam semalam ya itu sempat hujan juga. Jadi untuk hasil-hasil pertanian atau tanaman-tanaman itu mendapat suplai air ya pendengar. Dan untuk menjaga kesuburan agar tetap subur. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, tetap semangat. Semoga apapun yang akan kita jalani di sepanjang hari ini semuanya lancar tanpa kendala yang berarti. Dan untuk selanjutnya di pukul 6:30 nanti, kami akan ajak Anda bergabung bersama dalam program Kabar dari Kalbar. Dan seperti biasa pendengar, kita nanti akan terhubung via Zoom bersama rekan-rekan kami Lintas Satker ya di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, kemudian RRI Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Ntikong. Pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami, jangan digeser channelnya. Di 99,9 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Intermezzo.
3: Ma, kalau ke pasar, nanti jangan lupa beli buah ya.
4: Buat apaan buah?
3: Buat membuang toksin di badan ayah, biar wajah ayah jadi bersih.
4: Nggak usah lah ya, monyet aja tiap hari makan buah. Tetap aja wajahnya mirip monyet.
2: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Mas, kenapa sih setelah kita menikah, kok Mas nggak pernah ngajakin aku jalan-jalan lagi?
2: Coba diingat-ingat, emang kita menikah karena apa, Dik?
1: Ya, karena jodoh, Mas.
2: Nah, itulah bukti dari pepatah. Kalau jodoh, nggak akan kemana-mana.
1: Males.
0: Intermezzo.
3: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
3: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga nantinya ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan atau Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan informasi terkini dari daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga. Rekan Andre.
3: Teman-teman.
1: Baik. Andre sapa terlebih dahulu di pagi hari ini di Sambas ada Echa. Selamat pagi Echa.
4: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya.
1: Baik, kalau kabar di Sambas bagaimana pagi hari ini Echa?
4: Kalau saat ini ya pantauan kita sedang mendung, lebih tadi juga subuh sempat hujan dengan intensitas sedang nih Andre dan teman-teman semua. Dan kalau saat ini juga masih dalam keadaannya masih mendung dan mungkin ada kemungkinan juga ya masih hujan saat ini nih untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas terpantau juga cukup lengang ya, ada beberapa kendaraan saja yang lewat di Saing Rambi ini Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas Echa dan semoga ini menular ke daerah lainnya untuk hujannya ya. Amin. Dan ya kalau di Pontianak sih kemarin sore atau malam gitu ya sempat diguyur hujan tapi tidak lama gitu ya. Intensitasnya juga ringan gitu ya. Tapi mungkin kalau di daerah lainnya Anda juga belum dapat informasi lainnya nih ya. Karena memang di sekitar jam 5 sore sampai jam 6 atau jam 6.30 itu terlihat langitnya mendung gitu ya, gelap sekali. Dan kalau untuk di Sintang seperti apa? Kita coba sapa dulu ya untuk di pagi hari ini bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
5: Selamat pagi Andre.
1: Iya baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya Dewi?
5: Mendung pagi ini, tadi pas mau pergi ke kantor juga kena gerimis sedikit ya. Dan kemarin juga alhamdulillah diguyur hujan. Yang saya ingat sih jam 5 pagi, kemudian agak besar mendekati jam 6. Karena pas-pasan mau berangkat sekolah ya. Jadi itu lumayan deras hujannya dan cukup membuat harum tanah ya. Tidak panas lagi. Ini juga masih agak mendung sih pagi ini, matahari belum menyapa, jadi hangatnya cahaya matahari belum terasa gitu, karena mendung.
1: Oke, baik. Terima kasih Dewi untuk gambaran dari Sintang di hari ini, dan oh ya di Pontianak kalau di pagi hari ini terpantau cerah berawan ya. Dan untuk aktivitas masyarakat sih kalau di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini cukup lengang ya. Tapi memang ada juga aktivitas masyarakat yang sudah mulai jalan pagi juga di pagi hari ini rekan-rekan. Nah kalau di Entikong seperti apa nih ya Faisal?
2: Iya rekan Andre dan juga rekan-rekan, kalau di Entikong pada pagi hari ini tampak masih berembun ya alhamdulillah, dan juga masih berawan. Dimana beberapa hari belakangan ya terhitung kurang lebih 2 hari atau 3 hari belakangan ini di wilayah perbatasan diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dibilang bervariatif dan juga cenderung ada beberapa titik yang sifatnya lokal juga rekan Andre. Namun alhamdulillah juga berkat hujan beberapa hari di wilayah perbatasan ini menghirup udara udah agak lebih mendingan, dan untuk berkendara juga mata udah tidak terlalu perih lagi ya. Dan semoga tetap selalu menjaga kondusivitas dan menjaga udara tetap sehat bersama ya, menjadi tanggung jawab kita. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini rekan Andre, terpantau masih sangat lengang di wilayah perbatasan pada pagi hari ini Andre.
1: Oke baik, terima kasih Faisal untuk gambaran dari Entikong. Dan di pagi hari ini bersama dengan Cika yang ada di Sanggau ya, kita cari tahu seperti apa kondisi di Sanggau, apakah sempat diguyur hujan juga kemarin atau mungkin hari ini, seperti apa gambaran dari sana Cika?
3: Baik Andre, mendengar juga teman-teman di pagi hari ini cuaca mendung karena tadi pagi juga sempat ada gerimis. Tapi semalam hujan dengan intensitas sangat lebat sekali di wilayah Sanggau dan sekitarnya karena sudah 2 malam ya hujan ya. Alhamdulillah di Sanggau sudah terasa lebih sedikit sejuk ya karena beberapa hari kemarin hampir 1 bulan lebih Sanggau tidak diguyur hujan. Ya panas sekali cuacanya dan hari ini cuacanya sudah agak sedikit segar dan cuman semalam hujannya masih berbau asap gitu Andre. Untuk lalu lintas aman lancar karena di kawasan Sambang Merah kayaknya mungkin karena mendung belum ada yang berolahraga nih pagi ini Andre.
1: Oke baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Cika dan semoga ini terus ya intensitas hujannya supaya bumi Kalimantan Barat ini tidak dipenuhi dengan asap gitu ya karena memang beberapa waktu belakangan asap menyelimuti Kalimantan Barat gitu ya rekan-rekan ya. Nah semoga ini jadi hujan yang positif tentunya untuk kita semuanya ya nantinya di beberapa waktu yang akan datang juga. Ini semoga api cepat padam juga ya. Oke deh baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan untuk gambarannya dari masing-masing daerah. Dan kita lengkapi dengan informasi serotan yang di pagi hari ini ya. Nah kalau dari Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Komisi 13 DPR RI yang perkuat implementasi Pancasila di Pontianak. Dan ya, informasi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, organisasi, kemasyarakatan, serta menghadirkan narasumber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yang mana ini yang digelar oleh atau digelar di Universitas Negeri PGRI Pontianak, di mana anggota Komisi 13 DPR RI, Sibarani, melalui forum dialog interaktif ini mengajak memahami penguatan ideologi bangsa dan ini untuk tidak berhenti pada penguasaan teori tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat di tengah atau di tengah tantangan era digital. Dan Sibarani juga menegaskan bahwa tantangan kebangsaan ini semakin kompleks mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi. Dan oleh karena itu mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bijak, menyaring informasi, dan juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ruang belajar nilai-nilai Pancasila. Dan sementara untuk Rektor Universitas PGRI Pontianak, Firdaus mengatakan bahwa masih banyak orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu dia informasi yang dihadirkan dari Pontianak terkait dengan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Universitas PGRI Pontianak nih ya. Dan kita bergeser ke informasi lainnya di pagi hari ini ya. Dari Pontianak kita geser dulu ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan buaya yang terjerat di tambak warga Jawai. Ini telah dievakuasi. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
4: Baik, sebelumnya seekor buaya muara yang ukuran panjangnya itu sekitar 4,5 meter dan ini juga ukuran bisa dikatakan raksasa ya, telah dievakuasi oleh tim respon cepat Balai Pengelolaan Kelautan Balai PK Pontianak setelah sebelumnya terjerat jaring di tambak milik warga Desa Jeluair, Kabupaten

0: juga kondisi fisik satwa semakin memburuk, juga warga di sana bergotong royong untuk memindahkan buaya muara ke area yang lebih terbuka. Nah, setelah posisi buaya dikatakan aman, warga juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jawai Selatan agar mendapatkan penanganan dan evakuasi dari pihak berwenang. Nah, dari laporan kepolisian diteruskan ke Balai PK Pontianak yang langsung juga menerjunkan tim respon cepat bersama dengan praktisi ahli untuk berada ke lokasi kejadian. Petugas gabungan tiba di lokasi pada malam harinya untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan hingga pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik buaya yang mulai memproses penurunan stamina ya. Dan seperti kita kutip pernyataan dari DRH Maulid Dio Suhendro ya, yang juga mengkonfirmasi dari petugas kesehatan hewan Sel Life Indonesia bahwa buaya muara tersebut kini telah diamankan untuk menjalani proses perawatan dan rehabilitasi ya. Dan langkah ini diambil sebelum nantinya satwa liar tersebut dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh memang dari permukiman warga ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Eca untuk informasinya dari Sambas, dan juga ini mungkin masyarakat juga harus selalu waspada juga gitu ya terkait dengan satwa liar gitu ya. Dan ini untung bukan yang bilang ini ya Eca ya. Kalau aku chat ada yang marah enggak gitu ya.
0: Ini benar-benar buaya karena di sana juga sering terlihat penampakan buaya. Jadi tetap hati-hati terutama bagi masyarakat kita, terutama yang di daerah pesisir ataupun juga sekitaran sungai sana.
2: Kalau yang dibilang Andre itu Pak Aya itu, bukan Bu Aya.
0: Pak Aya.
1: Oke, baik.
2: Bukan Bu Aya.
1: Bukan Bu Aya ya. Oke, baik. Oke, kita lewatkan informasi itu. Sekali lagi terima kasih banyak Eca untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi lainnya di pagi hari ini. Kita akan simak informasi terkait dengan BKPSDM Sanggau ini larang P3K merangkap pekerjaan lain. Nah, seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Ya, betul sekali Andre, di mana Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau Anselmus menegaskan aparatur yang ingin merangkap jabatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan. Karena ketentuan tersebut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seorang menerima tugas atau jabatan tambahan. Ia menjelaskan aturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah mengatur secara jelas larangan merangkap pekerjaan. Larangan tersebut juga diberlakukan agar P3K dapat fokus menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Di aturan sudah jelas bahwa P3K tidak boleh merangkap pekerjaan, karena ketika seseorang menjalankan lebih dari satu pekerjaan, ada kemungkinan salah satu tugas akan terabaikan. Menurutnya, P3K direkrut sebagai tenaga profesional yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai bidangnya. Nah, oleh sebab itu, setiap P3K dituntut untuk memberikan kinerja terbaik pada tugas yang telah dibebankan kepadanya. Seperti yang disampaikan dan juga ditegaskan oleh Bupati Sanggau, yang bersangkutan harus memilih. P3K juga harus fokus pada tugas utamanya sebagai tenaga profesional yang menjalankan fungsi pelayanan sesuai dengan penugasannya. Lebih lanjut, Anselmus juga menerangkan penugasan tambahan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti pengisian sementara jabatan yang kosong melalui penunjukan pelaksana tugas atau PLT. Namun hingga saat ini, ketentuan yang mengatur P3K untuk mengisi jabatan semacam itu belum tersedia, sehingga hal tersebut belum diperkenankan dan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku, Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke informasi lainnya, kita ke Entikong ya. Kita akan simak informasi terkait dengan narkoba di Kembayan. Tiga pelaku diamankan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Iya, rekan Andre. Kalau dari Entikong perbatasan, informasi yang pertama ini dari narkotika ya. Lebih tepatnya Polsek Kembayan berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam 4 bulan terakhir. Dari 3 kasus itu, 3 pelaku diproses hukum. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Sihaan merinci 3 kasus tersebut terjadi di bulan April, Juni, dan Juli. Dari 3 perkara itu, 3 pelaku yang diamankan yaitu berinisial D, AS, dan GHN. Hudson menyampaikan terungkapnya 3 kasus ini mengisyaratkan masih rawannya Kecamatan Kembayan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Dia pun meminta para orang tua agar lebih peduli terhadap pergaulan anak-anak mereka di luar rumah. Dan dia juga menambahkan Indonesia sedang mempersiapkan generasi muda untuk menjadi generasi emas di tahun 2040.

0: 1945. Generasi emas tersebut sulit dicapai bila generasi mudanya saat ini terjerat narkoba. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntikong. Dan kita bergeser ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pekan Gawai Dayak Sintang 2026, pesta budaya yang menggugah selera dan menggerakkan ekonomi lokal. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
2: Iya, baik. Sekedar informasi juga buat Anda yang mau melancong ke Sintang. Nah, saatnya sekarang ini. Sampai 2 Agustus aja 2026 ya. Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026. Di Rumah Betang Tampun Cuah, Jelora 1 Sintang, tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membawa berkah bagi para pelaku usaha kuliner lokal. Sebagai agenda budaya tahunan, Pekan Gawai Dayak menjadi wadah pelestarian adat dan tradisi sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan ungkapan syukur atas hasil panen yang diisi dengan berbagai ritual adat, pertunjukan seni, serta beragam kegiatan budaya. Tahun ini dengan tema merawat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Antusiasme menyambut pelaksanaan Gawai Dayak juga dirasakan para pelaku usaha kuliner yang memanfaatkan momen tersebut. Salah satunya ada Kak Ros Gemoy yang membuka kedai makanan tradisional di kawasan Pekan Gawai Dayak itu. Ia juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak lebih dari sepekan sebelum acara resmi dibuka. Kak Ros mengatakan ia menyiapkan beragam menu khas Dayak, diantaranya asam pedas, labi-labi, tupai rica-rica serta berbagai hidangan tradisional lainnya. Selain itu ia juga menyediakan minuman buatan sendiri seperti es cendol, teh es jeruk, dan tua. Ia berharap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini dipadati pengunjung sehingga para pedagang dapat merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Antusiasme para pelaku usaha kuliner menunjukkan bahwa Pekan Gawai Dayak tidak hanya berperan dalam melestarikan adat dan budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui kehadiran berbagai kuliner khas daerah, para pedagang turut memperkenalkan kekayaan cita rasa Dayak sekaligus memberikan pengalaman budaya yang lebih lengkap bagi para pengunjung. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami sambung kembali informasi di pagi hari ini, pendengar ya. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan PDAM Sambas, pastikan pasokan air bersih Sambas tetap aman di musim kemarau. Seperti apa informasinya, Echa, silakan.
1: Baik, untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang ya untuk di minggu-minggu ataupun dikatakan juga sudah memasuki musim kemarau ini, intensitas hujan juga cukup minim ya, walaupun ada beberapa hari ini hujan sudah terjadi ya di sebagian wilayah untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini, tapi ya Perumda Air Minum Tirta Muara Ulagan Kabupaten Sambas tetap memastikan baik itu ketersediaan dan juga pasokan air bersih bagi masyarakat itu tetap aman hingga terdistribusi lancar di tengah potensi ancaman intensitas curah hujan yang masih rendah yang untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, langkah antisipasi difokuskan pada sejumlah titik layanan itu mulai terdampak penurunan debit sumber air baku seperti di wilayah Kecamatan Tebas dan juga Kecamatan Pemangkat. Nah, untuk mencegah terjadinya krisis air bersih bagi para pelanggan warga setempat yang ada di sana, disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum RT Muara Ulagan Hidayat menyampaikan bahwa pihak teknis telah memetakan kawasan rawan hingga menyiapkan langkah mitigasi terukur agar operasional distribusi air kepada pelanggan dari masyarakat terutama tidak mengalami gangguan berarti selama periode cuaca panas berlangsung. Yang juga dikutip dari pontianakpost.com ya, di samping upaya teknis Perumda Tirta Muara Ulagan ini juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terkhusus pengguna layanan air bersih di Kabupaten Sambas agar dapat memanfaatkan dan mengkonsumsi air secara bijak demi menjaga keberlangsungan hingga kestabilan pasokan air bersama. Dan sebagai komitmen jangka panjang, pihak Perumda juga terus melakukan program peningkatan jaringan hingga juga perluasan cakupan jangkauan pelayanan air bersih ke depannya, juga makin banyak masyarakat diantaranya di berbagai pelosok Kabupaten Sambas bisa terjangkau fasilitas air minum yang layak, terutama di musim-musim seperti ini, Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan untuk di Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat ini menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Dan penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi selain provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana, yakni diantaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayung Utara, dan kemudian Melawi serta Sintang yang sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap maksud kami. Dan di sini bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Kalbar mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026 sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini berpotensi terjadinya kemudahan karhutlah. Dan untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG Supadio Pontianak ini untuk terus memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan berdasarkan data dari BMKG Supadio per tanggal 27 Juli 2026 terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di 12 kabupaten. Dan dari data ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, kemudian Ketapang 56 hotspot, dan Kayung Utara 53 hotspot. Nah, itu dia informasi dari Pontianak untuk di pagi hari ini untuk informasi sorotan yang berikutnya. Dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau dorong percepatan penyerapan anggaran 2026. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
2: Baik, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu. Bupati Sanggau Yohanes Ontok juga menyampaikan proses pengadaan yang masih berjalan diharapkan segera rampung sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, sebagian besar pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai dengan tahapan ataupun on the track. Namun, penyelesaian administrasi dan proses pengadaan juga harus dipercepat agar target pelaksanaan anggaran tetap tercapai. Ia juga menilai keterlambatan dalam proses pengadaan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan, terlebih kondisi anggaran daerah saat ini juga cukup terbatas, sehingga setiap program harus dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. Ia berharap juga seluruh perangkat daerah dapat mempercepat realisasi anggaran tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku, karena dengan penyerapan anggaran yang optimal, manfaat pembangunan diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan semua perusahaan luar wajib memiliki kantor cabang di Sanggau. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
3: Iya, rekan Andre, pemerintah Kabupaten Sanggau mewajibkan seluruh perusahaan dari luar daerah memiliki kantor cabang di Sanggau. Kewajiban tersebut disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena, usai pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat soal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya. Keberadaan kantor cabang dikatakan Wakil Bupati Susana bertujuan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Komunikasi dan koordinasi tersebut, tambahnya, sangat perlu dilakukan terlebih ketika perusahaan menghadapi masalah dengan masyarakat. Andriana juga rekan-rekan, selain menjadi tempat komunikasi dan koordinasi, keberadaan kantor cabang juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Terkait keberadaan kantor cabang ini, imbuh Susana, pemerintah daerah masih menunggu regulasi untuk dijadikan acuan. Nah, Andre, itulah informasi yang kedua dari perbatasan Antikong ya, bahwasanya semua perusahaan luar wajib memiliki kantor cabang di Sanggau ya. Dan apa ya, bukan cabang buaya ya Bang Andre ya.
1: Belum selesai ya
0: bahas buaya. Belum ya. Ya pastinya itu ya, wajib harus punya kantor ya, ya. Jadi biar tidak
3: biar
0: tidak
3: mudah koordinasinya.
0: Betul. Dan juga ya biar tidak kena ghosting ya, ibarat katanya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung datengin tempatnya ya. Gitu ya.
1: Oh. Buaya gak sih yang suka ghosting?
0: Balik lagi ke buayanya. Oke, mungkin satu informasi terakhir dari Sintang ya. Kita akan simak juga ini terkait dengan kejar tenggat penghentian open dumping. DLH Sintang ini kebut penataan TPA Nenak. Seperti apa informasinya Dewi, silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya, tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada 31 Juli 2026, namun pihaknya sudah berkomitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur, serta sarana pendukung lainnya. Hal itu dikatakan Siti Musrika pada Selasa 29 Juli 2026. Ia menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar, dari total tersebut 2,1-nya telah terpakai atau sudah dimanfaatkan. Sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Peralihan menuju sistem kontrol landfill diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengolahan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Andre dan teman-teman informasi terakhir dari Sintang.
0: Baik, sekali lagi terima kasih juga Dewi untuk informasi dari Sintang sebagai informasi penutup ya. Dan sekaligus juga kita tutup ya pembahasan tentang buaya di pagi hari ini. Ya pastinya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Oke. Dan juga Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Faisal yang ada di Antikong, terima kasih.
3: Siap, rekan Andre, Kamis, bye. Kamu manis ya.
0: Kamis manis ya. Oke, Rena juga. Dewi, yang terima kasih juga yang ada di Sintang ya.
4: Iya, terima kasih semuanya, Kamis optimis.
0: Oke, baik, dan untuk pendengar kita juga, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Untuk kabar dari Kalbar, dan nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya. Kami harus akhiri untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita sudah mendengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami ya, lintas Satker RRI Pontianak, kemudian RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, semoga dari informasi yang sudah dihadirkan tadi tentunya dapat memperkaya informasi harian kita, dan barangkali juga bisa menjadi bahan perbincangan, bahan obrolan ya, ketika dalam tongkrongan, baik itu di warung kopi ataupun di pasar, terminal, di sawah, di ladang, ataupun obrolan dimanapun berada, agar semakin menambah hangatnya suasana obrolan Anda, pendengar. Dan selanjutnya di pukul 7 ya, pendengar, tepat waktu Indonesia Barat, hingga jelang pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di 99,9 MHz. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, diveda et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo